0: Naomi, Umi Hani, ada Mbak Nur Kirong, Mbak Yaya, Mbak Cindy, selamat pagi. Ada Mbak Puput, Mbak Ahmad, Mbak Yaakob Paitan yang lagi panen tuh jereng gopo Mbak, aku baru postingannya akeh banget panennya.
1: Mbak Yaakob. Panen luar biasa Mbak Yaakob. Panen
0: gopo. Ada Pak Timin, ada Mama Mbak Ida di Mirip, selamat pagi. Ada Pak Ketua, ada Mas Andre, ada Kang Arif Firdan, Kang Mungsin, selamat pagi juga kene. Ngopi-ngopi. Juga ada Butitin Wardani. Buat tetanggaku yang lagi ada Bule Nur yang lagi nyapu-nyapu beres-beres, ada Mas Beriadinya, selamat pagi. Dan tentunya Kak Pasutar juga, selamat pagi. Pak Parano Wonosobo, Mas Andi Wonosobo juga selamat pagi. Dan tentunya all this memory di mana saja berada. Buat Bania, selamat tugas sampai purna nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Bapaknya Nawara ya. Lanjut lagi deh. Ada siapa ini kira-kira? Coba. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL. DTL all this memories. Jadi gagal fokus. Iya. Nia baik, alhamdulillah. Bu Fatur, apa kabar? Sehat?
2: Sehat Mbak Nia, cuma agak emplu sedikit.
1: Agak emplu ya, kedinginan ini. Pak Fatur, ini kedinginan Bu Faturnya. Bikinin teh dulu nih, teh moro nih.
2: Iya, Pak Fatur udah terbang dari tadi.
1: Oh iya ding, lupa. Lagi hari Selasa jadi sibuk ya, masih awal pekan
2: ini. Sendirian di rumah Mbak Nia, biasa sibuk main mobil-mobilan Mbak Nia, biar rapi.
1: Iya benar ya, semangat Bu Fatur.
2: Masih ada lagu nggak Mbak Nia?
1: Masih dong, mau lagu apa nih?
2: Mau Di Atas Cahaya Ada Pak Fatur aja dah.
1: Oke, siap. Pak Faturnya nongol ya di balik cahaya ya. Oke deh.
2: Iya. Salam-salamnya buat Mas Indi, nonton film terus ya Mas Indi ya.
1: Gak bosan-bosan Mas Indi mah layar tancapnya ditonton terus.
2: Nah, salamnya ikuti yang udah naik aja tadi, Bapak siapa gak tahu.
1: Bapaknya Naura.
2: Untuk semuanya ya, untuk semuanya aja ya Bun ya. Semangat Mbak Nia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Fatur cantik. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, Olise Memori, apa kabar Mbak Dia?
1: Alhamdulillah baik, sehat, apa kabar Bu Yati, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah, udah minum hapusok.
1: Alhamdulillah, mantap, udah sarapan juga ya Ibu ya?
3: Udah.
1: Terus ini mau lagu apa nih Bu Yati, mumpung bisa naik?
3: Lagunya Perasa.
1: Apa?
3: Perasa? Dari Dian Pesesa.
1: Perasa?
3: Iya.
1: Oh perasaan, perasaan ya Dian Pesesa.
3: Perasa, Perasa.
1: Ya ada, nanti diputerin ya.
3: Salamnya buat Umi Hani, Mbak Saminten, dan fotokopi Bapaknya Naura.
1: Oke, fotokopi yang gratis ya.
3: Butika Darmanto.
1: Butika.
3: Fotokopi aja biar cepat. Temennya biar naik.
1: Makasih.
3: Terima kasih Mbak Nia.
1: Ya, sama-sama Ibu Yati. Semoga
3: selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati. Yuk satu lagi teleponnya. Mantap banget nih ya. Bisa nih angkat 4 penelpon ya. Halo. Aduh ini kok digeser.

0: Tak ampiri apa, Mbok?
1: Nontonnya nang ngendi, janjian di situ ya.
0: Mumpung Pak Fatur lagi sekolah.
1: Oh iya, Bu Faturnya jadi sendiri biar gak bosan jalan-jalan, Bu.
0: Kalau gak digendong kan, Bu Fatur gak bisa kemana-mana.
1: Iya,
0: benar. Bisanya cuma gendong ya, Bu. Pokoknya salamnya gue kabe baik. Fotokopi Bapak Naura, selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya aku akhirnya jadi lagu lah, aku mau hidup baru Bapak Naura. Terima kasih banyak,
1: matugas. Sama-sama, Mbak Cindy.
0: Tetap semangat, berada sekipul, barokah.
1: Amin.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hebat banget nih hari ini ya, Sobat Sara FM kayaknya ya. Coba deh ini deh yang terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
1: Sehat, baik, alhamdulillah. Om Pariono apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, baik juga ini.
1: Alhamdulillah, semangat. Udah matangan, udah sarapan belum nih?
2: Alhamdulillah sudah, Mbak.
1: Oh, asik banget.
2: Tadi
1: nih
2: jam 6 sudah sarapan. Biasanya jam 8.
1: Lagi gasik ya sarapannya.
2: Lagunya ngikut aja lah Bapak Naura.
1: Iya, Hadinakin, siap.
2: Salamnya juga ngikut aja Bapak Naura. Ada Bu Fatur, ada Mbak Yati, dan Biyati. Mbak Cindy ya. Oh. Kalau Bapak Naura naik, pasti Pak Cindy pasti naik ya. Itu tuh orang dua itu becep banget itu.
1: Gendong itu kayaknya
2: iya,
1: ya.
2: Habisnya mintanya gendong aja Mbak Cindy-nya ya.
1: Iya, minta digendong.
2: Ya gitu aja Mbak Nia.
1: Ya, sama-sama.
2: Untuk Mbak Nia-nya selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan jadinya full barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jangan lupa pesan Mas Andri.
1: Jangan lupa bahagia.
2: Jangan lupa bahagia, harus bahagia. Ya gitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, seru banget ya. Oh, banyak yang bisa naik walaupun cuma simpel-simpel gitu ya. Alhamdulillah, thank you banget ya, udah pengertian sekali ya. Untuk Pon Live-nya udah dulu ya, Nia tutup dulu ya. Mbak Nia tumben Mbak Cindy gak nonton layar tancap, lagi libur layar tancapnya, lagi ngikut bapaknya Nora aja nih, mau cintamu deritaku ya, Helen Sparingka. Ada, wah, Kang Roni di Bojongsari, Umi Hani, selamat pagi. Ada Mama Agung Rajasari. Ada Mama Akmal, selamat pagi. Bunda Ervita, selamat pagi juga ya. Terus ini ada Pak Suyadi di Kuta Arjo. Waalaikumsalam buat Mania. Katanya selamat pagi, selamat bertugas, semoga sukses. Minta lagunya Sepanjang Jalan. Dan buat semua pendengar Setara FM Kebumen, semoga sehat selalu. Salam buat warga Soko Harja, salam panen. Semoga padi-padinya pada berkah. Amin, amin, amin. Makasih buat Pak Suyadi di Kuta Arjo. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mbak Putri. Tetap monitor, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Bania siaran. Ya udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Bukit Berbunga udah tak dengerin Mbak Nia, maaf WA Nane telat, ini HP baru dicas. Oke, gak apa-apa Mbak Putri, semoga sehat-sehat-sehat ya. Iya, ada dari Mbak Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya Mbak Nia ya, sama tugas, katanya lagunya ikut aja, salam buat semua sobat Setara Kebumen. Aku lagi nyirami pohon durian, terima kasih Mbak Nia. Wih, kalau di Wonosobo tuh durian banyak ya. Kirain di daerah gunung-gunung gitu, iya ya, sayur mayur ya, ternyata ada durian juga ya Mbak Yanti ya. Semoga banyak besok ya berbuahnya ya. Iya, oke, thank you banget yang udah pada merapat pagi ini. Jangan lupa biar badan tambah hangat, biar tambah aktivitas tambah lancar juga, enggak haus-haus, enggak sakit tenggorokan juga, minum teh moro deh. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, ada ekstrak serai sama jahe yang bikin tubuh kita benar-benar hangat, nikmat. Apalagi juga iya, harganya sangat-sangat terjangkau, mulai 15.000 aja. Jadi bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi Kaminah. Barangkali juga

Sobat Sara FM ada yang iya sering mengalami masalah kesehatan mata, tapi nggak tahu caranya gimana. Ya caranya cuma ya gitu deh Mbak Nia. Gitu kenapa? Iya, barangkali cuma taunya makan jus wortel, minum jus wortel, bosen sama yang enak gitu ya, sampai enak. Nah, mending dari sekarang minum Vitama, solusi kesehatan mata. Cocok banget untuk penderita mata berair, mata plus, gatal, mata rabun jawa, rabun dekat, mata merah, mata minus, silinder, iritasi, mata glukoma, mata katarak, dan berbagai masalah mata lainnya ya. Jadi silahkan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000 untuk satu botol. Isinya tuh 50 kapsul, dapetin bonus obat tetes mi matanya ya. Obat tetes mi mata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes ya. Pokoknya Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk buruan coba dan rasakan khasiatnya ya. Udah banyak banget orang yang membuktikan. Oke, ini lanjut lagi deh. Ada lagu dari coachnya Helen Sparingga. Apa itu? Cintamu Deritaku. Stay tune dari Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM K.

0: muncul, ada di balik cahaya ada dia. Yuk lanjut sesi follow up ke berapa ini ya? Iyalah, kedua maksudnya. Yuk yang mau naik di 0851 8606 9984. Walaupun lagunya udah penuh, ini masih ada waktu untuk telepon ya. Silahkan yang mau naik. Udah ada yang desel ternyata nih ya, angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Olise Memoris Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar Umi Hanif, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat selalu ya pokoknya ya. Lagi udah mateng kan, udah sarapan belum nih Umi Hanif?
1: Udah mateng kan Mbak Nia, bikin penyet sambal terong sama itu ngecapin ayam sama telur.
0: Wah, mantap mantap, komplit banget ya, wis ya.
1: Mau. Salam ya Mbak Nia.
0: Iya boleh boleh boleh, salam-salam buat siapa Umi Hanif?
1: Salamnya buat Bu Yati. Ini lagunya tak naikin ya Mbak Nia, punya Dian Pisesa yang Perasaan.
0: Perasaan, oke, punya Bu Yati ya. Siap.
1: Wis, Mbak Sri yang ada di Wonosobo sama di Amel, semoga gak ketinggalan angkot lagi.
0: Iya.
1: Buat Mbak Yanti sama Pak Yanto di Maron. Bapak Bubu, Mas Andre, Mbak Yaya, Bapak Bubu, Bapak Nore, tadi sudah masuk, Pak Bundi, Pak Tukar, Pak Nur di Kelirong, Putri Selatan, Pak Bunga yang ada di Kuring sama Bunga Bini, Pak Tututi, Pak Paijo, tadi nggak nyalamin lupanya Pak Paijo ya.
0: Iya, ada.
1: Terus Bapak Yono sama Pak Pariono kemana? Kalau enggak atensi Pak.
0: Pak Pariono tadi udah atensi, udah telepon juga.
1: Sama Pak Pariono Mbak.
0: Oh Pak Pariono, iya, nggak tahu itu.
1: Kemudian yang ada di Ambal, Bu Siti yang ada di Kalikote, ternyata itu saudaranya, tetangganya Mbak adik saya loh Mbak Nia, Mbak Siti.
0: Oh iya, berarti dekat daerah sana ya, saudara tetangga. Nah,
1: itu saudara saya ya Mbak Siti ya. Terus buat siapa lagi? Kukumis bisa minten, selamat pagi. Terus buat Mbak Air Tito, Mbak Tinto, Mbak Putri sama Mbak Kakung. Bu Heni pas di setra, kok saya gak lihat putranya Bu Heni. Muka sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa semuanya selesai ya Mbak Nia?
0: Oke, siap.
1: Ya buat Putri Selatan lupa Mbak Nia. Tolong Mbak Nia nanti itu iklan yang Pak Butop yang Mbak siapa ya? Mbak Lia sama Mas Waris diputer ya Mbak saya kan?
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Sekali Mbak Nia, salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif ya, sehat selalu. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olise Waris ini aku dengan
0: SN. Iya, selamat pagi Pak Sutar. Apa kabar? Ya, udah gasik di pasar ya?
2: Iya, aku cuma absen aja ya Mbak.
0: Absen aja, iya kebenaran bisa naik.
2: Bapak itu setara yang lagi bisa ketemu lewat tumbuh. Bagiannya semoga sehat alam sehatul barokah. Sama pasti itu ayam kamu. Jadi pasti sampai sore sampai pagi lagi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sutar. Semangat Pak Sutar. Yuk. Ada Duren di Ambal, Selasa 4 Agustus, selamat pagi Mbak Nia, si ganteng kalem Duren di Ambal hadir ya. Tidak pernah ketinggalan walaupun tidak atensi ya. Katanya mau Salam-salam buat Umi Hanif, Bunda Yati Bener, Bu Sri Purworejo, buat manianya makasih, bahagia selalu ya. Makasih banyak buat Duren di Ambal. Iya, thank you banget ya udah pada merapat. Selamat pagi buat Mas Hafid yang ada di Jambi beserta istrinya. Hai, apa kabar? Semoga sehat ya di sana ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you banget ya udah pada selalu gabung merapat hari ini. Semoga pagi harinya berkah, lancar, terus juga penuh semangat. Kalau pagi-pagi gini udah kurang semangat, nanti sampai sore sampai siang ya bakalan ya cemberut terus ya. Iya, cemberut terus juga aktivitas kita bakalan keganggu juga. Makanya ya selalu jaga kesehatan tubuh juga nih yang sering mengalami kadang kesleo kakinya lagi kerja gitu ya, muter-muter ke sana bolak-balik ke sana sini gitu. Bawa Sultana coba deh di tempat kerjanya ya, nanti tiba-tiba digigit serangga gatel bisa oleh Sultana, bisa dipijitin pakai Sultana, tiba-tiba agak nyeri sedikit ini punggungnya langsung oles balurin Sultana, agak pusing gitu ya oleh Sultana di bagian kepala gitu, pelipis biar enakan. Iya dong ya, ada jerawat malu oleh Sultana lagi. Pokoknya nih di rumah yang belum punya Sultana harus beli ya, beli minyak herbal Sultana di apotek dan agen-agen resmi kami. Udah herbal alami, bakalan aman dan nyaman saat digunakan, banyak manfaat, cocok untuk semua kalangan usia, praktis, mudah dibawa karena kemasannya yang kecil gitu ya. Mulai harga 15.000 tuh yang roll on, ada yang 25.000, ada yang 17.000, dan juga ada yang paling gede mulai dari Rp47.000. Pokoknya gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Jangan kemana-mana, tetap bareng Nia di All These Memories.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
0: 98.4 Star FM.

0: Ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Bu Men, balik lagi bareng dia nih. Tentunya bareng acara yang berbeda. Kali ini nih ya hadir bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Hai. Ya udah stay tune, ya udah gasik-gasik banget, tepat waktu sekali pada beratensi. Mat pagi, semangat pagi, pokoknya apapun yang kita lakukan hari ini semoga berkah barokah juga ya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Wah, yang lagi nyuci-nyuci, mau nyuci-nyuci nyeria ya. Ini hari ini semoga nanti cerah biar cuciannya pada kering. Apalagi yang habis panen banyak banget mungkin ya. Yang udah jemur padi juga semangat pokoknya ya. Yang mau hati-hati kerja pokoknya hati-hati juga harus. Hati-hati pelan-pelan aja di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, amin amin amin ya rabbal alamin. Iya, yang mau ikutan gabung, belum tahu nomornya, belum pernah ikutan beratensi tapi selalu monit, boleh banget. Silahkan ditunggu gabungnya aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, pagi hari ini jangan lupa ya, DTL juga masih bareng Habutop tentunya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Temoro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus bareng produk-produk Denatur Indonesia yang lagi sarapan, mat sarapan-sarapan ria ya. Thank you banget juga yang udah pada merapat hari ini. Luar biasa banyak, iya banyak banget. Nanti dibacain satu-satu aja ya di sesi-sesi berikutnya. Oke deh, Nia puterin dulu ya, ada lagu berikutnya. Nia puterin Juragan Empang. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik.

0: tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu. Anak kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Satu lagu baru saja muncul, ada Sabar ya dari koleksinya Divarina Indra Adela. Ya harus sabar ya Sobat Sara FM, belum kebagian Pond Life, belum kebagian lagunya. Ya harus tetap berjuang dong ya, jangan menyerah. Banyak banget nih yang udah desel-desel juga, masih tetap semangat ya. Iya ya, harus kuat juga. Pokoknya aktivitas pagi nih biar tambah lancar, tambah semangat, tambah bugar. Dan juga yang sering mengalami ya ini nih, yang kesemutan, kebas gitu ya, sendinya sulit digerakkan. Habis itu juga ya lama-lama ngomong tuh kayak agak-agak susah gimana gitu ya Mbak Nia ya. Iya, itu bisa jadi sakit gejala stroke ya. Jangan sampai membahayakan tubuh kita. Jadi mending segera diatasi dengan rutin minum Habutop. Habutop membantu meringankan gejala kurang stamina, badan pegal, tidak nyaman, yang tadi gejala stroke, yang perut kembung, asam lambung gitu ya, nafsu makan menurun, barangkali yang sulit tidur, yang daya tahan tubuhnya turun juga, atau iya masuk angin, mual-mual juga ya. Iya pokoknya harus rutin minum Habutopnya aja. Sehari berapa kali Habutopnya? Iya dong, sehari 3 kali ya, kayak makan gitu ya. Sekali minum 2 kapsul gunakan air hangat. Iya dong ya, pakai air hangat supaya tubuh kita itu lebih mudah mencernanya. Oke okay? Dan ya thank you banget yang udah pada rutin minum Habutopnya. Semoga tambah sehat, tambah bugar, dan juga tambah semangat pagi, apalagi kerjanya jadi ya lebih berenergi gitu ya. Iya dong. Dan ya yang mau tanya harganya, mau beli ke radio atau mau COD atau mau dikirim paket Habutopnya juga boleh banget gitu ya. Silakan merapat aja di Radio Setara FM Kumen, Jalan Burpitu, Desa Tunjung Seta, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Minangun, Kabupaten Kebumen. Nanti kalau ada Habutopnya, pokoknya ini ya kabarin gitu ya. Emang udah laris manis banget, setiap kita stok tuh langsung habis mulu ya. Iya, jadi harus benar-benar siap-siap, kalau udah ada langsung deh gas beli ya ke sana gitu. Iya belinya juga gak usah nanggung yang 50 kapsul, belinya langsung yang 200 kapsul aja, biar awet, isi lebih banyak juga, bisa untuk stok satu rumah di ya satu keluarga di rumah, jadi ibu bapak ya. Atau iya ya, dan barangkali nenek kakeknya juga bisa minum Habutopnya ya. Benia kalau berdebar-debar jantungnya enggak pertama minum berapa? Ya sama, 2 kali enggak apa-apa Mbak Rika. Jadi 2 kapsul langsung ya. Jadi sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Aman, tenang aja. Soalnya enggak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat ya. Jadi pagi hari ini 2 kapsul, siang 2 kapsul, sore juga atau malam gitu menjelang tidur 2 kapsul pakai air hangat. Oke deh, Nia mau lanjut-lanjut gabung dulu sama semuanya aja ini yang udah pada merapat ini ya. Luar biasa banget. Yang belum gabung ditunggu di 0851-8666-9984. Selamat pagi buat Bunda Wartik di Lono Purworejo, katanya lagunya Dermaga Cinta. Salamnya buat Bu Saminton, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Astra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lius, Pak Ijo, Pak Pariano, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, Mbak Isna, Putri Selatan, Mas Andre, dan buat Bunda Titin Wardani. Ya, thank you buat Bunda Warti. Oh, Mbak Rika, tadi belum dibaca atensinya ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga absen. Salam-salam buat Bunda Rukmi, Bunda Ermain, Mas Andre, ada Mbak Wulan, Teh Rosita, Bunda Tini, Mbak Yaya, Pak Pariono, Bunda Titin, Bu Yati, Umi Hanif. Pokoknya untuk semua yang lagi monitor, lagunya ikut aja. Saya setiap hari mau selalu monitor Radio Setara FM. Pokoknya love sekebon buat Mbak Nianya, mau tugas sampai tuntas. Bahagia, sehat selalu. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama buat Mbak Rika. Thank you banget udah selalu monit ya. Walaupun kadang ya lupa atensi atau gak sempet gabung karena uprek pagi mesti ya. Dari Bapak Ijo, selamat pagi. Gabung di detail yang nantinya paling asik. Lagunya Juragan Empang. Ini udah muncul juga, ini lagu favorit ya Bapak Ijo ya. Salamnya nambahin dikit nih. Ada yang lupa buat Umi Hanif, Mbak Cindy, buat Mbak Nia, tugas sampai paripurna. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Thank you Bapak Ijo. Ya, ada Mama Ririn cantik. Hai, selamat pagi buat Mama Ririn. Absen detail yang naduknya asyik banget. Lagunya Sabar, di play dong ya. Kirim salam buat semuanya aja, mat pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu. Buat bandianya tetap semangat, petugas panjang umur, sehat selalu, full barokah. Thank you buat Mama Ririn. Ya, ada Mas Andre. Mat pagi Mas Andre, lagi di tempat kerja ini ya. Masih tetap monit gak nih ya? Masih semangat, semangat dong. Gabung di acara DTL ya, nadinya asik banget. Lagunya Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya, punyanya Juragane. Boleh kirim salam buat semua sobat Sara FM di mana aja berada yang udah pada nyalamin Andre. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Buat Mania, mat siaran aja dan ingat pesan Papa Ijo, jangan lupa bahagia. Ini kok dilempar-lempar ya pesannya ya. Dari sana ke sini, dari sini ke sana, Masya Allah ya. Ada dari Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah. Ya, katanya mau salam buat Mbak Putri, Pak Suter, Bapaknya Abi, Mama Ainun, Bu Fatur, Mama Ramdan, Mas Oyong, dan untuk semuanya. Buat Mania, Mbak Tugas, sehat selalu. Thank you buat Mama Nadia di Poncowarno. Ya, ada Kang Muhsin, desel gasik ya Kang Muhsin ya. Katanya lagunya Cinderella dari Adela ya. Salamin gue KB Bang, gue Badiane, Metugas, Maternoon. Iya, thank you buat Kang Muhsin. Semoga sehat-sehat ya. Semangat, ini lagi jahit-jahit pasti deh. Iya dong. Ada dari mana lagi ini? Mat pagi buat Mama Rizky di Tanah Sari. Gabung di DTL ya, nadinya asik banget. Lagunya katanya Gelas Retak, punyanya Tasya Rosmala ya. Di play ya Kak Nia ya. Semoga sehat selalu. Aku mau salam-salam katanya buat Bunda Ervito, buat Kang Giman, Umi Hanif, untuk Bu Sakina, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Nami, Bu Fatur, Umi Hanif, Bang Iki, Kang Giman, Duren di Ambal. Ada Pak Desa Songko, Mas Andre, Penyenora, Pak Karinciken, dan buat semua pendengar Radio Stara FM aja ya. Buat banyaknya terima kasih. Terima kasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Coba deh ada Mbak Putri cantik dengan pesan suaranya nih ya, puterin dulu yuk, kita simak.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik, Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini mau minta lagu.

0: lagi. Rindunya hatiku. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang sawel uti dari pagi sampai pagi lagi, terima kasih capek sawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dilaporkan segala urusane. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Putri cantik. Sehat selalu Mbak Putri. Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi buat Mbak Sri. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Nia, mau minta lagunya Dumes ya? Semoga masih kebagian, ditunggu ya Mbak Sri ya. Salamnya fotokopi yang tadi pagi aja, nambah sedikit buat Bunda Wartik, Mbak Yanti, ada Pak Sutar, Pak Kerencikan, Kak Imam Butuh, Mbak Karto, Bu Tuti, Bunda Titin, dan terima kasih buat medianya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu dan semangat. Iya, thank you ya buat Mbak Sri di Purworejo. Mama Izan mau naikin lagunya Mbak Putri, Mbak Nia. Boleh, langsung habis ini nanti diputerin ya. Ditunggu ya buat Mama Izan ya. Terus ada juga dari Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam, ikut peramaikan acara DTL. Salam buat Mbak Sri Halina, Mbak Anggi, Mbak Alvia, Mbak Widya, Mas Bagus, fotokopi di Oldies aja. Lagunya Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya versinya Bos Juragan ya. Oke, Mbak. Ini sama juga sama kayak Mas Andre ya. Banyak yang sama ini ya ternyata ya, lagu-lagunya ya. Oke deh, naik-naikin juga ya, karena tadi Mas Andre dulu yang atensi. Boleh deh Mas, nanti habis ini ya, ditunggu ya buat Kang Yadi ya. Dari Mama Akmal, gabung lagi di DTL yang semakin asyik. Lagunya Denok ya, punyanya Sadewo. Salamnya buat semuanya aja buat aktivitas, buat Bunda Farida, Umi Hani, Pak Karim, Pak Pariono, Pak Soeharto, Mbak Cindy, Mbak Putri, Mbak Fiani, Bunda Nisalis, Bu Lilis, Mama Rizky, dan untuk semuanya aja. Salam sehat, full bahagia selalu ya. Amin. Makasih buat Mama Akmal. Makasih dari Mbak Putri yang udah naikin laguku. Iya, tadi Mama Dwi udah dinaikin ya, naikin lagunya Mbak Putri nanti ya. Ada Mas Goma di Sangubanyu, selamat pagi. Kirim salam buat Mas Ari Putra Gakrimang, Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Kang Mamat, Pak Karim Chicken, Bunda Titin, Bunda Nisali, Sahrini, Mbak Rosita, beserta Pak Taufiknya, dan minta lagunya Ku Nanti di Pintu Surga buat Mania sama tugas dari Mas Goma di Sangubanyu. Iya, ada Duren di Ambal, si ganteng kalau masih monitor katanya nih ya. Jangan lupa bahagia Mbak Nia ya, kata Umi Hanif ini. Siap, makasih buat Duren di Ambal. Oke deh, ke lagu dulu ya, Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya dulu. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng.

0: Oke, masih bersama Nia bareng DTL yang dagdut. Ya, asyik banget. Toba. Lanjut sesi phone live you. Yang mau naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam. Selamat berjumpa, selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Dia?
0: Alhamdulillah, baik, sehat, apa kabar Ibu Yati, sehat?
1: Baik, alhamdulillah. Momentum sekali langsung bisa.
0: Iya, lagi rezekinya Ibu, alhamdulillah.
1: Beruntung.
0: Lagi beruntung.
1: Biasanya sampai lama sekali mencarinya.
0: Bener, gak apa-apa, yang penting udah bisa naik ya. Alhamdulillah.
1: Minta lagunya Kangen Kamu.
0: Kangen Kamu, oke. Siapa tuh yang
1: salam-salam ya, Mbak, nomor satu.
0: Iya, silakan Ibu, salam-salamnya.
1: Salam buat Umi Hani, Mbak Saminta, Putri Katarmanto, Bunda Fito, Mbak Yaka, Mbak Isna, Mawasrop, Bu Heni, Perosita, Mas Andre, Mas Apin Jambi, Mas Oh, Mas Yani, Mas Yoyong, papanya Oram, Bu Ayu, Mama Wulan, Butuh Kindrabat, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kako, Mbak Sini, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Yantom, Mbak Puput, Mbak Mbak Rizky, Mbak Rizka, Mbak Nur Sirong, terus Pan, Mbak Siti Potes, Bukan Kina, Mbak Ahmad, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, Bunda Salis, Kak Mamat, Adi Caplin, Turun Nambal, Mas Gimelasir, Mas Pak Taryono, Pak Taryono, dan Pak Sutar, Pak Gendro, dan semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama, Ibu Yati.

0: ca să clalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Lanjut yang lain, mana ya suaranya? Banyak yang desel tapi kok notifnya gak masuk ini ya. Coba, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Selamat pagi, Mbak Nia.
1: Pagi.
2: Ini utinya Tuta. Salam kenal nih, Mbak Nia.
1: Salam kenal.
2: Saya selalu monitor terus. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Iya, sama-sama. Dari mana Uti? Cuma info monitor selalu. Thank you banget ya buat Uti. Ada siapa ini ya? Lagi-lagi dipencet lagi. Kok enggak ada? Ada yang desel banyak tapi enggak ada notifnya nih. Kenapa ya? Coba-coba dipencet-pencet terus. Yuk, sama Asra Bukarmina. Ada banyak banget ini, sama Rizky Adel, Om Paryono, Pak Sutar, dipencet semuanya. Soalnya enggak muncul, Nia juga bingung enggak bisa ngangkat ini ya. Enggak bisa ngangkat teleponnya. Nah, ini udah muncul nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, DTL Mbak Nia.
1: Pagi,
3: apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah, Bu Karmina, apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Tumben kebagian gak akhir-akhir ya.
3: Iya, ini habis nyuci Mbak Nia.
1: Oh, habis nyuci.
3: Habis nyuci, terus sarapan, nasi goreng. Kan ini nomornya udah saya siapin, tinggal mencet.
1: Udah anceng-anceng ya, ancer-ancer dulu ya, mantap.
3: Iya. Minta lagunya ikut aja itu Bu Yati lah.
1: Ikut Bu Yati aja, oke deh, siap.
3: Iya, salamnya buat itu cucu saya yang ada di Tasikmalaya, Desa Cigombong, Noval Adia Tinsanto dengan ibunya Kurnia. Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah.
1: Amin.
3: Allah Ta'ala.
1: Amin.
3: Dan Bunda Erbito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bu Kumis, dan Pak Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Andre, Pak Taryono Wonosobo, Mbak Putri, terus Mama Asap, Mbak Cindy, Mama Naomi, dan semuanya adalah Mbak Nia. Terasi.
1: Oke.
3: Iya. Iya, semuanya aja. Selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Nianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu.
1: Amin.
3: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina ya, semoga sehat selalu buat Ibu Karmina. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
4: Waalaikumsalam, DTL, selamat pagi, Mbak Nia.
1: Pagi, hai, apa kabar?
4: Hai, ini
1: Asra.
4: Sehat, alhamdulillah, Mbak Nia sehat.
1: Sehat, baik, alhamdulillah.
4: Ini pagi-pagi saingannya banyak bener, mau masuk. Terus banget.
1: Iya, emang benar-benar luar biasa ini banyaknya.
4: Iya. Ini masih bisa request lagu enggak?
1: Lagunya bisa, mau lagu apa nih?
4: Lagunya Musibah yang biasa di request Ibu Yati. Tumben nih lama enggak request lagu itu.
1: Oh, Musibah, siap. Okay.
4: Iya. Iya, salamnya tadi buat Bu Yati, Bu Karmina. Katanya Mama Amal, kalau Mama Asraf naik, bisa naik wakil gitu.
1: Ada wakilnya.
4: Buat Bapak Asraf juga, iya. Buat Bapak Asraf, buat Mas Andre. Terus yang lainnya fotokopi Bu Yati.

0: Hai, hai, hai.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah. Aku sehat dan baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
0: Tentunya dengan Mbak Nia begitu.
1: Iya, sehat, sama sehat, ya. Baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Robbil alamin.
1: Iya.
0: Nomor siji kudu sehat dan bisa siaran terus.
1: Nah, betul, betul banget.
0: Jadi yang bisa naik. Yang beruntung. Kalau naik pagi, kalau siang mah jarang Cindy.
1: Kenapa?
0: Soalnya kalau pagi tidur. Cindy merdeka, HP-nya ditaruh semua anak-anak sekolah.
1: Kirain kalau siang tidur bobo siang.
0: Iya, kalau siang kadang sudah pulang ya diangkerain. Cindy kalah. Lagunya pokoknya ikut baik. Salamnya ya fotokopi baik. Buat Mbak Nia ya metugas, tetap semangat, buat rezeki full barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mbak Cindy ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTM.
2: Selamat pagi DTM, apa kabar Mbak Nia? Masih semangat?
1: Masih semangat, jelas
2: harus,
1: dong.
2: Iya, harus semangat.
1: Iya, Mbak Nia semangat ya.
2: Iya, masih semangat juga ini. Walaupun yang terakhir ini ya, masih semangat. Tadi dari pagi.
1: Mm-mm.
2: Itu Mbak Cindy itu juga kece banget itu. Kalau mencet pasti masuk.
1: Iya, seringnya masuk terus ya Mbak Cindy ya.
2: Iya.
1: Jago banget.
2: Lagunya ngikut Mama Asrep aja Mbak
1: Nia. Musibah, oke deh.
2: Musibah. Salamnya ya buat yang udah nada naik, kata Mbak Cindy. Terus Bu Mama Asrep, Bu Karmina, Bu Yati ya.
1: Mm-mm.
2: Lainnya fotokopi itu berempat aja.
1: Oke, siap.
2: Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Mbak Nia sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
1: Amin ya Rabbal.
2: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Om Pariono ya. Oke, cukup dulu Sobat Suara FM ya untuk teleponnya ya. Udah luar biasa banyak banget ya. Iya, ada. Aku salam balik buat Bu Yati Mbak Nia ya, dari Mama Dwi ya. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam ke Tanimbrung, lagunya Kerinduan. Salam buat Mas Is dan salam sehat selalu. Fotokopi di Oldies aja deh buat Mbak Nia, ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia ya. Thank you buat Putri Selatan. Dari Bunda Desali, saya buat pagi juga. Salam buat semuanya aja Sobat Star FM. Buat Mbak Nia sama tugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Bunda Desali. Semangat ngempingnya Bunda. Iya, hati-hati ya, jangan nanti salah nutuk lagi yang ditutup tangannya ya. Iya, harus fokus ya kan. Boleh gitu ya, tiba-tiba lihat yang lain. Oke, thank you banget ya udah merapat. Yuk Sobat Star FM yang sering mengalami gangguan alergi, gatal gitu ya. Jangan digaruk dong. Yang ada tambah gatal, yang ada tambah lecet juga. Iya ya. Jadi gimana Mbak Nia? Ya, jelas banget ya. Mending coba oles-oles sultana ya, minyak herbal serbaguna. Udah aman, halal, cocok untuk semua kalangan usia gitu ya. Anak-anak, dewasa, orang tua bisa banget gunain minyak herbal sultana ya. Buat apa sih Mbak Nia? Ya itu bisa juga yang kutu air, yang pegel, yang pengen kerokan, yang pengen pijit urut kalau malam tuh pengen pijit-pijit gitu ya. Itu bisa oles-oles sultana aja deh ya. Mulai 15.000 udah dapetin sultana yang banyak banget manfaatnya. Oke, Nia puterin dulu ada lagu Musibah. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

cintai aku karena Allah ya, udah muncul. Yuk tinggal lanjut sesi Pon Live kedua nih. Yang tadi barangkali belum bisa naik, silahkan Sobat Sar FM nih.

0: Iya, barangkali lagi sambil jemur padi sambil telepon. Oh, ada yang telepon tapi kok enggak nyaut ya. Oh, ini ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. All the more, all DTL. Jadi galvok baca tulisan ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: iya.
1: Mbak Nia.
0: Hai Mama Rizky, akhirnya iya. Bisa naik ya setelah...
1: Iya, alhamdulillah Mbak Nia bisa naik mengudara.
0: Iya, jarang-jarang banget, makanya tadi Nia salah fokus baca tulisan namanya. Oh, ini Mama Rizky Adel, tumben-tumbenan naik.
1: Iya, lagi di rumah ini Mbak Nia, jadi bisa online.
0: Alhamdulillah, tapi sehat ya, sekeluarga ya.
1: Sehat Mbak Nia.
0: Wah, enggak lah, malu. Kemarin alhamdulillah udah ketemu
1: Mbak
0: ya. Enggak,
1: iya,
0: takut
1: Mbak Nia mah orangnya imut.
0: Takut malu-maluin nanti di situ ngabisin doang kan.
1: Enggak apa-apa, ini udah mateng kok sayurnya sama nasinya.
0: Wah, mantap, berarti udah sarapan ini ya Mama Rizky ya.
1: Belum sarapan.
0: Oh, belum. Waduh, udah jam segini belum sarapan. Gimana? Sarapan dulu.
1: Nanti jam 12, Mbak, belum beres kerjaan rumah.
0: Ya, emang kalau ibu-ibu tuh

0: repot banget ya.
1: Lama maaf nih malah jadi ngobrol Mbak Nia, jangan ngobrol lah, kasihan yang lain takut ada yang main.
0: Salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja ya Mbak Nia, yang kemarin udah kenal, udah nyalamin saya juga di sana, dan terima kasih udah bisa gabung di acara ulang tahun Spara FKM yang ke-6 kemarin ya.
0: Iya, yang ke-6. Besok gabung lagi ya, semoga tahun depan ada lagi.
1: Insya Allah, semoga ada waktu dan ada kesempatan bertemu lagi.
0: Amin, panjang umur, sehat selalu ya.
1: Iya, amin. Ya udah gitu aja ya Mbak Nia. Semoga sukses selalu Mbak Nia. Sehat selalu ya Mbak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Rizky Adel. Ini ya, deket nih ya di Bapak Sari Kota Binangun. Thank you banget. Yuk, ada dari ini WhatsApp-nya Mbak Yanti Marun. Selamat pagi, gabung di DTL yang dan yes banget. Gabung nih katanya mau salam-salam buat Bapak dari sekeluarga Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Naomi, Abangnya Nora, Mas Andre. Ada untuk Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Sakina, Bu Darvito, Mi Hanif, dan untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen. Buat Mbak Nia mau tugas sampai selesai, semoga sehat selalu serta harga full barokah. Mbak Cindy gak pasang layar tancap ya, saya mau ikutan nonton juga malahan gak pasang ya. Lagunya ikut aja Mbak Nia ya. Buat Mbak Nia, di sana mendung gak? Di sini mendung Mbak Nia. Iya, sama nih. Di sini mulai-mulai redup ini cahayanya ya, kayaknya mendung deh. Udah mulai mau memasuki musim penghujan kayaknya ini ya. Dari Mbak Partini, hai, waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Purworejo gabung, salamnya katanya buat semua pendengar Radio Stara dimanapun berada. Yang kemarin ketemu di pantai, semoga kita semua diberikan panjang umur, tahun depan bisa ketemu lagi, amin. Maaf Mbak kalau saya yang jarang atensi, tapi selalu dengerin kok. Buat Mbak Nianya, metugas semangat. Dan lagi flu nih Mbak, dan gak enak badan. Wah, cepat sembuh ya buat Mbak Partini yang ada di Purworejo. Sehat-sehat pokoknya ya, semoga ada panjang umur, kita bisa ketemu lagi. Amin, amin ya rabbal alamin, cepat sembuh ya. Iya, thank you banget yang udah pada merapat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga hari-hari kita tambah lebih baik, apalagi di awal-awal Agustus ini ya. Hari kemerdekaan tambah rame ya. Pengen ikut jalan sehat, pengen ikut lomba sana, lomba sini, nonton sini gitu ya. Pastinya dong, makanya harus jaga kesehatan tubuh kita ya. Kalau nggak kita, siapa lagi nih ya. Apalagi tuh aktivitas kita bakalan capek banget tentunya ya. Iya, makanya minum Habutop dari sekarang. Oke, Habat Herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop juga sudah disemburakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan ya, kandungannya ya, pokoknya tuh ada Habat Usudanya juga ya. Itu bagus banget untuk tubuh kita nih, yang sering daya tahan tubuhnya gampang sakit dan tertular penyakit. Dari sekarang harus rutin minum Habutop-nya. Oke, yuk beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Yuk Nia puterin ada lagu berikutnya, Gelas Retak. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Dinda. Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

dan sampai juga di penghujung acara. Thank you banget tuh yang udah pada ikut meramaikan merapat pagi hari ini bersama Nia. Nia mohon maaf barangkali banyak salah kata yang kurang berkenan dari Nia, yang kurang berkenan di hati juga ya. Nia mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan, di acara yang berbeda mungkin atau besok juga ya. Pokoknya terima kasih banyak. Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen

0: agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

0: salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persilbane, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: subuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pimata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 106. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: 4 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Gabutop dan saya beli, dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Gabutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Gabutop.
2: Dapatkan Gabutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Gabutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Nggak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung enggak jadi botok.
0: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: 98.4 Stara FM.

Sebagai anak muslim, pasti kamu sudah tahu kan siapa orang yang paling penyayang di dunia ini? Paling lembut hatinya, sekaligus juga paling berani dan paling mencintai Allah dan umatnya?

0: benar sakit. Berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiyah.

0: dengan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Wah, wah, wah, wah. Hati-hati, Pak Bos. Itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending

0: herbal modern yang pastinya 100% alami tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Oh, dengan Siti Nuryanti.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya. Sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin. Sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya, Bu? Berarti Ibu udah beli berapa botol Bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya, baik Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya, Ma.
1: Iya Ibu, terima kasih Bu untuk pesan-pesannya, ya. Semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya, Bu, ya.
2: Amin.
1: Selamat siang, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Sultana, Vitama, Vitapedia, Temor, dan juga Otibus. Sambil apa? Kerja. Gibah. Biar apa? Biar seru hidupnya ya. Iya, gak apa-apa. Sesekali atau berkali-kali. Aduh. Ini banyak orang gabut sepertinya ya. Ada kerjaan di rumah, aku yang kerjaan gak kelar-kelar. Mereka yang gabut itu bisanya cuma begibah. Baik. Allah. Ya sudah, lanjutkan. Thank you banget yang udah SMS, sudah WhatsApp, nanti bakal Rena baca satu persatu ya. Okay. Ke lagu lagi. Lagu berikutnya. Ada yang lagi rindu gak? Rindunya itu rindu pakai banget susah menahan rasa rindu. Biarpun sekarang kan bisa video call. Tapi katanya rindu serindu-rindu-rindu-rindu-rindu-rindu-rindu-rindu-rindu-rindunya. Kayak apa coba? Berapa lama tidak berjumpa? Sekalinya jumpa cuma sebentar banget. Aduh. Eksis untuk Anda.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: Ya, saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Sega sayur di telang mentik ye. Dan yang langka.
4: Prei, Pak. Ibu orang masak. Tuk nomor warung bayi ya.
3: Kenapa? Orang kayak biasa aneh.
4: Gie, Pak. Mau lagi testangi turu, awaknya rasanya lemes banget. Pegel, semuten.
3: Ya wis, babak tak tuku obat di sip. Gie, Bu, Pate. Dinum ya. Rong kapsul sekalian.
4: Wis, Pak. Tak turunan di sip ya.
3: Iya, Bu.
5: A few moments later.
3: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
4: Alhamdulillah, Pak. Bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
3: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Astagfirullah, begini.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Ada yang lagi makan, ya udah sana makan. Makannya yang banyak, jangan makan sedikit ya. Kalau Rena boleh makan sedikit, soalnya kalau makan banyak, aduh, aku makan sedikit aja udah kayak berasa bebekku tuh langsung naik 3 kilo gitu. Aku belum baca WA dari tadi ya. Ya Allah, aku lagi bersih-bersih file. Aku lagi download-download lagu, Besti. Masih penuh nanti ya. Belum sisipon live, ntar deh, bentaran lagi deh. Bang Gondrong masih gabung, masih dengerin. Vitama berapa harganya? Vitama harganya 150.000, Bang. Halo, Mas sama Jenggot di Gunung Sari Pejegoan, lagunya Rindu Dilarang. Hah? Rindu Dilarang? Dilarang siapa? Rindu Dilarang. Wah, gak ada ya? Gak ada lagu Rindu Dilarang. Makasih. Waalaikumsalam Mama Rizky. Siapa di hatimu? Aku. Aku gak sih? Iya, nanti di play ya. Buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Heni, Bu Sakina, Mama Menomi, Mbak Cindy, Mama Akmal, Bu Fatur, Rumi Hanif, Bang Iki, Kang Hoyong, Kang Giman, Pak Karim, Chicken, Duren Ambal, Pak Desa Songgo, Pak Pariono, dan semua pendengar radio Sar FM mendengerin aja. Buat Karenanya terima kasih kembali. Ada Bang Ali mau ikutan gabung di zona Malaysia. Lagunya Kristiar udah ya. Buat Tiara Hafiz di Kuto, Tanjung Seto, Bulu Pitu, dan teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Amin. Waalaikumsalam, gabung Mbak, gimana kabarnya? Halo Mbak Sri. Baik, sembilunya udah. Buat yang lagi monitor aja, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Bu Siti, Mama Ashraf, Duren Ambal, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Pak Imam Butuh, Mas Hoyong, Mbak Yaya. Terima kasih buat Mbaknya, Mbak juga sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Halo Ardi. Emotnya Melun Desel boleh, Mindo Urung Mbak. Urung apa malam is ping pat ping pitu. Lagunya Ipang. Ipang banyak, mau yang mana Ipang? Kamu lumpur dan berlian biasanya ya. Baiklah, ditunggu. Siang Rena, tujuh ragil seputra di kompleks dalam pasar Kota Winangun, boleh lagunya ditunggu. Salamnya buat semua fans Star FM, mendengerin aja. Kembali kasih, udah dulu ya. Sesi berikutnya nanti Rena bakal lanjut baca WA Anda, bakal buka pon live juga, gak mundur ya nanti pon live-nya. Oke. Yang pasti Rena kasih tahu nih, yang pengen badannya seger buger, pakai apa sih Ren? Minumnya Habutop aja ya. Selain Habutop yang dikonsumsi setiap hari habis makan, Anda coba deh ngeteh ya. Pecinta minum teh gitu kan, harus banget coba, harus banget beli, rasakan kenikmatan teh segar dengan kombinasi herbal ini yang aduh pokoknya aduh rasanya enak banget, seger banget, jangan sampai enggak beli. Oke. 15.000 rupiah saja. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal. Ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja. Telepon Simo ah. Halo. Halo Mbak. Mbak.
1: Halo.
0: Mbak. Selamat mau ngabarin. Selamat lolos seleksi dan diterima kerja. Besok selamat mulai masuk kerja.
1: Syukurlah. Mudah-mudahan kamu betah ya kerjanya, supaya bisa cepet-cepet nabung buat kamu modal nikah.
0: Soal itu nantilah. Selamat belum memikirkan. Yang penting sekarang kalau Selamat udah dapat gaji, Selamat bisa bawa Mbok berobat atau berikan obat herbal ramuan Arab Abu Top aja nih.
1: Iya, kebetulan Mbok juga lagi gak enak badan. Pegel-pegel, nyeri sendi, kayaknya rematik kuman.
0: Walah, pancen wis tua ya iya.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Abu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Yang udah WA siapa? Belum. Aku belum buka phone. Ya, Bon Levio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Siang, Mas Ibnu. Kesorean deh telepon, G. Aku
1: sorean,
0: lagi buka telepon.
1: Sorean, jam setengah tiga ini kan sore.
0: Iya, lagi ada tamu negara soalnya.
1: Oh, emang ada tamu siapa di situ?
0: Ada deh.
1: Dari jauh ya?
0: Jauh banget.
1: Jauh seberang.
0: Lagunya apa nih, Mas Ibnu?
1: Hanya segenggam setia.
0: Boleh, salam-salam silakan.
1: Salam ya buat Benar Vito, Mas Rahman Omi, Mawudam, iya. Kuyati juga Kepatur, Kukumis juga selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Yaya. Untuk Mas Sili juga selamat siang.
0: Iya.
1: Untuk Mas Andre, Mas Jani, Mas Bagas juga selamat siang.
0: Mm-mm.
1: Yang Mama juga selamat siang.
0: Mm-mm.
1: Kepatur juga. Dan juga buat semuanya yang lagi dengerin suara Malaysia, selamat siang.
0: Oke deh, siap.
1: Sebenarnya selamat tugas, semoga saya selalu
0: menolakkan
1: rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rena waktunya.
0: Kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Kang Mamet.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kang?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana makan kesorean apa ya?
0: Iya, gue lagi.
2: Ya apa-apa lah, yang penting nganangannya udah.
0: Nganangannya bener. Kang Mamat atau ngantuk apa?
2: Lagu lagi.
0: Hah?
2: Pasti cuma lagu por.
0: Apa aja lagu si Cimani inget terakhiran Kang Mamat ya?
2: Ya, gugurnya Bunga Cinta lah.
0: Oke, boleh. Salam gue sapa.
2: Salamnya buat Mas Gondrong yang dipantau secara FM Kebumen.
0: Iya.
2: Dengerin saja.
0: Mm-mm.
2: Mas Ibnu. Pak Sabar apa ya yang di dekatnya itu?
0: Iya, benar.
2: Tetangga saya yang ada di Pasar Temungan itu.
0: Oh iya.
2: Pak Muhlisin. Nah, ayo sin gabung sin ke nang radio.
0: Yo, gabung.
2: Yo, kena go hiburan aja jahit bae lah.
0: Kayak si ngomong ora jahit bae.
2: Oke, banyak semuanya saja Mbak Rena.
0: Oke deh.
2: Di manapun Anda berada, lantang terus terhadap Kebumen. Buat yang tugas, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, WA-nya masih banyak. Mohon maaf. Aku baca WA dulu. Assalamualaikum Mbak Rena, apakah Anda sudah membaca pesannya sampai Anda apa sih ini? Ya Allah. Assalamualaikum Mbak Rena dari Mbak Tri di Pasar Kota Winangun. Lagunya Datuk Siti Nurhaliza. Salamnya buat sobat Star FM aja. Makasih. Halo Julit. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Embuh ya, nanti lagunya kalau kebagian ya diputer, kalau enggak besok lagi ya Jul. Buat yang baca aja mau tugas, thank you. Halo Mbak Fatin, hanya satu persinggahan. Mama Akmal, gabung lagi boleh. Buat keluarga besar Fasaftar tanpa terkecuali, mat istirahat aja sambil monitor zona tersantui. Bunda Farida, Mbak Yayam, Bunda Ervita, Umi Hanif, Mama Rizky, Mama Ashraf, Mbak Inai, Mama Fian, Mbak Cindy, Mas Andre, Pak Kari, Mbak Pariono, Mas Hoyong, Mbak Rena, lanjut siaran mengudara sampai paripurna. Bude Tini, Waalaikumsalam Bude. Lagunya ikut aja buat semua pendengar Star FM. Buat Mbak Rena, makasih Mbak Tugas, thank you. Waalaikumsalam Mama Nadia. Halo Mama, buat semuanya aja, Mbak istirahat siang. Mbak Rena, Mbak Tugas, sehat, bahagia selalu, amin. Assalamualaikum Mbak Rena, Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Lagunya dong, dicoba nanti ya. Makasih buat Bu Siti yang ada di Gesikan. Hai Mama Putra, ketemu lagi nih siang juga. Lagunya hanya satu persinggahan juga. Salamnya buat yang lagi monitor aja. Mama Ashraf, Waalaikumsalam. Coba nanti Mama, nabi kebung setengah telu request lagu ya. Ya udah, yang butuh obat mata herbal, solusi kesehatan mata, beli, harganya murah banget. Berapa? Rp150.000 saja.

0: Anak-anak, kali ini Bapak akan mulai deh bagikan bingkisan teh airnya ya. Silakan ambil satu-satu antri ya.
1: Alhamdulillah, tahun ke tahun bingkisannya makin besar nih Pak. Eh, ada yang beda nih. Ada habu topnya. Obat apa ini Pak?
0: Nah, itu sengaja Bapak selipin di bingkisan teh air kalian. Itu obat herbal ramuan Arab. Namanya habu top. Khasiatnya banyak. Bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk membantu mengobati berbagai macam penyakit.
1: Lah, kita kan gak penyakitan, Pak.
0: Alah, kan kita jaga-jaga. Masa gak penyakitan? Dikit-dikit gak masuk kerja. Alasan izin sakit. Papa gak mau nanti setelah liburan, begitu masuk kerja, kalian banyak alasan lagi. Sakitlah, apalah. Makanya Bapak kasih hal kalian habu top.
1: Oke deh Pak Bos. Baik Pak, makasih ya. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Star FM Kebumen.
6: Udah jam berapa nih? Cepet banget, udah jam 3 bentar lagi. Oke, Sobat Star FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget udah ikutan gabung. Nanti jam 3 sampai jam 5 Rena balik lagi temenin Anda di Popmania. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Ada Rena. Tuh kan bener Renanya balik lagi. Masa gak balik ya kan? Di Popmania dulu kita bestie. Full lagu-lagu pop Indonesia. Baru mau ikutan gak? Ikut dong. Boleh-boleh. Mau ikut langsung aja? SMS WhatsApp Rena tunggu ya. Kirimnya ke 085186069984. Sekali lagi SMS WhatsApp ditunggu di 085186069984. Bersama Habu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan OT.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada

0: lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitamal memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Tati. Apa topeng orang aku tinggalan?
1: Ya kutu. Kebok, tidak mani badaji.
0: Nah, apa hubungannya? Apa topeng orang badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik orang sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
3: Ibu, tanggung Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
2: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitasnya diganggu.
3: Tenang Ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
2: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
3: Iya, Ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

selamat bergabung. Yuk, boleh request lagu, lo mau say hello, mau request lagu, lagunya lagu-lagu yang baru dong. Jangan lagu-lagu lama kau request, belum saatnya. Kapan Ren? Nanti, nanti hari Sabtu ya. Ditunggu buruan 085-186-0699

nambe tangi mbak, lalalala marme boboke campir roh. Mama Zaki, waalaikumsalam, selamat sore juga mama. Mama Zaki baru gabung, oh baru kebuka ini ke baca di Poponia, gak apa-apa ya ma. Lagunya yang pop mah, buat yang lagi dengerin, buat Fadil yang di PPL Front Kuarasan, semangat ya sayang ngejinya. Buat Barena Matugas dan terima kasih Pak Sabar, waalaikumsalam, selamat siang juga. Buat Mas Andri, Mbak Titin Wardani, Pak Sutar Poncuwarno, Kang Gendro, Bu Sakina, Mama Ashraf, Mas Dani, buat Barenanya Matugas dan terima kasih kembali. Waalaikumsalam Mbak Sri. Buat yang lagi dengerin aja, Bu Ayu, Mama Ashraf, Duren Ambal, Mbak Putri, Bu Siti, Mama Rizky, Mama Naomi, Mbak Bubut, Pak Imam, Butu, Mas Hoyong, Wayanti, Marun, Bunda Hanif, Bu Karmina, Bapak Ijo, Pak Yanto, Marun, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Bu Yati, Bunder, Mama Cindy. Terima kasih buat mbaknya, Matugas ya, selalu bahagia, selalu amin, makasih. Absen kedua, teganya kau, boleh. Udah dulu Sobat Star FM, nih. Yang butuh haboto, butuh enggak? Butuh lah. Buat kesehatan masa enggak butuh vitama ya? Vitama habotop ya. Beli ya habotopnya ya. Oke, kalau udah beli Ren, kalau udah beli diminum rutin. Jangan bolong-bolong, katanya pengen sehat, iya kan? Beli deh, harganya murah terjangkau. Ada yang 100 ribu, ada yang 150 ribu, ada yang 230 ribu rupiah. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Yuk yang mau open live abis ini ya, yang tadi belum kebagian. Ini sudah Malaysia, boleh gabung di Poponia buat telepon, rekas lagu, salam-salam, boleh banget. Nanti lagi WA, SMS juga nanti lagi bakal Rena baca buat Anda. Begitu loh ya. Kita ke lagu lagi. Teganya kau dari Liodra, spesial dari rekas lagu ini. Pokoknya sampai nanti jam 5 terus ditemenin Rena di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair, atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Halo. Yuk, masuk. Yuk.
1: Mbak Dora, Mas Bia. Ini dia. Tentang.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: satu lagu dari Picek Kota. Bahagia lagi. Selamat sore yang baru gabung di Popo ini masih dari 98.4 Radio Sore FM Kebumen. Request lagi. HP ku mana? Di depan bentar.
1: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat.
0: Bukan HP ku, maksudnya HP radio.
1: Ternyata HP ini masih belum ada pengunjung. Maafin bapakku juga ya.
0: 0851869994. Salam. Ayo, pada mandi. Nyorek. Jangan di rumah bae Anda. Sekarang itu pesepeda banyak banget. Ya, alhamdulillah semoga enggak FOMO kayak kalau lari itu. Sekarang kayak bukan komunitas tapi kayak ada persatuan, bukan persatuan juga, pokoknya punya sepeda kepengen nyepeda bareng gitu. Sekebumen raya kumpul di satu titik. Terus nyepeda bareng, ih seru banget. Gak kenal tapi seru aja. Semoga jadi hobi yang otomatis menjadi kayak olahraga, kebiasaan yang konsisten. Gak FOMO tok ya. Lagi lari semanis nih. Bakul sepeda, semangat ya perbakulan. Biarpun sepeda-sepeda sepeda-sepeda bekas tapi dipoles ulang gitu. Aku baca lagi WA-nya. Ausen ajarin lagunya terbelah jadi loro. Aduh. Membelah jadi dua. Gimana dong? Ya. Udah belum lagunya tadi? Terbelah jadi dua. Rena lagi mode mandan-mandan. Belum ya? Kayak berasa udah ini, kayak berasa udah nyiapin. Govinda kan? Adek Govinda, Gloria Jessica. Oh iya, adek Gloria. Sebentar. Adek Nuralianto. Aku cari. Adek Nuralianto. Belum ternyata ya. Oke, abis ini deh. Kembali kasih gimana Mama Akmal, waalaikumsalam. Ikutan desel ya di Popenio, boleh merayu Tuhan, siap. Selamnya mau kopi di surat tersantui aja buat Barena, lanjut cuap-cuap, paripurna, terima kasih. Salam sehat, bahagia, selalu hati-hati pulangnya, udah, salam buat apa. Dedek Bai. Makasih Mama Akmal, sehat selalu. Waalaikumsalam Putri Selatan, nimbrung nih lagunya karena kamu Geisha. Buat Mas Andre, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu, Bapak Naura, Mas Is, saya selalu putra sulung Giman Lajir, Kang Gendro, Kang Imam, Bunda Julit, Mama Ririn, Umi Hanif, Mama Ashraf, Bunda Yati, terus Mama Cindy, buat semuanya aja selamat sore. Buat yang udah nyenggol aku, terima kasih buat Barena sama tugas. Iya, terima kasih ya. Halo Mama Ashraf. Dimana hayo perasaannya? Hayo dimana Mama? Ditunggu ya. Sambil apa Mas? Sambil nyapu. Habis itu mandi. Nyiapin makan buat Ashraf.
1: Maafin bapakku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.
0: Oke. Salammu begini. Udah. Yuk semangat yang masih kerjaannya belum kelar. Ya semangat aja ya.

Sobat Stara FM, silakan yang mau beli madu Vitapedia, madu herbal, madu kesehatan, produk dari PT Denatur Indonesia, harganya Rp60.000. Buat apa? Mau buat nambah nafsu makan, buat tambah energi, stamina, gak gampang capek, gak gampang sakit. Rasanya manis, terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Insya Allah anak-anak suka ya. Yeah. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Ini udah terbelah jadi dua. Ini aja deh. Di mana perasaan? Di mana ya? Di sini. Sobat Stara FM, jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus. Masih bersama Rena di Popmania. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitamavitapedia, Temoro, dan juga Otipus.

0: Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya. Ibu enggak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kenapa udah mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wala, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM

setunggal wektal nggih Kanjeng Nabi nate disuwuni sahabat. Jeng Nabi kula nyuwun tulung kali panjenengan. Sinten Bu? Kula. Kula nyuwun tulung sanget kali panjenengan Jeng Nabi. Nyuwun tulung apa? Kula nyuwun tulung jenengan ingkang ngasta perekonomian Madinah. Lah karepe karep kula Jeng Nabi niki sedaya rego-rego bahan-bahan pokok, sedaya barang-barang, sedaya harga-harga, regi-regi sedaya mundhak kabeh. Kurma mundhak, gandum mundhak, ageman rasukan mundhak, nganti katrok mundhak kabeh, sedoyo bahan-bahan pokok mundhak. Mestinipun sami kali gula jenengan karep njaluk karo Pak Camat, gedhe malih nyuwun kali Pak Bupati, gedhe malih nyuwun karo Pak Gubernur, munggah malih kali Pak Presiden. Karep ben regane bahan pokok mudhun, lengah-lengah ya mudhun, beras-beras ya mudhun, karepe regane mudhun kabeh. Ojo larang karepe. Tapi Kanjeng Nabi disuni kaya niku kencekel perekonomian, rego-rego mudhun sedoyo, ekonomi ben supaya kepenak dicapai tiga pay, rega-rega supaya mudhun kabeh. Tapi Kanjeng Nabi dawe nopo emoh kondati menteri ekonomi ngurusi ekonomi, menteri keuangan ngurusi duit, kon stabil rega-rega mudun kabeh. Jeng Nabi jawabe nopo? Emoh. Emoh. Lho sebab nopo Jeng Nabi? Lah iya, digawe larang kabeh konsumen, ibu-ibu sing tumbas-tumbas bingung, digawe murah kabeh petani sing bingung. Lungi saiki ngapunten endok ayam sekilo pinten Bu? Pinten? 25 niku tanpa cangkang. Pinten 25 nggih antawis nggih. Oke, kowe selawe sak kilo tarola kata selawe sak kilo. Beras pinten yo? Pinten? 16. Niku lho mboten ngerti wong kula kali mangan wis kari mangan 16. Antawis walaupun napa nggih variane beda, beda kualitas sejen, sejen. Lah niki 15, 16 sak liter sak kilo. Minyak pinten yo sak liter yo? 2. Antawis saiki kula matur Brambang pinten? Wah, mahal ge. 30 antawis ge. Oke. 30 jenengan kepengin mudhun apa mudhun? Mudhun. Saiki umpame rega Brambang bawang merah digawe 5.000 sak kilo. Jenengan seneng napa mboten? Seneng. Petani Brambang pripun yo? Susah. Lombok setan. Duh, kan? Lombok setan. Sekilo saking anu pinten? 50 tarola 50. Saiki digawe nggih, niki contoh mawon, digawe sekilo 50. Saiki umpami teng Cilacap lombok setan didol sekilo 10.000. Jenengan nangis nopo semaput? Ngungkuli nangis dadine semap. Milo Kanjeng Nabi mboten purun munggah mudhun harga, menaik nurunkan harga. Kenapa? Mbuh kue mudhun, mbuh kue naik, mesti ono sing terdolimi. Mulo Kanjeng Nabi mboten purun. Kenapa? Yang punya sing duwe nopo? Sing duwe hak munggah mudhun ke rega. Dewe Kanjeng Nabi, innallaha wal musair.
Allah yang punya hak ngudun ngundakno rego. Kanjeng Nabi mawon mboten kersa tur mboten purun ngundakne rego ngudunke rego. Karena yang punya kebijakan mundak nalan ngudune rego nika Gusti Allah. Napa kalimate innallaha huwal musair. Allah yang punya hak menaikkan menurunkan harga. Contoh. Walaupun seniki nopo-nopo mahal, harga BBM 2005 karo 2006 likur aduwe pol-polan. Tapi nyatane nopo barokai Allah sing ngatur rego mbok laranglah koyo nopo, sing penting kula jenengan diparing kekuatan saged tumbas. Beras sakilo 2000 ora bisa mau 15.000 sakilo, tapi walaupun bedane ana 13.000 dewek. 13.000 napa yuk? 13.000 dewek. Tapi nyatane napa? Saged tumbas pirang-pirang liter, pirang-pirang kilo. Ginapa nggih? Ora ketang sadina sekintal-sekintal wis alhamdulillah. Cobi niku. Kenapa Allah sing munggah nang ngudune rego, mbok laranglah kaya ngapa rega niku, tapi ke Allah paring kemurahan, kula jenengan diparingi kemampuan saged tumbas, saged duweni, saged punya wong niku sedaya saking Gusti Allah. Dadi jenengan le istighosah, mujahadah, niku aja mung jaluk ya Allah, muga-muga katok regani mundak sing dadi pedagang. Lah sing tumbas, muga-muga regani kelambi, regani celana mudhun. Aja kaya niku arep mundak terserah, arep larang terserah, sing penting masyarakat pringapus paringi kekuatan saged tumbas. Kan kaya niku. Arep larang lah terserah budho-budhoa, sing penting kula jenengan saged duweni, saged tumbas. Ngene apa nggih? Wong sing duwe kewenangan ngundak ngudun nirga nika Gusti Allah. Nganti Kanjeng Nabi mboten purun duwe kebijakan ngundak ni ngudunke rego. Arep larang-larang lah, tapi Allah paring welas asih saged tumbas. Allahumma. Dan niki kula matur, pripun menurut pandangan Islam dadi wong Islam, dadi wong sing beragama melihat ndelok nyawang rega yang semakin mundak semakin mahal. Rega BBM kadung mundak angel kon mudun. Mesti mundak. Terus biyen zaman Pak SBY sak mana? Sak apa yuk? Sak mono. Sak mana? Nggih, jaman Pak SBY mulai 2004, 1800 wis oli sak liter. Biyen 2000 mundak, 2500 mundak, 3000 mundak. Kulo jamani 4500 saiki pertama wis nganjik pinten Mas? 16.250. Itu harga Jawa. Teng mriko-mriko wonten sing 17. 17 daerah mriko karena distribusi tebih. Lah niki ngapunten. Islam memandang dan melihat dan menanggapi niki perkara ekonomi mas-mas sing ahli ekonomi ya monggo, sing dadi calon menteri ekonomi ya monggo, sing dadi calon menteri keuangan Pak Purbaya. Sinten Bu? Angger jenengan Purbaya. Angger gula kan Purbaya. Iya, kula niki jenengan ngaran gula Jahuli Nuho. Tetap ulin nuha kok yuk ulin nuha lanigi masyaallah. Sak mbotenipun nek menurut Pak Lurah pinter ekonomi, Pak Camat ahli ekonomi monggo, tapi kula matur pandangan Islam menanggapi menyikapi rega sing semakin mundak, harga yang

ing awak kulon jenengan iki dadi sebab mudune barokah. Garuk luku macul niku mboten langsung ujug-ujug metu duit simsalabi mabrakadabra. Tapi lombok setan metu pitung puluh dina panen rodo suwe rombok keriting merah pirang bulan yuk 3 bulan kawan bulan medal dadi ora langsung dipacul langsung metu duit ora simsalabi mabrakadabra aja kaya nyong nyong ngerana pesawat pesawat jaluk duite pesawat eko nibakna duit karepe simsala bimabra kadabra langsung tiba duit saka ngawang awang beten alharokah barokah bergerak nikum beto barokah tetus kulon jenengan macul kulon jenengan kerja kulon jenengan ngetok no keringet kulon jenengan capek atas dasar bekerja niku ora memang ora jaminan suge tapi niku dadi sebab tekane barokah Allahumma lah obahing awak sing barokah apabila duwe batasan. Batasan yang pertama adalah batasan awak kulon jenengan. Khuliqal insanu dhaifa. Awak kulon jenengan iki dicithak ringkih. Awak niki wonten ringkihane. Wong sekti panganane bayem contone Popeye. Wong sekti anane niko-niko Superman tapi ya mung cerita sekedar kartun tapi ne versi asli menungsa mboten menungsa niku kathah kelemahane ibu-ibu nek bekerja mbak-mbak nek jenengan daftar kerja konang pembangkit listrik tenaga nuklir tapi nek jenengan wong wadon tur tereng kagungan putra ya jawani-wani bekerja di area sing ono nuklire kenapa pengaruh karo kandungan pengaruh karo rahim sami jenengan nek kepengin hamil hamil niku bahasa Inggrisnya the meteng jenengan aja cedak-cedak siji karo wulune kucing nomor loro karo wulune ngapunten segawon utawa asu wulu-wulu niku dihirup tokso-tokso niku nggih niku wulu kucing sing ambrol kucinge sae kucinge nyenengi tapi wulune niku ambrol dihirup tenggulon jenengan ke wong wedok niku juga menyebabkan sulit de meteng menghambat merusak kandungan niku mas jadi ngaten niku juga keringkihan kita lho kucing lucu-lucu iya kucing imut-imut ho-ho tontonane mawon Tom Jerry tontonane TikTok oyen-oyen niko kongge tapi nek jenengan kepengin hamil dasar wong wadon niku wulu-wulune apa sing urusane karo wulu-wulu sing lembut wulu ngapunten wulu asu wulune kucing niku kan mboten ketinggal nempel teng bantal nempel teng klambi mboten ketinggal kok lembute kados niko dihirup niki juga berpengaruh mulane penting wong wedon kerja nang pembangkit listrik tenaga nuklir ya ojo lah wong nuklir niku radiasi pengaruh karo kandungan kulon jenengan riwayat jantung ya umpama macul ojo kesuwen jantung dipompa kesuwen ya bahaya mulane menungso niku mbok setya kaya ngapa tetep kathah kelemahane tur ringkeh arep rambute gondrong olah irunge mbangir olah blangkone ireng olah ning nyatane asline gampang masuk angin kok yuk kulo nek ngaji teng daerah gunung kados niki niki mboten patos asrep nek daerah Dieng terus kelet dung insyaallah balik rokan masyaallah nggih niku ringkih itu juga pengen kulon jenengan ora bareng sombong.

khuliqal insanu dhaifan. Manungsa niku makhluk sing ringkih, dhaif, lemah, ringkih. Mila satu ulun jenengan ngelingi awak, awak niki wonten apa? Aja dipol-polaken wonten kelemahane nggo penget. Nasihat awak kita. Nomor loro, ubah awak sing barokan yang ono batasane. Batasan nomor dua adalah waktu ibadah. Lagi mempenggawe lawang, ngengong, ngengong, ngengong. Mempenggawe ni jendela kayu di ngengong, ngengong. Tolanan mobil-mobilan, ngengong, ngengong. Ni kok gawe lawang, gawe jendela. Tapi wayahe beduk ada.

ibu dodol-dodol sadian roti-roti kok sing tuku wong 400. Senajan ora keton kabeh. Wis iki lho ora ngambah lemah kabeh. Tapi nek ana wong dodol-dodol ditumbasi kok ngantri saking larise ana adzan mandek sak wetara. Bu ngapunten Bu niki nggih sing ngantri kathah. Pripun? Kula badhe salat riyin, badhe jamarin. Bangun napa mboten? Ya kadose bar salat nggih terus nderes patang jus. Yo kira-kira. Oh, sing penting salate 5 waktu niku kok yuk. Loh, salat jamaah niku dadi waktu sing barokah. Oba sing barokah nih nomor 2 dibatasi nopo? Ngerti batasannya waktu salat. Ojo gampang nerjang. Nggih, niku menyebabkan obae awak dadi barokah. Nggih, termasuk kenang apa wonten ulama ingkang ngendika walaupun kaya gim-gim, catur-catur, niku bisa jadi haram apabila ledulanan ora kelingan waktu. Niku maksudnya lho, Bu. Gim-gim nopo-nopo niku congklak-congklak, catur karambol-karambol, elak, apapun permainan itu, nek dulanan kok ora ngerti waktu, ora ngerti wayah, wayahe adzan isi bat-bat-bat-bat dan wayai adzan isi sekak, wayai adzan isi mati yo sekak yo benteng maju niku yo apapun ora sae tur permainan dihukumi haram sampai melalaikan waktu terutama waktu sol. Nah, jadi nomor loro sing marai dadi al-haroka barokah ubeng awak dadi barokah siji kulun jenang ngerti batasan kemampuan awak. Nomor 2 ngerti batasan waktu sholat. Sing nomor 3 dibatasi apa yupin ubeng barokah dibatasi etika. Jenengan diparingi mampu, rezekine longgar, sugih. Wong nek sugih, usahakan ojo nyaingi dodolane wong ora duwe. Toko wis gede, tonggo buka usaha cilik-cilikan, wong usaha ana rezeki nggo mangan nggo madhang dina dina. Lah sing sebelah toko gede, toko ni toko pupuk Korea. Sing sebelah kono warung makan alit-alitan, warung rames gorengan-gorengan. Loko sing sugih wis buka toko Orea disekat dodol gorengan. Ya kelalen goreng Orea ayu. Jadi ampun apa? Ampun nyaingi wong nek sugih, ampun nyaingi dodolane wong sing kurang mampu. Wong mereka dodol nggo golek penguripan, nggo madang, nggo dahar, tumbas beras. Lah sing sugih wis dodolan pupuk Korea, wis dodolan karo pemerintah duwe sanggut pautan, duwe MOU kerjasama, esi kurang baik. Melu-melu buka warung ram luwungan pertanian Oreo kesandingannya nopo rames ditambah mali jejere mali tambah mali esi kurang biro haji. Jadi wong sing daftar aja kon madang disi tadi gua. Jadi ampun ge, suge tuwe kemampuan ojo gampang nyaingi dudulane wong ora duwe. Langgi piro haji Orea Orea dilanjutkan diteruskan ojo nyaingi wong ora mampu kon dadak melu melu tudul tudul sing dilakukan nikoro wong sing kurang mam niku etikane dipake. Dan etika kenapa? Ya memang halal tapi lebih dari halal biantum ngadrejo nopo pantes opo ora ngeten lho kan lebih dari halal nopo pantes opo ora aku wis buka toko gede kok esik duwe karep nyaingit warung sebelah sing warung sebelah niku ndelalah ora mampu lah sing toko gede sing datak nerjang melu dodol dodol nyai niku ngilangi barokah. Nanti nge, jadi kudu dibatasi etika. Ki pantas apa ora? Halal untuk perkara halal haram, halalnya halal. Tapi nopo pantas apa? Pantas apa?
waktu ngadepi ekonomi singkatus niki nopo cara pandangan Islam ne pandangan Pak Menteri ya monggo, pandangan Menteri Ekonomi terserah, pandangan ahli-ahli sing sekolah ekonomi ya monggo, sekolah tinggi ekonomi terserah, tapi niki menurut pandangan Islam yang pertama menghadapi dengan cara harokah barokah, tetap obah obah yang awak kulun jenengan nekakna barokah saking Gusti satu al-harokah barokah. Sing nomor dua menghadapi ekonomi ngateniku, nomor dua aja gresulah ngopo yuk aja apa yuk ojo ngresulo carang kena apa yuk ngresulo yang carang kena ngresarang gini gula ya ngresula nggih aja ngresula aja ngresula apa bahasa Indonesia nih keluh kesah mengeluh cara ilmu psikologi mengeluh keluh kesah ya memang emosi kulon jenengan haa tapi hakikate tidak ada dampak apapun apalagi keluar dari masalah wong isine mung keluh kesah lah kaya kita ini apa-apa larang lah dan lah wala tayasu mirrawhillah wong niku ora pareng putus asa wis putus asa ndadak keluh kesah pangapunten selarang-larangi bakso teng Ngadirejo semurah-murahi bakso teng Mringapus insyaallah 5000 wis angsal menikmati bakso 5000 bahkan 3000 3000 ya kari bakso ini bakso apa lah kula kan mboten ngarani bakso sapi ora kutu kok yuk sementing bakso walaupun bakso gandum bakso tanpa daging ngeten denger sing riko kan bakso tanpa tulang lah niki bakso tanpa daging gandum tok dadi aci cilok cilok lah niki wis bisa menikmati bakso 5000 yo ora kudu bakso sapi kok yuk bakso-bakso sapi ning sapine tulisane Masako bakso sapi ning tulisane lho 5000 lah saiki bakso 20000 Mas ya tergantung bakso sing pripun sing kelas-kelasan ya sing mantan akeh isine tur le sadyan teng bandara ya saged mawon 50 semangkok kok yuk suwidak semangkok kok yuk nggih air mineral niku umumnya yo 2500 3000 kocap teng bandara 20000 30000 teng kapal-kapal roti sing teng riki 2000 teng riko 30000 nyong tau kejeblugan soalnya tau kejeblugan anungku roti siji minuman siji karo kacang siji 80000 Mas tapi wong itulah wong nyewane tempat ya mahal nggih kepada pe tuku kapal tuku kapal sewa ya mboten masalah nyatane sadayane teng kapal sadayane teng bandara pajake gede nyewane kata nggih mboten maido nggih tapi baroke nopo niki teng Ngadirejo 5000 menikmati bakso ora ketang bakso ayam ora kesang bakso tahu 5000 10000 lah gedene 15000 rada pepek jupek tapi teng Arab regane bakso paling murah 15 real. Sate 15 real kok Mas? 15 real. 1 real niku piro Mas? 4500 niki nek kula tingali teng niku 4755. Gampang mawon. 4500. Lho, 4500 diping 15 piro Mas? Kadang nggih. Digawe 5000 ping 15 75 75000 samangkok 90 samangkok niku sing paling murah kok Mas tapi teng mriki alhamdulillah arep apa-apa mundak 5000 isih bisa tumbas 10 isih bisa menikmati 15000 isih bisa kecandak nggih napa nggih masyaallah roti teng mriko mahal
Ya ini kemulane daerah Arab mereka duwe kebijakan, kebijakan yang sekarang diterapkan apa? Jenengan kon duwe usaha toko, toko-toko no gedene pabrik teng Arab, cilike toko iku hukume wajib merekrut satu orang penduduk asli Mekah. Wajib merekrut. Kenapa? Lho, sing Indonesia nganggur nggih kada, Arab pada nganggur nggih kada janjane kok yuk. Sami mawon. Tiang miskin teng Indonesia nggih wonten, tiang miskin teng Arab. Lah kita kan delenge TikTok sultan-sultan, ingon-ingone singa. Sultan Sulwe tumpakane ini itu sing ditelo sing sugi-sugi neko tapi sing ngemis yo kata ning kula matur ngadirjo apapun aja nganti dadi pengemis walaupun ni ana pengemis, pengemis punya hak diparingi tapi kula jenengan aja ngenangan pengen jadi pengemis. Jadi Islam mengajarkan aja dadi pengemis, ojo dadi pengemis walaupun ting Quran dawuh pengemis duwe hak diparingi ditambah mali hadise sekalipun mencurigakan. Mencurigakan kepripun? Ana wong ngemis curigake pengemis utunggu madang nggih. Ke pengemis nggo tuku nggo DP tuku mobil ya nggo DP tuku sekalipun mencuri gagal karena pengemis juga duwe nopo duwe hak cara Quran diparingi duwe hak cara Quran diparingi wa fi amwalihim haqqun lizaili wal mahrum napa niku wong sing pengemis niku yunduwe hak diparingi walaupun kulon jenengan aja nganti dadi pengemis lo sing teng arem ngemis nggih wonten Indonesia ngemis nggih kadah lah sehari ini pengemisnya merodo modern TikTok lo ayo ayo ini ku pengemis modern orang nganggo batok orangnya nggak mangkok tapi saiki pengemisnya modern ngerusak awake ngerusak sirae didodoki ben wong padha nyawer nggih napa nggih niku bagian dari pengemis online nggih ngaten pengemis online kulun jenengan aja dadi pengemis tapi Quran memberikan tempat pengemis kondipa ringit tapi kulun jenengan aja dumi-dumi Quran dawuh kaya niku kepengin melu dadi ampun nggih niku ngapunten arep larang-larang nyatane nopo ya gigi mergo regi Allah sing damel sing nyiptak nyatane saged tumbas bakso saged tumbas mie ayam walaupun kelasnya ora sing kaya kae coklat lah ora kaya coklate wong kaya kae 2000 isih bisa tumbas coklat ora ketang campur wafer. Tapi miki, kenapa? Nomor 2 ora pareng gresula. Carane niku karena ilmu psikologi kulon jenengan gresula tidak akan pernah memberikan solusi, ya mung dadi peteng dedet pikirane gresula tok. Keluh kesah tok. Mengeluh mawon. Nomor 2 menghadapi ekonomi kados niki aja gampang gresula, di sana ana sing bisa jadi lebih parah dari kulon.

0: jenengan
1: nggih.
0: Dadi wong aja mung ndeleng dhuwur mawon, ya kala-kala ndeleng sangi sor. Iya ya, banyak yang lebih, banyak yang lebih sulit dari kita, banyak yang lebih menjerit dari kita, tapi mereka tidak seberisik kita.
1: Loh,
0: gimana nggih kata-kata hari ini?
1: Iya.
0: Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian.
1: Loh.
0: Kembali ke
1: mengaji laptop.
0: Niku nomor kali aja ngresulah, aja mengeluh. Kenapa? Gini ku wau ngeluh wajar. Ngeluh adalah sifat menungso katus kulon jenengan. Tapi sekali lagi cara ilmu psikologi mengeluh, mengeluh kesah tidak akan pernah memberikan solusi, yo mung nambah-nambahi beban. Nggih. Di atas sana, di luar sana ada sing lebih menjerit dari kita, banyak yang lebih sulit dari kulon jenengan. Lah hari ini arep rekasa uripe Indonesia lah. Nasi mawon kulo jenengan teh saged request. Walaupun tanpa lawuh, tanpa lauk, tapi nasi putih wonten, nasi merah wonten, nasi kuning wonten, nasi hijau campurane kemangi wonten, godong jeruk nggih, taburane godong jeruk wonten. Napa mawon, walaupun tanpa lauk lah isih bisa menikmati nasi berbagai macam warnanya. Tapi daerah mriko-mriko masyaallah panganan wonten-wonten. Mulane cara Palestina pernah ada napa? Pernah ada khutbah tersingkat.
1: Loh,
0: khutbah kok tersingkat. Sidang jemaah rahimakumullah. Saya tidak bisa berkata banyak karena lapar dan jenengan tidak bisa mendengarkan juga karena lapar. Aqimi sholat, mendirikan sholat. Ya mbahse kencot-kencot niku. Sing khotbah ora bisa kesun mergane kencot, sing rungokno ora bisa kesun mergane kencoten. Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Ini khotbah tersingkat. Ini niku kata kalimat masyaallah. Mulane niki berbahagialah kita kayang apa is bisa nampak panganan-panganan walaupun Islam mengajarkan kata makan walimahan-walimahan tapi wisti lampahi karo masyarakat ringapos. Anak nikah walimatul ursi jenenge walimahan, ya makan-makan maksud ini walimah walimatul walimatul walimah walimah niku yo makan-makan lucu nih walimatul ursi orang anak panganan. Lucu nih walimatul khitan orang anak panganan. Lucu walimatul akiko orang anak panga. Jenengi walimahan ya makan-makan kok. Yuk makan-makan atas rasa bunga sukacita. Kul biwadlillah wa birahmatihi fabidhalika fal yafrah. Ngetona rasa senang, ngetona rasa bunga. Seneng ngundang-ngundang kon makan-makan atas dasar suka cita kebahagiaan. Walimatul ursi anak nikah makan-makan, walimatul khitan makan-makan, walimatul wiladah walaupun tanpa penyembelihan ya sing penting makan-makan niku makan-makan, sing nyembelih walimatul aqiqah makan-makan apa maning, walimatul waqirah bangun rumah makan-makan maning cobi, walimatul naqiah penyambutan kepulangan dari kepergian terutama kondur haji makan makan kadang nggih. Walimatul mistaq anak nembe khatam Quran makan makan, anak nembe lulus ujian, anak nembe wisuda disunahaken gelar makan makan. Jadi makan makan niku masyaallah nggih, apapun kondisi kulon jenengan tapi nyatane digawe gampang sedakowan makan mak ora pareng gresulah. Gresulah yuk gresulah. Sing nomor tiga, pripun menghadapi ekonomi sing kados niki cara pandangan Islam. Nomor tiga adalah ditungakaken para pejabat-pejabat. Mbu nate ndung nggih pejabat napa dereng Bu? Lenjenengan nek ndongan-ndongane apa? Ya Allah, muka-muka rezekine akeh. Muka-muka bebek padha ngendrog. Muka-muka wedhuse padha meteng ngene niku, munggo dhewek. Tok nggih monggo. Tapi kula njenengan ndonga nggo para pemimpin-pemimpin kita. Lha nek kan wonten kalimat syair niku, Gus Aflaha Mangkunegaran Tuban Pondonggomang, Yai Nasroh beliau teng damel syair. Wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kero reng tong ting ya. Kanggep

wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa nggih wis padha lali dadi tapi apa rajane ya Mas jejekipun mangke sabarin oh kula nang pun kaya niki labu ya jejeki pun negara digawe cilacapan bae lah ya jejeki pun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa para pejabat sing ngasto kabawat pemerintah Indo kebijakan sing sae korupsi dikurangi walaupun mungkin ora bisa hidang ora bisa hilang tapi diku rangi yojo banget kebangetan kok nggih ya Allah terus sama nih si nomor telu wong sugih

0: Allah mas.
1: Ya mas, kayak apa? Keperukannya kayak apa mas? Ya kan grup band kepret ya tadi kak. Ini game. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Allahumma salli alaihi.
1: Ora panas ora sih lo. Ora kepala tadi glowing kaya gitu. Orang badan ya. Jadi ora perlu kayak apa? Sunscreen apa sunscreen? Layar sentuh. Mboten lah mola ngono-ngono kok diciwit mola. Mola. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi ngapunten nggih. Ibu barokah ana wong ora duwe niku juga penting. Kenapa? Nek ana wong kok sugih kabeh. Kiamat. Kenapa? Ora ana wong nampa zakat. Iki wong kok ora nampa zakat, ora ana sing bisa diparingi zakat niku kiamat. Dadi wong ora duwe niku ning Indonesia ya. Wonten apa kata? Orang duwe apa riyen? Orang duwe BMW kok mas, orang duwe sing gede. Nggih, masyaallah. Mulane mbok nang Arab ya ana wong ora duwe, mbok nang Mesir ya ana wong ora duwe. Ngaten? Mesir niku negara sing disebut Quran. Tapi ngaten nggih, ngapunten. Termasuk kulon jenengan bagian donga kena pejabat aja senenge gur ngelek pejabat. Aku emoh ngelek-elek sopo yo mergo wegah dielek-elek nong sopo kan ini kungi aja kepengin ngelek-ngelek sapa-sapa nek ora kepengin dielek-elek nang sapa kan ini ku kuncine kungi uang ngelek-ngelek uang ya buduwo nih ono uang melu ngelek-ngelek si ngelek mulu kalau matur ojo mau ngelek-ngelek pejabat ditunga akan mugo-mugo program-programi koyo MBG ini kalau mas mugo-mugo husnul khotimah lu kok yuk lu gitu kan ini mugo-mugo husnul khotimah lu berakhir dengan baik sing penting kan akhirnya nggih mas wong niku nopo-nopo sing penting endingnya sing penting akhirnya berakhir dengan bahagia koyo sinetron kok mas lakon teka keri nggih lakon tekane keri berakhir bahagia lha niki apapun mbok program lah nopo-nopo sing penting urusan elek-elek mengingatkan iya ngritik wajar tapi nopo sing penting malih didongaaken terus mboten nate ndonga nggih pejabat jenengan Bu. Ya Allah, muga-muga para pejabat amanah. Nggih, mbun nate ndonga napa nderek? Malah dongan-dongane napa? Ya Allah, muga-muga kula angsal BLT ngoten nggih. Ndonga kok ngono, Bu. Nggih. Ya Allah, ndung ya Allah muga-muga anakku nampa MBG patang dus ngoten nggih. Muga-muga ya dungo-dungo nggo pejabat, muga-muga Pak Bupati Temanggung, muga-muga Pak Gubernur Jawa Tengah, gedene para menteri-menteri nika ya sing amanah. Diwai husnul khotimah ing dalam jabatane lho niki didal diparingi husnul khotimah ing dalam jabat awal nanti akhir purwo medyo tekaning wusono akhiran wasono ya diparingi husnul khotimah akhire sing api sing pripun sing selamat ngemban jabatan kanthi amanah. Allahumma amin. Bu nate ndonga. Hmm. donga nggo pejabat supaya nggih siji kula matur aja gampang ngelek-ngelek sapa-sapa. Kaya niki soalé riyin wonten Bani Israil. Bani napa yuk? Ngertos Israil. Israil ngertos. Mboten. Bahlil ngertos. Iya. Mas Bahlil ganteng ya. Ya wis. Ora keton wong. Ora keton wong iki. Iya wis ana. Don, Allah mboten usah payung mboten usah. Rodo di kurangi sithik ya. Bon, Bu. Biyen ana Bani Israil, ibu nek deres Quran kok ana kalimat ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Niku aja langsung wah iki Israil. Masulin dalam aku arep mbelani Israil bae. Lha sebab apa? Lho iki lho Quran dawuh Israil. Ya berarti Israil senes. Negara penjajah Israil sing urak-urak karo Palestina. Niku negara penjajah tur anyaran nembe wingi-wingi. Tapi sing ting Quran Bani Israil, Israil teng Quran adalah nama lain saking Nabi Ya'kub alaihi salam. Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Satu-satunya nabi selain nama Nabi Muhammad ting salat sing disebut kali salat ting salat kita mbah sinten yuk kama salaita ala sayyidina Ibrahim. Napa nggih? Setelah mbah Kanjeng Muhammad yang disebut nama selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbah sinten? Mbah Ibrahim alaihissalam. Mbah Ibrahim punya putra jalur Siti Sarah, Nabi Ishaq, Ishaq putra Nabi Ya'kub utawi Israil, Ya'kub putra Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun penyebutannya kadangkala sesuai dengan logatnya masing-masing. Nek Temanggung tesi gampang Ya'kub, tesi gampang Yusuf. Tapi ini daerah Eropa, angel Yusuf metune Joseph. Yosef rotulannya Yosef. Tulisannya Josep. Josep wonten hane nggih Josep. Lah jeneng sinten malih? Yakub. Yakub napa? Jacob. Tulisannya Jacob nggih. Jacob. Yakub ya logate nggih. Logate mriko. Ya misale kali Mbah Ibrahim. Ibrahim wonten sing maknane wong Eropa. Sapa Mas? Abraham. Nggih. Abraham. Wonten malih darah India Brahma. Lah cara mriki napa yuk? Ibrahim. Ngaten nggih, Ibrahim. Kulo mikir lan kulo jenengan melu mikir, kena apa Mbah Ibrahim barokai gede? Nabi jumlahi 144.000 tapi 2/3 ini pun adalah zuriyah keturunan dari Mbah Ibrahim. Turunan sing sambung dari Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Termasuk Nabi Sulaiman turunanipun, Nabi Musa turunanipun, Nabi Isa turunanipun, termasuk Nabi Muhammad juga keturunan Mbah Ibrahim tapi jaluripun Mbah Ismail alaihi salam. Niku keturunan Mbah Ibrahim 2/3 dari 144.000 nabi adalah keturunan zuriyah saking Mbah Ibrahim alaihi salam. Kenapa ya piantun kok barokah ageng sangat? Kenging nopo yo piantun kok barokah gede banget? Rahasiane wonten. Pengin apa mboten Bu rahasiane? anak-anak soleh-solehah, anak-anak dadi hebat, pengin ngertos kaya rada adem kene nggih. Rada adem. Bu, pengin apa mboten rahasiane? Rahasianya cuma dua. Pinten yuk. Ganteng kok. Cocok yuk busuk. Nyong telisin darah. Cuma ganteng tetek kepengin nyangoni. Orang enggak baret seh. Dua rahasia penyebab dadi barokah kaya Mbah Ibrahim alaihi salam. Niki bapak-bapak terutama karena Mbah Ibrahim kakung, jaler, tiang. Niki nggih tiang nggih. Tiang-tiange, tiang jaler. Dua hal. Rahasia Mbah Ibrahim namanya ada pada sholat kita. Rata-rata putra-putrane rata-rata dadi nabi atau setidaknya sedoyo soleh-soleh HKB. Pengen apa mboten? Yang pertama Mbah Ibrahim, sirinya, rahasianya ada pada istrinya. Mulan nih mas-mas golek obojos mboten apa dereng sampean? Ya Allah, selamat, Anda termasuk petani, pemuda takut nikah. Bodoh. Surah apa? Sabar ya mas ya. Sabar. Sing nomor satu ada pada istri. Lho niki bojo ora mung wadon. Dadi golek bojo aja mung putih tok. Aja mung lemu tok. Kadang kala kula njenengan jalukane akeh. Ya Allah, njaluk bojo sing gedhe, lemu, putih, sapi mas. Lemu putih sapi kok. Ya. Jadi setunggal Mbah Nyai Sarah, Mbah Nyai Hajar, saya sangat fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon piantun istri kaya Nyai Sarah, Nyai Hajar, yang pertama adalah mempengibadahe, loro bekti karo bojo, nomor telu jogo, juga apapun bandane wong lanang keluar gane Allahumma. Satu ada pada istri. Loh, wong lanang duwe karep, wong wadon ngandani. Wong lanang menggebu-gebu. Wong wadon ngandani. Aja to mas siji geni, siji genu. Pak banyu. Iya. Sing nomor yo yo siji geni siji banyu siji penyu siji banyu siji ya anu lah go lengki go wadah maksudnya lo koyu wadah kan anu ya apa okay. Nomor loro satu ada pada istrinya. Istri ingkang sae, istri ingkang saleh nganti mbakan Jeng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i. Yang pertama rasa bahagia cara Kanjeng Nabi Mbah Nabi dawuh, yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Kon badan duwe bojo sing ayu. Ayu kok, Pak? Sing apa yuk? Sing ayu. Mulane mas-mas, bapak-bapak, kira-kira bojone ora pati ayu ganti. Cocok kaya wis duwe, cocok. Ya. Siji, ayu sing pripun kok ngapunten ayu nek nurut Pak Daryono. Ayu nek nurute kula, insyaallah beda-beda cara mas-mas niki. Cantik itu relatif. Ya pada bae karo wong wadon cantik relatif. Wong lanang semana uga. Semana uga. Wong lanang ganteng itu relatif. Wis kaya bae takon Mas Ijik, kula dhisik, kula rin. Mas Ulin, dalem wong wadon sing ayu pripun? Ya sing ciri-cirine nggih, mripate rada sipit. Batuke rada ombo. Hah? Lambene rada tipis. Insyaallah Pak Lurah, ne warga ning jenengan mri ngapus kono wong wadon batuke rada jembar rada ombo, mripate rada sipit, lambene rada tipis, insyaallah galake pol-pol. Niki. Niki insyaallah nggih. Lah kula bukak dawuhipun Mbah Ibnu Arabi, bukak dawuhipun Mbah Ibnu Arabi. Membaca karakter wong lewat fisiknya. Berarti nopo firasat. Ya, ilmu ni ilmu firasat. Ki wong matake apa ya? Ki wong lumo apa medhit ya. Niki saged cara Mbah Ibnu Arabi memberikan ular-ular niku wong wadon nang candi. Wong wadon nang pringapus. Alura ngapunten. Warga ninjen komodele rupane gulune rada pendek kulite rada kandel ya pangapunten bapak-bapak bojone jenengan mangke kondur cobi bojone nyong cobi niki bojo bapak-bapak niku lho Pak mangke kondur teng renopo kok bojoku gulune cendhek apa ora iki ya gulune cendhek ya wong wedo apa gulune cekak kulite rada kandel cara Mbak Ibnu Arabi le dawuh biasane uwonge ngeyelan ora mudengan niku kok Pak niki ha niki mbuh nyatane wong niki wis ngeyel ora mudeng pahit wis ngeyel ora mudeng nek ngeyel mudeng rada lumayan kok Bu wis ngeyel ora nganggo wudele dhewek. Niku nggih, niku penting pelajaran. Satu, nek nurut-nurut kali menungsa, wong wadon ayu pripun, wong lanang gandeng pripun, ora nana rampung-rampung. Sami kok diwalik pun demikian, Mbak-mbak, wong lanang gandeng pripun? Wong lanang ya sing putih, ya ana sing kaya gue. Wong lanang pripun? Wong lanang sing mandan ireng-ireng kepriye ngaten niku, wonten. Dadi mandan-mandan, ya Mas. Niku nggih wonten. Dadi cantik relatif gandeng relatif. Tapi sing dibalik nakali Allah wau napa? Fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing cekok munggu Allah, mungguhe pangeran. Wong wadon sing mempeng ibadahe. Saiki make up 3 meter lah kandele. Tapi yo salat ora salat, ngaji ora ngaji ya ilang ayune munggu Gusti Allah. Nggih napa nggih? Setunggal wong wadon ayu mempeng sholat ing ibadahe bekti karo bojo ning sude bojo nek kurung di bojo ya aja bekti bojone tanggane penting niki auladuhu abraron tanda-tanda bahagia sawise bojo lho kok pertama bojo inggi jenengan bapak ibu bagaimanapun putrane papat putrane gangsal putrane enam lah bocah gede maju gede metu mriko-mriko ya lunga karepe dhewe-dhewe seneng duwe bojo seneng duwe anak ya wis nang omah ibu mung londang landung wong loro mung bapak karo ibu nggih napa nggih la iya anak duwe cita-cita monggo bocah kejar cita-citamu anak duwe bojo ya monggo diseneng ngerti cintani bojomu ibu mung lanang karo wedok bapak karo ibu maka yang pertama dibuka dulu pasangan sing soleh soleha nembe nomor 2 perhiasan bonuse auladuhu abororon anak-anak sing soleh soleha nomor 3 hulatahu khusolihin lingkungan perkumpulan kanca batire cara niki yo besti bestine sing sae ibu ini kumpulnya kerobong ahli sholat, ahli sholawat, Allahumma, ahli perjanjian, al-berjanji. Caranya ya berjanjian. Tapi ini jenengan kumpulannya karo lambe turah. Ya jadi betang ngerasani, uang kumpulannya kerobong sing ahli ngerasani, ketularan melu ngerasani, uang gino bengge. Sing terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladihi kon padha matos rezeki nek saged usahaken golek nang negarane dhewe nek saged nggih walaupun mboten maido sing do kerja nang Taiwan kerja nang Arab Jepang Cina Jepang ya Mas ketemu Suneo ngeten kula mboten maito sing mereka-mereka tapi dongaken sedaya selamat sehat Allahumma ngeten nggih titik didongakaken Bani Israil biyen nate Mbah Zakaria niku juga takmir masjid imam masjid Masjidil Aqsa tapi nyatane Bani Israil wong ngeyel pinter-pinter ngeyel pol-polan sampai membunuh sinten Mbah Nabi Zakaria Allah paring bendu karo Bani Israil dikirimi penjajah pasukan Jalut Mesir nate digenosida genosida niku apa ya pembantaian massal dintengna kabeh wonge niku genosida nek perang ada dua kubu tapi nek genosida sing diperangi niku mboten duwe kekuatan nek perang kan bodoh-bodoh kuate memang siap diperang ya perang kalah ya nang kono mati nang kono menang ya nang kono tapi nek genosida memang rencana dibinasakan sedoyo niku yo kalau Allah paring bentu turunan-turunan bagian dari Bani Israil wong Yahudi karena turunannya Yahudi napa bu Hitler sinten Hitler nggih ngertos Hitler Mas Jerman lho Mas ya Jerman ini kan lagi seneng bal-balan semayan ya bal-balan jadi Hitler membantai wong-wong Yahudi walaupun disisakan beberapa niku Allah dadi ulun jenengan aja seneng moyoki sapa-sapa aja seneng madani sapa-sapa bisa jadi eleke sesuatu niku kita ikut andil dalam keburukan tersebut nggih napa nggih nyong ora bakal korupsi toli mergane dereng diparingi jabatan nyong ora bakal korupsi sederenge diparingi jabatan lha nek diparingi jabatan bakal korupsi ya mereka ini langkah sing dikorupsi bila ini kulon jenangan ini diparingi nopo diparingi masalah masing-masing diparingi hal mas kulo yakin di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya sedang baik-baik saja mulanya orang parang moyo ke sopo-sopo orang parang madani sopo-sopo wong yang senengi madani sopo-sopo wong senengi madani biasanya melu-melu ngelakon nih fan itu ngakakan gini terutama wajib dalu pemimpin itu ngakakan umarok pemimpin itu ngakakan ulama gini mbah yai kulon jenengan romo kia sepuh itu ngakakan sedoyo sehat sakit langgeng momong kulon jenengan tumugi swarga Allahumma niki mas-mas calon-calon pemimpin niki kan calon-calon pemimpin berangkat dari Hadro besok jadi bupati Temanggung yeah. Kasih pacinya miring Insyaallah. Sing nyekel beduk dadi menteri. Ya Mas ya. Menteri sunat. Insyaallah kabul lho, presiden, bupati sedoyo kan jabatan dunia, wektune wonten, umure wonten, kontrake wonten. Penerusé sinten lho niki? Bocah-bocah niki, lare-lare niki. Bulane setelan tuh ngene pemimpin nomor 2, calon-calon pemimpin dibina. Ngoten lho yuk, calon-calon pemimpin adik-adik kita besok ono sing dadi bupati, ono sing dadi gubernur, ono sing dadi kepala dinas, kepala ini, das ini, das itu, das ini, das itu. Kepala ini, kepala itu dibina sing sae sing bagus sing barokah ditirakati tirakate mbiyen mboten sare mergane wiridan tirakate wong saiki ora turu wengi mergane ngenteni bal-balan ning ya wis alhamdulillah ya karo ngenteni bal ya karo wiridan ibu-ibu niki lho mas-mas niki ngenteni bal labuh ya karo ora ketang deres rong jus ya Mas ya alpukat karo jambu ngeten nggih wis alhamdulillah mila sarang-sarang nyun kali Allah.

wingi dua hari dur-duran jaranan iya warok nopo warok warok warok ngelai ngelaras ngaji yo tambah ono seni budaya kula matur dawuhipun Sri Susunan Pakubono sekawan lantaran tembang dipidhangetaken sing ngantuk ngantuko sing sare sareo sing liyep ngliyepo.

otok. Sopo dodok-dodok. Koyo batagor, Mas. Kanak

cangkir ya diombe sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tulisannya siapa gini? Ya. Papa mama mas. Iki lho, papa mama. Papanya sudah ada, mamanya yang belum ada. Ya, bun. Sabar, sabar. Tenang baik. Bun, bu. Ono dongi ngentik-entik. Jentik lho ini, jentik. Si penunggal jari tengah. Patenono. Kesombongan dimatikan. Ono dongi ngentik-entik si penunggal. Patenono panunggul apa dosane jari ku lebih lentik dari anda ini nih. Ojok tapi apa panunggul gara-gara sampean sih jadi kelalen. Gara-gara di setan gepeng semua lejajar kayaknya.

sak beja-bejane wong kang lali isi beja wong kang eling lan was padha nggih Bu. Kula jenengan ampun kaget masukin ngaji blangkonan dimanapun tempat blangkonan iki nek aku blangkonan Pak Lurah ketoke nek du mandep saka grobak nembe mudun saka kendaraan blangkonan klambine yo rada busanane rada semi-semi kraton ngisore yo sarung-sarung reketang urung lunas yo disawang ketok dewasa rada tua mergo ni blangkon dinggo niki dadi nambah tua 5 tahun lebih tua tapi ini copot blangkon kausan wah insyaallah Pak Lurah tambah tua. Iki benjenengan kelingan lho ngaji nang candi apa candi nop candi Pringapos. Pak Lurah pun kaget nang mriki wonten candi jenengan tindak teng gubuke kula ngarep ana candi. Candi nggih candi kalaksanan cilik-cilik niku candi kal. Nggih mergene men ngelingi wong niku Jawa ora ilang jawan ora nyembah watu ora nyembah kayu ora ngurangi tauhid kok nggih nggih tapi insyaallah mugi-mugi pelajaran sejarah itu bukan cerita masa lalu saja, tapi di mana tempat kita akan kembali. Maksudnya kepribun, ini koyong ngono, koyong ini koyong ini, koyong ngono. Oh iya ya, oh kayak kayak kayak ini cara jilat capek, ngeri kayak kayak kayak gini, ngeri kayak kayak kayak kayak. Ngono lu bu, gini. Oh pengalaman, oh sejarah, oh pelajaran. Cuman Indonesia ngagul-ngagul nasugi ya. Tapi bisa bangkrut negarane apabila pejabat disenengi korupsi. Lho ana contone tahun 1800 awal bubar sapa? VOC. Pemerintah kolonial VOC. VOC bukan negara, dia adalah dagang. Grup dagang tapi di bawah naungan kerajaan Belanda diparingi fasilitas ya kapale ya tentarane ya pasukane ya duwite ya guldene sedoyo tapi nyatane tahun 1799 akhir bubar remuk gara-gara napa korupsi mila didongakaken kula matur ting awal menghadap ekonomi jangan lupa ndongakaken napa pejabate pemerintahane sedoyo sing amanah sing selamat baro dan masyarakat dari ngapa sarang Pak Lurah mugi-mugi sedoyo selamat, sehat, amanah, barokah sedoyo ingkang ditinandur subur ingkang winiji dadi ngrembaka bagus sembodo kang sinedya Allahumma bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
0: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
1: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
0: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa Habutop buat Pak Guru.
1: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
0: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
1: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
0: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Radio Star.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar nih Sobat Star FM di mana pun berada. Senang banget ya, kembali lagi malam hari ini. Faris malamannya Anda di edisi hari ini. Itu hari Selasa ya. Di tanggal 4 Agustus 2026. Masih awal bulan, udah lupa aja tanggalnya. Inginnya tanggal gajian dong ya mas, katanya. Ya itu pasti ya. Selamat malam nih, pokoknya buat yang masih monitor dari tadi, mungkin barangkali nyimak pengajian, lanjut religi, terus sekarang dengerin DMK ya. Makin asik pokoknya dengerin Star FM Kebumen, apalagi nanti Faris bakal temenin Anda sama nanti jam 10 malam. Seperti biasa juga buat yang mau gabung, request lagu, salam-salam bisa banget di nomornya 0851-8606-9984 nya. 0851-8606-9984 nya. Ada Habu Top dong di sini, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana, Vitama, dan juga Temor Tesgar kombinasi herbalnya. Satu lagu tadi udah dimunculkan dunia ya, dari koleksinya Roma Irama. Di sini Faris punya lagu dari koleksinya Asrap ya, dengan Syar Mila. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya sini di DM kadang dutnya asik banget.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga.

0: sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab, Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya, Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang, Tante.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen bareng Parsi sini. Halo, selamat malam buat yang udah setia gabung di sini. Gimana gimana hari ini? Apakah baik-baik saja atau lagi-lagi sedih nih? Semoga sih semuanya baik-baik saja ya. Karena harapan setiap orang segala sesuatu yang berjalan gitu ya, entah apapun hidupnya, berjalannya tuh dengan baik gitu ya kan. Gak pengen kan yang gak baik-baik, harusnya yang baik-baik gitu ya. Tapi apalah daya, yang namanya cobaan, yang namanya masalah hidup pasti ada. Tetapi ketika kalau masalah itu kita hadapi dengan sabar, dilalui dengan penuh apa namanya ya, keikhlasan gitu ya, dan juga selalu optimis bakalan bisa selesai gitu masalahnya, pasti jadi lebih ini ya, lebih bahagia gitu ya. Jadikan setiap cobaan, jadikan setiap masalah itu sebagai hikmah juga gitu ya. Berarti itu apa? Berarti kita harus selalu yang namanya sedikit lebih bersabar lagi gitu ya. Sabarnya ditambah lagi, karena hadiah sabar itu gak main-main ya kan. Pahalanya tanpa batas gitu ya. Hadiahnya, balasannya katanya berupa surga gitu. Jadi pokoknya harus selalu bersabar entah apapun yang sedang Anda hadapi saat ini. Salam paham deh buat yang lagi monitor di Radio Star FM Kebumen, barangkali mungkin juga lagi sabar untuk menghadapi masalah hidup, terutama lagi kena penyakit juga barangkali ya. Udah lama banget berobat, belum kunjung sembuh juga. Faris gak pernah bosen kasih tahu ya, buat rutin konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top ini, insya Allah berhasiat buat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi gak perlu lagi deh buat cari obat-obat yang aneh-aneh ya. Sehat itu kembali ke alam, sehat itu pilihan yang terbaik adalah herbal gitu ya. Kenapa sih harus pilih herbal? Kan obat lain banyak mas, herbal itu bersifat memperbaiki ya, apalagi Habutop ini tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, jadi aman digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Nah hebatnya lagi, Habutop itu sudah melalui izin laboratorium ya, sudah melalui izin edar BPOM gitu ya, sudah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat Makanan, hal juga dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Itulah mengapa banyak banget yang cari Habutop. Kenapa bisa jadi herbal paling ngetop? Karena produk kita itu berkualitas, sudah ada sertifikat ISO 9001-2015 ya, sertifikat ISO internasional. Jadi buat Anda kalau misalnya pengen beli Habutop, silakan aja, jangan ragu-ragu lagi ya. Manfaatnya banyak banget nih, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menyembuhkan asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam gangguan penyakit lainnya. Pokoknya buruan aja deh, gak perlu takut lagi buat konsumsi Habutop. Sudah kita isi lagi di beberapa apotek ya, yang habis nanti info aja, nanti kita isi lagi. Yang mau beli-beli di wilayah daerah pesisir selatan nih, khususnya untuk di daerah Puring-Puring ya, silakan bisa langsung beli aja di apotek NS Forang Puring di depan Puskesmas Puring, atau bisa beli juga di apotek Pasehat Puring dan juga apotek Tunggal Sehat Puring. Tepatnya juga di apotek Salsabila Puring di dekat pasar Buatan-Buatan Puring dan juga di Kuarasan. Halo warga Kuarasan, langsung beli aja di apotek Untung Farma ya, di dekat deretan pasar Progonda Kuarasan ya. Dan juga untuk warga Rokele, dapatkan juga di apotek Taher Farma 1 Rokele, atau bisa dapatkan juga di apotek Taher Farma 2 di depan SPBU Jatiroto ya. Untuk yang berada di wilayah Ayah ya, Kecamatan Ayah Kebumen, ini bisa langsung beli aja di apotek Taher Farma Debangsari ya. Apotek Taher Farma Debangsari sedia Habutop juga. Kalau habis info aja, nanti kita isi lagi ya. Di daerah mana lagi? Untuk di Seruweng bisa langsung belajar di apotek Kian Sehat Seruweng di depan RSPKU Muhammadiyah Seruweng, atau bisa dapatkan juga di wilayah daerah Kuayuan Pejaguan, bisa langsung ke apotek Tair Farma Kuayuan Pejaguan, atau bisa langsung ke apotek Pramudia. Kalau pengen lebih banyak nih wilayah kota, langsung merapat aja ke apotek Aluda 1 ya di daerah Wonosobo Kebumen, atau bisa beli juga di apotek Aluda 2 di depan pasar Martokondo. Oh iya, untuk yang wilayah di Alian, warga Alian sekitarnya, terutama di wilayah Krakal nih, langsung beli aja di apotek Taher Farma Krakal ya. Sekarang di Krakal tuh apoteknya cuma satu aja, namanya apotek Taher Farma Krakal ya. Di situ sedia Habutop. Pokoknya apotek situ tersedia Habutop. Di Krakal cuma ada apotek Taher Farma Krakal sekarang ya, dekat pasar Krakal, Taher Farma. Sedia Habutop juga banyak, beli aja langsung.
Terus untuk di wilayah Wonokromo bisa langsung beli aja di Wonokromo Farma, sama di wilayah Wadas Lintang nih, warga Wadas Lintang langsung beli aja di apotek Wadas Lintang. Dan juga untuk yang wilayah Perembun belinya di mana Mas? Langsung aja ke apotek ini. Pada Ruso, kau belinya di mana? Kalau di Pada Ruso belinya langsung aja ke apotek Pada Ruso ya. Apotek Pada Ruso di dekat Pasar Pon Pada Ruso. Kita mau coba pesan dulu yang udah masuk di sini. Selamat malam nih buat

ketemu dulu sama Mbak Astri yang di Purworejo, kabar baik ya, lagunya Sarmila, salamnya betul lagi. Nyimak aja Ibu Ayu, Ma Asraf, Durin Ambal, Mbak Putri, Ibu Siti, Mama Rizky, Mama Nomi, Mbak Bu juga, Pak Imam Butuh, ada Mas Soyong, Mbak Yanti, ada Bunda Hanif, ada Bu Karmina, Papa Ico, Pak Yanto Maron, Mbak Aman, Putri Selatan, Ibu Yati, Bunder, Mbak Cindy juga semuanya aja ya. Thank you Mbak Bubu juga, selamat malam Mbak Bubu, lagunya Tang Ting Tong Dernya tadi udah muncul ya. Salamnya buat Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mama Wulan juga, Papa Atur, Bu Patur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan juga. Maaf ya bersin. Terus juga ada di belakang lagi ada Andre juga, selamat paling kita gabung di DMK, lagunya Bukan Tak Mampu. Buat Bunda Vito, Bunda Nisalis juga, Ibu Tika, Ibu Kumis, Ibu Karman, Ibu Hanif, Baya, Mbak Cindy, Mbak Asraf, Mbak Ririn juga, Mbak Akmal, Mbak Rizky, ada Mbak Rika, Mbak Ahmad, Kang Mamat, sorry ya, Kang Musin, Om Parono, Bapaknya Nora juga. Oke, okay, thank you buat Andre ya. Mama Rizky malam juga monitor, salamnya buat Sobat Star FM di mana pun berada. Buat malam istirahat terkes lagunya, judulnya Birunya Rindu Ikenur Janah, bodinya selamat tugas. Otsreh.

Hoyong di Banyuwangi Purworejo, di mana ada kamu di situ ada aku lagunya katanya. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, ada Mama Asih, Mama Akmal, Mama Intan, Mama Wulan, Mama Pian, Mama Cindy, Mama Rizky, Mama Bubut juga, Mbah Bubut, Bunda Ervito. Ada Bu Tika, Bu Yati, Bu Heni juga, Bu Kumis, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Ine dan semuanya aja. Oke, thank you ya buat Mas Hoyong. Hendra di Bekunden, waalaikumsalam juga. Katanya mau request lagunya Mandul judulnya. Oke, nanti ditunggu ya.

Baliani, assalamualaikum, salam juga, selamat malam di MK. Request lagunya Doa Suci katanya. Oke, thank you Baliana. Halo juga buat Bu Yati yang ada di Bener. Waalaikumsalam juga Bu. Mau request lagunya Nafsu Apa Sunah. Salamnya buat semuanya aja, fans Star FM juga. Oke. Baik Jaka, selamat malam juga Mbak yang ada di Kebadungan. Request lagunya apa ini? Saibah dari Roma Irama. Salamnya untuk Pak Rayono, untuk Papa Rono, Bunda Ervito, si Sumklirong. Buat Farisnya, semoga sehat-sehat terus, semangat. Thank you buat meja kak cantik. Di belakang lagi ada siapa lagi? Selamat malam. Tapi salamnya buat semuanya aja. Oh ya, ini Nini Kidi di Petenahan. Oke, siap Nini Kidi. Thank you ya udah gabung. Mama Ainun malam juga nih, request lagunya Air Mata Lelaki. Dikirimnya buat lagi dengerin aja, mat palma aja. Terima kasih sama-sama. Berikutnya Faris sudah punya Mirnawati dengan Bukan Tak Mampu. Jangan kemana-mana, pokoknya pantingin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK Dangdutnya Air Sikba.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: butok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

98.4 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Parsi sini. Selamat malam buat yang masih setia bareng Faris sini di DMK, yang duitnya asik banget. Aduh, gabung di teleponnya, udah Faris buka, siapin nih yang mau gabung-gabung di teleponnya. Boleh gak sih? Boleh banget, silakan aja. Di 0851-8606-9984 nya barangkali udah bergabung di teleponnya. Ya, telepon seluler boleh, telepon WhatsApp pun juga bisa. Ya, silakan aja.

0: Halo, selamat malam. Di MK dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Asraf. Apa kabar nih?
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Faris gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Langsung masuk kata Asraf itu.
1: Iya nih, tumben.
0: Iya, tumben banget.
1: Berarti lagi beruntung.
0: Iya, lagi hoki nih.
1: Lagi nyantai. Apa gala-gala mah?
0: Sukanya lagu gala-gala mulu.
1: Iya, paling-paling nanti tinggal merem. Apa? Jangan tunggu lama-lama katanya, udah belum ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Iya. Salam-salam ya.
0: Silakan.
2: Buat dan kita bener.
1: Buat Mas Andre, Mas Ibnu, Pak De, selamat Pak Sutar, terus Bunda, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, Mbak Yaya, Mbak Isma, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Sakinah, Mbak Inuy, Mbak Julit, terus Mama Naomi, Mama Wulan, Mama Intan, Mama Ririn, terus Mama Isa, Mama Rika, Bunda Nesali, terus Mama Rohim, terus buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja, oke.
1: Ganggu baik ya. Yaudah ya, makasih ya Mas Faris. Okay, semoga sehat selalu. Okay. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Asraf yang ada di Tanah Sari Kebumen. Di belakang lagi silakan halo di MK. Selamat malam. Dengan siapa nih?
3: Selamat malam juga, Kak. Dari Purworejo.
0: Purworejo nongol juga juragannya. Apa kabar?
3: Juragan apaan? Terbalik.
0: Lagi ngapain ini?
3: Ya, lagi dengerin Mas Faris sambil tidur.
0: Oh, gitu. Enak banget jam segini udah tiduran aja.
3: Iya, istirahat. Oh. Tadi siang nggak istirahat.
0: Emang kenapa tadi siang sibuk ya?
3: Sibuk nih, lagi rewang.
0: Oh, sinom.
3: Iya.
0: Mm-mm. Pengen lagu apa, Mbak? Iya, iya. Apa?
3: Yang tadi malam tuh lah.
0: Oh, yang tadi malam. Apa yang tadi malam? Emang semalam inget, Mbak Yaya?
3: Inget.
0: Oh, inget semalam. Emang mimpi apa semalam?
3: Bukan mimpi.
0: Aku bukan apa tadi malam.
3: Gak tahu, Buka.
0: Soalnya buat siapa?
3: Soalnya buat Mama Asraf. Aku mau fotokopi juga. Yang di belakang biar bisa naik. Kasih ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, buat Mas Farisnya. Sehat selalu, merah rezeki, full barokah.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati. Terima Siap. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Mbak Yaya yang ada di Purworejo ya. Di belakang lagi silakan yang mau nanya teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-8606-9984 ya. Sungguh mati. Ada yang mau naik lagi teleponnya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam DMK. Iya, halo. Dengan siapa? Di mana nih?
4: Halo, selamat malam DMK.
0: Selamat malam DMK. Tumben banget nongol. Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah baik. Aku belum salam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Adiba, apa kabar? Ini lama banget gak denger suaranya.
4: Alhamdulillah baik. Gimana Mas Faris kabarnya?
0: Kabarnya baik-baik saja juga.
4: Alhamdulillah.
0: Juragan apa ini? Bikin juragan tempe apa? Ya?
4: Iya, enggak juragan sih. Belum jadi juragan.
0: Ini lagi bikin. Masih apa merindu. Udah bikin?
4: Loh, aku nak kerja ya pagi loh, Mas Faris. Masa wangi
0: oh,
4: kerja.
0: Oh, kasihan yo pagi gitu ya.
4: Iya. Iyalah, oh. Esok.
0: Oh, sukanya pagi kalau gawean ya.
4: Iya, kan enakan yang pagi.
0: Oh, tak kira malam lembur gitu.
4: Oh, kalau malam lain cerita.
0: Oh, beda proyek ya.
4: Iya, beda proyek.
0: Lagunya apa nih Mama Adiba?
4: Lagunya apa ya? Aku mau cinta dunia akhirat.
0: Cinta dunia akhirat. Okay. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya ini yang keberapa ya telepon saya?
0: Ketiga dong.
4: Kedua ya?
0: Ketiga.
4: Oh ketiga. Aku tadi nggak begitu nyimak ya yang telepon. Cuma aku tahu ini sesi ini. Taunya ada Mbak Yaya, terus Mama Asraf. Tadi ada Sof lagi lah. Untuk yang udah pada naik aja. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Out sereh.
4: Buat Mas Farisnya, selamat bertugas sampai tuntas, pulangnya hati-hati.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Itu minta disenggol tuh, miss call, miss call.
4: Siapa? Siapa? Pak Sukar apa ya? Siapa sih? Siapa sih? Nanti aku senggol balik deh nyenggolnya.
0: Oke, thank you Mama Diba.
4: Terima kasih Mas Waris.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti telepon nanti lagi ya, Faris buka lagi di segmen berikutnya. Baru jam 8 kurang, masih panjang waktunya. Jangan kemana-mana, patikin terus pokoknya di sebelah 8.4 Radio Star FM Kebumen. Bersama Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang paling topnya. Ada di sini gak sih yang punya keluhan macam-macam penyakit, belum kunjung sebut juga, dan mungkin sering banget ngerasain badannya gak enak ya. Setiap hari harus kerja lagi. Tapi badannya gak bisa diajak bersahabat gitu ya. Nah silakan bisa rutin aja konsumsi Habutop. Obat herbal Ramon Arab yang paling top. Produknya sudah aman, terdaftar di BPOM halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Bisa anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Beli sekarang juga.

0: Dari mana, Bu Nia?
1: Ini, Bu Asi. Saya habis beli Habutab di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini. Gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik

kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: setelah gue dari koleksinya Mirnawati ya baru aja muncul. Ada aku bukan hewan katanya. Iyalah kan manusia, siapa yang bilang hewan? Ada-ada saja lagunya ya. Ya hukum lagi silakan aja di 0851-806-9984 nya 0851-806-9984. Faris kembali buka lagi teleponnya buat yang mau gabung di sini. Dan yang mau kirim-kirim pesan juga boleh ya, sambil Faris baca-baca pesan dulu nih. Sambil nunggu yang mau telepon. Halo Bayu Panjer, waalaikumsalam juga nih. Mau minta lagunya perpisahan dari Kamele Malik. Oke boleh. Trio Aryadi, waalaikumsalam juga nih. Mas Faris, barangkali Habuto butuh brand ambassador Ibu Sukamti dari Sawangan siap maju paling depan katanya. Hari ini mengabarkan sudah menambah satu wadah lagi Habutopnya yang top, Marco top. Oh ya kemarin lihat di SW abis pada silaturahmi ya. Next kalau ada event like Ibu Kamti dan Bapak Rohirdi siap merapat katanya. Spesial hari ini lagunya Romi Rama Syahdu untuk Mas Farisnya, sehat dan sukses selalu. Untuk ibu bapak di rumah sehat dan bahagia selalu. Dan selamat mendengarkan ya. Kapan-kapan boleh ikutan gabung. Ini Ibu Sukamti ya. Terima kasih juga, selalu setia banget menggunakan Habutop. Semoga selalu sehat, banyak rezeki, lancar usahanya, berkah barokah pokoknya bersama keluarga di situ ya. Selamat malam juga buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak, monitor juga nih biar cepat keputer naikin doa suci. Salamnya buat semuanya aja. Doa suci oke, habis ini muncul ya doa sucinya ya. Faris angkat telepon dulu nih. Halo. DMK selamat malam, dengan siapa di mana? Kok enggak ada suaranya? Halo DMK selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar juragan?
1: Sehat, terika sehat, Bos.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teknik itu. Teman munggah.
0: Apa iyalah, Jan. Si ayo mainnya angel ke priwe sih.
1: Semangat.
0: Oh, semangatnya nyong ngerti.
1: Apa, Jen?
0: Ya kailah, Ana. Nganu, boke.
1: Iya, lah semuanya nganu ya.
0: Lagunya apa, Lik?
1: Lagunya apa ya, Bos?
0: Apa ini lagunya, pengen lagu apa? Peti Pera?
1: Sedang-sedang bayar.
0: Oke, siap. Ada sedang-sedang saja, oh, diraba-raba. Oh, sedang-sedang saja.
1: Manut lah, konon lah terserah Rika. Senang diraba apa sih sedang?
0: Lorone seneng gak?
1: Salamnya gue yang ngebuk kumis. Okay. Ganggu, bye, bobo.
0: Terus
1: kumis, aropa kumis, bunder, Mbak Yaya.
0: Oke. Okay.

0: Mama Asraf. Bapak yang ora ndi?
1: Bapak yang ora melurut kayaknya, Mbok.
0: Para cekelan, Gon.
1: Kayak ini kurang kenceng.
0: Katrol ya.
1: Cekelannya kurang kenceng.
0: Iya, Pak, cekelannya ya kenceng lah. Warai ya, Bos.
1: Ya, Rika sih pinter cekelan.
0: Aku beti warai Rika.
1: Oh iya. Aduh, Jen. Cekelan B mau beti warai. Andre,
0: sama.
1: Oke.
0: Pak Suta, Pak Karim. Kabeh bae lah, Bos.
1: Oke, siap.
0: Melas sing nyondoli. Bari kaya petugas.
1: Oke.
0: Bakal lalai yang mudun cekelan.
1: Iya, menurut tiba.
0: Oke, matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakang lagi silakan dimana teleponnya boleh. 0851-806-9984-nya. Halo DMK, selamat malam. Kok gak ada suaranya ya? 0851-806-9984-nya. Halo DMK.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di MK. Bapak Naura, apa kabar nih?
2: Sehat.
1: Wah, luar biasa. Iya, wis cekelan apa urung gue dicekeli?
2: Kecuali ngambil bisa melebu.
1: Gue cekelan dikenceng ya, men. Penak melebunnya. Secara melebu-melebu di los. Aduh, jeng, apa nawar.
2: Gurunya penyiar ya, Kak Musin.
1: Aduh, parah. Lagunya apa ini, Bapak Nora?
2: Ya, ngerti baik, akar melebu ngerti baik. Aduh, pintar kami ya, Kak Musin. Lagunya juga apa, Mas?
1: Lagunya nanti doa suci yang mau dinaikin ini nih. Atau mau ganti yang lain boleh? Tadi Kang Mungsin sedang-sedang saja, kalau enggak diraba-raba, mau yang mana ini?
2: Melu baik.
1: Oh, melu baik. Kang
2: Mungsin.
1: Oke, salam-salam. Boleh-boleh, silakan buat siapa nih?
2: Salam, ada Bapak Romi Diambal, Kang Mungsin.
1: Oke.
2: Ada Bapak Darmanto, ada Mas Oyo, okay. Mas Andri, ada Mama Traf, ada Bapak Denny Prasulung ke Selatan, ada okay. Mama Ida Dini ke Selatan, ada Mbak Yaya, ada Mbak Cindy, selamat malam, ada Bu Yati, Bu Karmina, dan semua jalan lagi dengerin DMK. Buat tetangga gue lagi dengerin ada Pak Marno sama Pak Mariyati, Pak Bukit Selam. Buat Mas Bari, selamat bersama.
1: Siap. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Nawara di belakang lagi. Halo DMK, selamat malam. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
3: Mama.
1: Oh, Mama Akmal. Apa kabar Mama Akmal? Lama banget gak dengar suaranya Mama Akmal ini.
3: Iya, ini baru
1: lagi
3: kemarin.
1: Lagi sibuk monitor. Ngapa ini Mama Akmal? Bikin kerupuk atau lagi apa ini?
3: Iya.
1: Wah, soalnya mantap.
3: Radionya kan kemarin rusak, Mas
1: oh,
3: Haris.
1: Oh iya, sekarang udah ada ganti, baru lagi radionya.
3: Iya, gak ganti radio sekarang, lewat yang itu.
1: Oke, pengen lagu apa malam hari ini Mama Akmal?
3: Oh, pengen lagunya Segudang Rindu.
1: Segudang Rindu, segudang aja, gak mau segunung.
3: Lagi tidak dirinding. Segunung
1: kegedean, kegedean. Kegedean, oke. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya fotokopi yang udah pada naik okay. Aja deh, biar gantian sama yang lain. Oke, buat keluarga besar staff semuanya, mat istirahat, mat malam. Buat Mas Arisnya lanjut siaran
1: siap.
3: Sampai paripurna.
1: Okay.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi silakan yang boleh diteleponnya boleh ditunggu. 0851-806-9984. Halo, dengan siapa di mana nih?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mister. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Waduh, Mister. Udah belum, Mister?
4: Apa, Mas?
1: Ora dong sih Mister Lajan. Jadi bingung harus jawab apa ya Mister ya. Miss Laura sudah jawab. Daripada bingung mubah.
4: Iya. Jadi pada ketat lu PT.
1: Mister, Mister, lagunya apa nih Mister?
4: Aku jalan seruling asmara.
1: Seruling asmara, ya oke okay, siap. Salamnya buat siapa nih Mister?
4: Salamnya go, motokopi.
1: Waduh, motokopi.
4: Kenal lah.
1: Larang motokopi loh.
4: Gue tutup lah.
1: Ya oke okay, siap. Terima kasih Mister.
4: Ya kacang al gurih pelak.
1: Ya oke.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Bapak Kalista, waalaikumsalam juga Bapak Kalista. Mas Paris ini pendengar setia Radio Kebumen FM. Salamnya buat semuanya aja, termasuk buat Bu Nervito. Lagunya Mas Evita Maling judulnya Selamat Ulang Tahun. Ya, terima kasih buat bapaknya Kalista ya. Mama Nadia di Poncowarno, selamat malam juga. Waalaikumsalam. Lagunya Kertas dan Api, salamnya buat semuanya aja. Selamat istirahat Mas Faris, selamat tugas bahagia. Oke, amin. Thank you ya buat Mama Nadia. Lady di Bituru, waalaikumsalam juga. Hadir nih, absen setiap malam. Mau minta lagunya Acong, jadi Amir ya, dari Ayu Soraya. Salam buat semua pendengar setia Radio Star FM Kebumen. Dari ujung Bumen sampai ujung Purworejo, selamat pelamat gorang goyang dua jari. Buat Fresh ditunggu lagunya. Oke, okay. Thank you buat Lady yang di Bituru ya. Tetangganya Bunder. Bunder lagi, ngapain nih Bunder belum nongol? Kayaknya tidur udah. Gasian ya, sekarang malam apa? Perasaan malam Rebo, kok tumben gasikan? Biasanya dia malam Jumat gasikan. Enggak sih malam Jumat. Sekarang malam Rebo kok ya. Masih lama. Ada siapa lagi dengan namanya? Oh iya, salam kenal juga ya. Oh Mbak Karto, ya salam Mbak Karto. Terima kasih dia monitor ya Mbak Karto ya. Siapa lagi nih ada namanya? Banyak nomor baru ya. Salam kenal buat pendengar-pendengar baru. Pokoknya yang apa namanya baru sempat ini atensi gitu ya. Dari kemarin cuma dengerin aja Mas. Masih malu mau atensi, nggak usah malu-malu di sini malu-maluin. Semua nggak bercanda. Selamat malam juga buat Pak Sutar nih, hadir monitor ya Pak Sutar ya. DMK dangdutnya asik banget Mas Faris. Salamnya buat Bunder, Bayaya, Bu Eko, Bu Batur, Bu Kumis, ada Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mamulan, Mama Heni, Mama Anggun, Mbak Sini, Mbak Om, ada Pak Parano juga, buat Supar, Pak Salman juga, Bapak Naura, Pak Karim, Pak Mungsin juga, Pak Sabar, dan semuanya saja. 19 November lagunya Pak Sutar ya. Oke, nanti ditunggu. Kita ke sedang-sedang saja dulu. Bareng Peti Pera. Sedang-sedang saja. Kalau terlalu besar takut gak kuat ya. Gak kuat dan gak muat Mas. Kalau terlalu besar emang ya, ya wadahnya kecil kok ya. Dikasihnya yang besar gak muat. Ini tumpah-tumpah gimana? Ya mending kalau tumpah-tumpah. Nanti kalau sobek. Emang wadahnya apa Mas kok bisa sobek? Kantong. Kalau terlalu besar dimasukin kan nanti sobek ya kan. Ya udah mending yang sedang-sedang saja gitu ya. Barangkali Anda punya penglihatan kurang jelas juga gitu ya. Jadi salah masuk-masukin gitu ya. Barangnya kecil dimasukin gede gitu ya. Wadahnya kecil dimasukin gede gitu ya. Jadi gak muat gitu ya. Ya udah makanya buruan deh harus diobati matanya. Pakai apa Mas? Pakainya Vitama ya, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu menunjukkan penyakit mata seperti mata katarak, mata minus, mata plus, mata rendah, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan sebagainya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Ini dapat bonus Vimata cair ya. Jadi nanti kalau untuk Vitamanya diminum aja sekali minum 2 kapsul. Dan Vimatanya cairnya ini bisa diminum, bisa ditetes. Lebih efektif ditetes aja 1 kali tetes 3 kali sehari ya. Yang cair itu namanya Vimata. Kalau yang kapsul diminum aja 2 kapsul 3 kali sehari ya. 2 kapsul pagi, siang 2 kapsul, sore atau malam hari 2 kapsul. Gitu. Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Beli sekarang juga.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen dan dutnya asik banget dan dutnya asik banget.
1: Yeah, kalau udah jam 9 gitu ya, barangkali dia mulai ngantuk-ngantuk gitu, silakan aja istirahat malam. Jangan dipaksain buat begadang kalau misalnya udah gak kuat gitu ya. Karena kalau tubuh dipaksa juga gak enak ya kan. Iya, makanya kalau misalnya Anda udah mulai ngantuk, silakan istirahat dulu. Barangkali mungkin udah lelah seharian kerja gitu ya. Kerja kadang-kadang mungkin juga menguras energi gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita itu kerja dari pagi sampai sore, badannya sering banget rasa pegel-pegel gitu ya. Nah, kalau malam mau tidur, kalau nggak dipijit dulu nggak bisa tidur, Mas. Soalnya udah langganan gitu ya. Kalau misalnya nggak dipijit dulu, rasanya gimana gitu ya. Nah, Faris kasih tahu solusinya nih, kalau misalnya Anda sering banget pegel-pegel, minum Habutop dulu gitu ya sebelum tidur, terus nanti dipijit pakai minyak herbal sultanan juga. Nah, minyak herbal sultan ini berguna untuk membantu meredakan pegal-pegal yang sedang Anda alami ya. Mungkin malam hari ini Anda nggak bisa tidur, suka banget di daerah kaki, terus juga tangan, punggung gitu ya, sering banget rasa pegal-pegal gitu ya. Nah, boleh dicoba beli minyak sultana ya. Minyak herbal serbaguna. Minyak herbal sultana ini selain untuk pijit urut juga bisa bermanfaat buat membantu mengobati ya. Mengobati yang namanya gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, tersengat lebah, kudis, kurap, kutu air, jerawat, bisul, herpes, dan lain sebagainya. Beli sekarang juga di apotek-apotek harga terjangkau. Dan udah begitu, manfaatnya banyak. Sultana ini boleh dibeli sekarang juga. Minyak herbal sultana.

Ada yang mau naik teleponnya lagi enggak? Kalau ada silakan, barangkali ada mau naik teleponnya. Faris tunggu di 0851 8606 9984.

0: selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu, apa kabar nih malam hari ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, bisa iya. Naik lagi ya Bu.
1: Iya, Mas Faris sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Ibu. Belum ngantuk nih jam 9 Bu? Oh iya, Mas Setia monitor
1: jam
0: ya.
1: Jam 10 kalau itu jam 10.
0: Jam 10 malam ya. Udah iya, biasa iya. Jam segitu.
1: Kadang lewat.
0: Oke. Pengen dengerin lagu apa ini buat temen tidur Bu?
1: Naikin apa aja yang mau dinaikin?
0: Naikin apa aja yang mau dinaikin? Yang mau dinaikin tangga, iya. Bu. Ini mau dinaikin nanti ada segudang.
1: Lagu apa yang mau diputar?
0: Oh, maksudnya gitu. Ada segudang rindu. Ada segudang rindu, ada seruling asmara, ada perpisahan, ada syahdu. Selamat ulang tahun. Mau yang mana, Bu?
1: Itu yang syahdu aja.
0: Syahdu aja. Oke, Faris naikin ya syahdunya. Dikirimnya buat siapa nih malam hari ini?
1: Oh, ya bapaknya Naura. Pak Suta.
0: Oke.
1: Pak Muksin ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, kalau dengar suaranya Pak Muksin seperti suami.
0: Oh, sama ya suaranya, Bu?
1: Iya, suami kan asli Ngapak.
0: Oh, orang mana Bu aslinya suaminya?
1: Pemalang.
0: Oh, Pemalang.
1: Pemalang Regrokal.
0: Oh, iya, oke.
1: Iya, tapi kan udah pulang.
0: Iya, mirip iya, ya Bu. Pak,
1: iya, orang itu sih suaranya Ngapak itu sih.
0: Ya oke. Jadi nostalgia iya, deh ya Kang Muksin. Iya.
1: Pak Muksin sama Mas Andre. Pak Sutar udah belum ya Pak Sutar?
0: Pak Sutar tadi gabung SMS pulsanya habis kayaknya.
1: Oh iya Pak Sutar, Pak De Lama, terus Mbah Ahmad, Mas Oyong, Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, terus Bu Kumis, Bu Heni, Mama Astra, Mama Fian, Mama Bunda Nelly, Mbak Sri, Mbak Cindy,
0: Bumi Hani,
1: Mama Naomi, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, dan semuanya aja lah.
0: Semuanya aja Ibu, oke siap.
1: Iya, selamat malam buat Mas Farisnya. Selamat bertugas sampai selesai.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo ya. Di belakang lagi silakan yang mau naik ke teleponnya. Ada siapa lagi? 0851-8606-9984 nya boleh dicoba yang mau naik di teleponnya nih. Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam juragan cantik, apa kabar?
2: Juragan apa ya?
0: Juragan apa aja?
2: Ini baru pulang.
0: Dari mana? Sibuk banget dari kemarin perasaan deh.
2: Iya deh. Mas Farid mau gitu.
0: Iya gak apa-apa. Kan mending sibuk daripada ngantuk ya kan.
2: Sok sibuk kali. Sibuk ngerumpi.
0: Sibuk ngerumpi. Dapat apa tuh ngerumpi ya?
2: Dapat hibah.
0: Enak ya?
2: Enggak. Berdosa lah kau.
0: Iya, makanya jangan suka hibah gitu ya.
2: Iya, enggak terasa kan?
0: Enggak kerasa. Dosa tiada terasa. Kayak judul lagu kok sida.
2: Enggak. Aku maunya dusta.
0: Dusta, siapa yang berdusta?
2: Kau. Enggak. Ya, pokoknya judulnya Dusta aja.
0: Dusta. Nur Halimah ya.
2: Iya, betul. Ya, okay. Kalau enggak Faris aja yang nyanyi.
0: Uhuy.
2: Aku sawer.
0: Sawer apa nih?
2: Kerupuk lah. Orang punyanya kerupuk.
0: Kerupuk apa nih? Kerupuk kerambak apa kerupuk apa ini?
2: Tengkolong.
0: Kerupuk tengkolong.
2: Kerupuk ya, tengkolong. Ya, yang itu yang bolong-bolong.
0: Oh, itu. Yang dimakan berisik banget ya.
2: Kerupuk ya dimakan berisik dong. Apa sih yang kerupuk apa coba yang dimakan lempem? Ya kayak kaya.
0: Oh, kayak kaya. Kayak melempem siki ya.
2: Iya, melempem. Pokoknya kayak apa ya? Kayak kodok kepitek.
0: Ada suaranya.
2: Iya, enggak ada suaranya, juga enggak ada hibatan hidungnya. Oh. Takut sih.
0: Takut kenapa sih?
2: Labrak Mama Fikri.
0: Serem.
2: Oh, serem banget. Makanya lenyap dari pembaringan. Ah, ngerumpi aja Mas Faris, maaf.
0: Iya, Mama Fitri yang ngerumpi.
2: Oke, salam-salamnya fotokopi Mama siapa tadi?
0: Ibu Karmina tadi yang baru
2: naik.
0: Oh
2: iya, Ibu Karmina. Halo, Segang Dalu. Buat Utiku cantik. Bu Kumis. Pak Kumis juga, Pak De. Terus bapaknya Nora. Pokoknya buat semuanya aja lah fotokopi ya.
0: Oke.
2: Buat Mas Farisnya matugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Jangan lupa kopinya.
0: Di serobot.
2: Iya, jangan habis-habis. Nanti keselap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fitri yang hari banjur muka dan di belakang lagi silakan demoannya ke teleponnya. Masih ditunggu di 0851 8606 9984.

0: Barangkali juga mungkin yang ada yang lagi ngerasain matanya udah kurang jelas atau badannya udah gak enak-enak ya. Udah sakit dari kemarin belum kunjung sembuh juga, padahal udah beli obat gitu ya. Silakan boleh beli yang namanya Habutopnya dibeli. Jangan sampai enggak ya, Habutop ini udah aman. Kenapa? Karena sudah terdaftar di BPOM ya. Halal juga dan berstandar internasional ISO 91-2015. Beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Ada siapa nih yang mau naik lagi? Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam DMK.
0: Selamat malam, dengan siapa nih, di mana? Oh. Kenapa suaranya terengah-engah seperti itu?
1: Capek.
0: Emang habis ngapain?
1: Ada deh.
0: Oh, habis garap proyek.
1: Nyambung kan?
0: Bang, topik nyambung aja.
1: Nyambung, pokoknya nyambung terus.
0: Oh, nyambung, gak putus-putus
1: kan, ya. Kan selalu di sampingnya. Tidak akan jauh. Selalu.
0: Selalu nyambung.
1: Aku pengen lagu, Mas.
0: Pengen lagu? Apa pengen apa?
1: Pengen duit ya.
0: Kalau itu mas, semua orang pengen.
1: Pengen mas.
0: Bang Topik, itu loh katanya pengen, gimana ceritanya?
2: Ntar lah.
0: Ntar katanya.
1: Harus sabar ya.
0: Iya benar.
1: Iya, kan punya sendiri mah kapan aja. Iya, pokoknya aku pengen lah, pengen judulnya.
0: Apa judulnya?
1: Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta. Oke, boleh dikirimnya buat siapa?
1: Iya. Salamnya Mama Naomi, Nem, Nani Terenggak, Om Fatma. Terus siapa?
0: Terus nabrak nanti.
1: Jangan, kan masih jalannya masih bolong.
0: Panjang ya.
1: Perjalanan masih panjang.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya ya panjang. Aduh ya, pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Terus Bang Andre monitor opaki ya.
0: Bang Andre monitor terus dong.
1: Ah, monitor iya. Pokoknya buat semuanya aja, buat Mas Farisnya selamat
0: okay. Sampai tuntas,
1: semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ibu barokah. Pokoknya doanya yang terbaik-baik aja lah ya.
0: Iya, benar.
1: Pokoknya yang terbaik, yang kayak apa juga yang penting terbaik, Bang. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi di MK, selamat malam. Tekan 1, 3 atau 5 gimana sih? Faris gak mau tekan-tekan, gak enak soalnya kalau ditekan ya. Pastikan pulsanya cukup beli pulsa dulu ya, masa Faris suruh bayar. Iya, diisi dulu pulsanya baru telepon. Dari gabung di WhatsAppnya, selamat malam juga. Ada Umi Hanif yang dikerendekan, selamat malam lagi monitor. Ada dari siapa lagi nih, tidak ada namanya. Buat nomor 8943 belakangnya, selamat malam juga, terima kasih udah monitor ya. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? DMK, selamat malam.
3: Malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana nih?
3: Romi di Bojongsari.
0: Roni apa Romi?
3: Romi.
0: Oh, Roni di Bojongsari. Bojongsarinya sebelah mana nih? Penajung apa? Mana?
3: Benjaran.
0: Oh, Benjaran. Oh, iya. Kenal Mas Nawawi enggak?
3: Nawawi Benjaran Wetan.
0: Iya, Benjaran Wetan. Ngisor kali, Umay.
3: Ngisor kali?
0: Iya, pokoknya daerah kono lah.
3: Bukan gunung.
0: Ngisor Udundu gunung kayaknya umay ngisor. Tapi sih guys pindah sih, wis mbojo wonge.
3: Singgoten, Mbak.
0: Hah?
3: Jenggoten apa mboten?
0: Embu jenggoten resi kelalen. Kayaknya ono lho. Iya oke. Mas Roni ini pengen lagu apa nih Mas Roni?
3: Lagunya Siapakah?
0: Siapakau? Apa Siapakah? Oh dari Rita Sugiarto, Siapakah? Oke siap. Salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salamnya buat seluruh fans Utara FM.
0: Mm-hmm.
3: Ngopi aja yang di depan.
0: Oke.
3: Ya kalau diruntut terlampau panjang jadi ikut yang di depan.
0: Oh
3: aja.
0: Iya,
3: kita tunggu kopi tumpahnya.
0: Oke.
3: Kita tunggu kopi tumpahnya.
0: Kopi
3: aja.
0: Tumpah yang kental ya, yang buket.
3: Ya untuk Mas Faris, selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Ya, semoga sehat.
0: Amin.
3: Ya untuk seluruh kru para FM, semoga jaya di udara selalu.
0: Amin, amin.
3: Ya, ya, terima kasih Mas
0: sama-sama.
3: Faris.
0: Sama-sama. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Roni yang ada di Bojong. Bojong Sari ya. Bukan di Bojong Kenyot, Bojong Sari. Gimana sih Tata Rosita malah Bojong Kenyot?

jenggotan ngisor. Jenggot mah di atas, mana jenggot di ngisor. Ada-ada saja. Saat malam juga buat putra keling nih, mau minta lagunya Merah Jambu ya. Cinta Merah Jambu buat Faris selamat tugas, oke. Okay. Saat malam juga untuk siapa lagi nih? Mbah Surip, malam juga Mbah, lagi monitor ya Mbah ya. Waalaikumsalam juga buat Mbah Kartowijoyo yang ada di Kalikutes sini ya. Alias Pak Poniman katanya. Lagunya Alukra dan Koran dari Mang Ajiro Mairama. Salamnya buat Mbak Siti, juga semuanya pendengar Radio Stara FM. Oke, siap. Makasih.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

Oke, saatnya Faris pamit dulu di DM kamu malam hari ini. Makasih banget juga buat yang udah gabung. Sebelum Faris pamit, ini ada beberapa pesan kayaknya belum kebaca. Selamat malam buat siapa ini? Ibu Tika Darmanto, Waalaikumsalam juga katanya, mau salamnya buat, oh terima kasih buat Bapak Janora salamnya katanya. Oke, siap. Selamat malam juga buat Roni di Bandung Kesari, kenapa ini? Oh, kenalnya udah lama, teman kerja dulu. Selamat malam juga, ada siapa lagi nih yang mau naik di teleponnya malam-malam gini ada? Oh gak jadi, tak kira jadi. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Ada Mbak Yanti di Wonosobo, Waalaikumsalam juga Mas Faris, rilis lagunya Terkesima. Salam sehat buat semua sobat Star FM Kebumen dan terima kasih banyak yo. Yo. Ada Kang Sripit juga, selamat malam Kang Sripit. Kang Sripit katanya pengen dengerin lagunya Domisol. Ya.

0: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng Bapak saha Bapak?
1: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan Kecamatan Sukaresmi Cianjur.
0: Iya, desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang habutop obat herbal ramuan Arab kantos iya seep sabar botol Bapak?
1: Parantos seep habutop 2 botol pribados teh.
0: Mohon satu acan uang habutop Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
1: Sama mingan uang habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
0: Ya, saatos nuang habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
1: Tah, ieu mah parantos panganan teh. Nuang habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser habutop. Atau napi di apotek seueur karena utak kena teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang habutok tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
0: Iya betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya Panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Musim ya, Min. Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas. Buat menjaga daya tahan tubuh. Apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke.

0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum, apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habutopnya.
0: Ya udah, tenang bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya Andi?
0: Bisa banget dong bu, sekarang kan zaman udah canggih bu. Jadi kita bisa beli habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Dek, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: Radio Star.

bahwa luhur kawekasan. Kawitrikala semono pujanggani pendhita kang gentur tampani swargi begawan Palasara. Saengga dumugi jaman

0: Yo. Satu masih romar golayu.
1: Lapun niko kadiyo pini abarat katul mangin per.
0: Sajan toman dulu kang.

Sutoyo Prabu Duryudana ya Dasplatmodyo ya Prabu Tri Pamangsak. Nalindra kawis kundang Berbondo Bandung Sentolo yen katarita.

Kaliwa Kaliurang Sinun mengerakkan para bibede Sri Pimanggung jadi pepitan Jopo Kaloro-loro sehingga sampai ngampil potongan piswangan banyak dan sanggai lardo waliku larbadakan di kencono kacumas. Dinon songo mandrowo kaya widho dari ngidawan pah kalau menukar contoh ke Prabu Darmi Kang Sinuwun.

Suci nepok rinindo cinawi untal mas gini penglansingan cindi puspito nganggar pusoko dalam jung kanjeng kiai pamesat nyowo deger nunggak semindak moto kitilan gonjo jela bela bermanis.

Harjo. Muat marang pasibaning Purna Lekojo ingi wonten pagelaran jawi. Radjidrep ngebaki alun-alun.

wonten Tedhaira ingkang sinuwun larindroman guru. Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Ing katon dangadangamukan Rupindo Tembaga Silangwini. Wong agung prisa kang rakara wis sigur ngacara ing kepang gajajar wonten setinggil binatur kena.

ini wadono panewu demang murah bekel sapi nunggalani opo manik kurabi dalam jajar dan kurabi dalam magangan ini samyo tetawis ubo rampin yang pasuanan jawi.

yaitung loro jagat maling rojo diwaku bihi aman aman ariyo kuyan datusakan kali pekaniro maniro pici wonten ngerso maniro aman pati sengguni kulunun anak Prabu.

Dawuti balendal wonten jawinggah dhaeraos kumarasan. Upamito kepareng kawula ngibrataken pindho kambengan salombotinan jero wonten ngalun-alun katemping mundur kumedhet kumitir acara awur maras. Nanging sarenampi Dawuti balendal ketingal tata tentrem rasing manah kadhi sinaram tiret wali suwindu. Anak Prabu sesembahanipun tiyang sanegari kula nono ninggi. Marmane tebih bekeni romaniro caketaken. Singgang perlu putra maniro badin nyuwun katrangan kadiparan. Kawontraning kraton Istina menapa wonten satunggaling para kadang medhaipun dhateng para kawula. Ingkang mawantun bladak milang sipat mirang kampuh singgo bundan datan poratu pawan. Menawi anak Prabu Ndangu dateng pun bopo. Enget kulos doyo poro kadang sentor medai pun dateng poro loro projo mboten wonten ing lirwaken Dawuti balandal. Ketinggal sayek saiko proyek sumungkongan ngabiantor dalem malah kathah poro kawula dedak marang Siti Sewu. Ingin sami ngaturaken bulu beti miwah gelondong pengarang-arang anak Prabu kula nono ning

0: bareng kaprayoga gelegah Paman. Kula nuwun ngestaken dawuh anak Prabu. Selajan koko Prabu Manduro semantul kisew kalepatanipun ing rayun bumi samudra pangsami. Kripatu koko ngaturaken berbagi ponokromo koko Prabu terdah wonten setinggil binatur kenu. Jagat jiwo patur. Katedo kali nggo murda si ponokramat pun yayi ngerumentah dateng yang roko Manduro. Upamiyo yayi menikah pelar kadang lu merdu ketika pun kau tantang puting menikah sampura terwidangan bawing pangkon betul saya nur tayo nanging gandeng roko poro yang laras kadang merdu ketika pun yayi kapetelakan montri jojo kendelo sami-sami nampi pamujiri pun yayi katus minantung kalah harjanir sambing koro pratani pun ngeroko sangking Manduro dumugi wong keraton ngastino yayi syukur tejo sewu kehaturan prayuki lenggai pun koko Prabu ingin pada bu kados berngerang prayuki selajan toko po pandito turno semanungi lo ngaturakan perbagi ponokromo tuli sungkem pangat peti kulo kunjuk menengangga foto paman ujung
1: lo kucuk gondok lekucuk monyar monyar walu gimbal kemana kau pulang ono olo koco mencerat-mencerat ulo tampitan kali pengirian pun anak Prabu yang rumah jateng pun popo nampi pamu jini pun anak Prabu kades butren kira itu gak menopolan matur luun anak Prabu kepalang sungkem jateng pun popo ngeluraken dateng asmani pun yang sepuh lu muntren panas putih mugi katampi yang mengada foto anak Prabu
0: ulo tantang puteng menim tindak dus nut simat paripih Paman Durno.
1: Nah, neringi, neringi, neringi, neringi.
0: Imbas tertono to semulku podo basuki. Nampi pagi itu terlengkat kanjeng koko Prabu kados mboten kira itu gamlo popi suan pun ngerayi. Kejawi saking niko keparung ngaturakan empat bekti kunjuk ngada podo koko Prabu. Hei, no, no, no, neringi. Tak tompo kanti bunga. Lumuntuin pangas tuti kaki tanpa nunut munga tantang putih ngirim kita dus nut simat paripi wangsul wengerso pekeniru paman Aryu kundur

dari sang mangki poro kadang bin poro sesepuh kula turi rawuh ingkang perlu kula sumedhi ngaturaken menggah ruwet rentenging keraton Ngastina. Estolipun andayani kaget raos sing manah kula tilis sedaya poro kadang sentono. Dinyo sanes dinten pasuwana sedaya poro kadang bin poro bini sepuh tinanggerang adepun ngabiyanturo dalem anak Prabu mugi keparngo paring pengendiko menopo ingat amurwani dugi taning penggali.

0: Mestrojo menika maestonipun kula tanggal jawab. Kula saged dadalaken sengkeran. Kula saged dusta sipating Kuspita ini sampun badhe dipun petik dening sak sami-sami. Ing kula ngrembak sepisan. Janaka ngrembak Perdiwati kalian Pancala kula ora dipamiti. Kaping pindhone Janaka menika murid kula. Saora-orane mesti dhewe kudu wedi karo Bapak Guru. Menawi kula saged tanggel jawab, menika mangke terus kula rembak. Kutu kula sarjuk semukula jak babar pisan dandan manter saka omah. Tekan Madukara dok tak jawab pap terus tak ijab kecap rampung beres.
1: Lajeng poro kadang kula pandu
0: kampil menika mangke pun wurungaken. Pancala diwurungke digoleke ganti. Punta Dewa wedi kali kula. Werkudara gila kali kula. Janaka murid kula. Lho, napa mboten kinten-kinten gampil nggih.
1: Yen pemanggipun wakne durung ngatem menika istanipun ya gampang ning ya angel. Angelipun menika sampun

0: Ini kakung siji bisa ora kepapat limo. Sepisan menika kaping kali yen nak diduli menika kepengin badhe mangertos kena dibuktekke. Putri-putri Garwanata menika paling ora telu papat.
1: Nggih.
0: Menika cara-cara wong sing wis kena dibuktekake, wong sing edi sejenis sing ngombyukang. Kamu kata lah kenang opo yang ngatasi wanita disebut aki akeh bakal molo kramake putu kula sarjo kusuma kewan kok dadi ngerebut marang putri sing wis dirembuk dadi lho sajan to ngerebut tak waningi joli tikel
1: ngono.
0: Siji joli loro kena watone ora loro setengah nek telu-telu nek loro-loro. Awet nek ijol putri nganggo tengah menika mesake putrine.
1: Nggih.
0: Loh, tengriku niku dijini.
1: Yen ngaten kula mboten saged campur bab-bab menika kula sumanggaken makne Durna.
0: Mboten sare bakal punya menika sedaya cekap kalian kula. Menika mangke putu kula trobo dandani temanten. Para kadang-kadang Kurawa, para pilih sepuh Kurawa sepados kadewan sepados ngiring manten. Kula sing rembug sepisan rembug ping pilih ra jaluk ijab cekodhok terus palakrama. Pancawala gagal ngoten pun cukup.
1: Koko Prabu Manduro kados pundi? Nyumanggaken waton boten gepok singgol kalian kula betah kula menika saking Mandura dumugi Madukara ingeng pen menika nyumbang teko anggres ulung-ulung cukup kula wangsul ya kenging boten ya kenging bab rembak manten rak kula ora melu campur tangan watonipun sarjo semua pun rembak menika yugi augi sampun ngantos magepukan kalian kula. Nah niku leres niku dulemi teko anggres nyumbang.

0: yang mekaten wetang menika kula sumanggaken ngersanipun paman Durna.
1: Adicune kadhawuh medal Jawi, nata pengiring mangke kula kenging badhe malakramaken putu kula.
0: Awat Hamalaryo, kula nuwun anak Prabu. Ampun ngantos ati kangilan pekeniro manut pitados medal Jawi. Ngatur para kadang kula toto-toto ngiring pinanganten kang wayah sarjuk sumesti kata

0: Prabu wonten paring pangandika yayi. Sabedalipun paman Arya mboten ketan. Namung kinarya mbombong manahipun yang wateng purunanipun sarjo kesumuh. Kepareng kawula dherekaken manjing kedaton. Supados ingkang purunan sarjo kesumuh mantep manahipun badhe para krama. Oyi, tata lair kula saged bantu. Nanging menggaing batos bab menika kula mboten nderek ngrembat. Lui, namung pangestunipun Koko Prabu kula suwun mugi-mugi yai. Paman, paman Durno.
1: Kula nggih.
0: Kula dereken manjing kedaton manggi keng wayah. Lajeng kadandosana pinanganten. Monggo dipun iringno wonten Madukara enggal kadhaupna kaliyan pun Pergiwati.
1: Kula nggih nistaken dawuh. Tanggal jawab ingin Bapa Pendhita Durna. Rembuk tadi terus ijab. Urasan tak ngenteni setahun, porong tahun. Sing kudu ngenteni urung karuan ijab temen-temen.

sabdaning pandito seklimatan kena wali-wali yang nalindro ngendikus pisan rotot yang sanggan ya jadi mana aso manjing kedatun amanggi ingeng rayi Dewi Balawati anggandeng kuntai pun ingeng roko sesarengan kulawan sang topo begawan Durno Ginar Bekor Abdi Bedoyo kalamun dilusong komandro amrik gandani lolir cunduk sekar puspo warno.

kan ingkang rayi sigro kagandeng astan sang tata lenggah sang ya ayu Dewi Banowati yang ngatrani manjing Rakana Tongastina

manjing trengol rinten pantolati amung tansah nyuwun kadhaupno marang Dewi Pergiwati kocapo sang yayu arswa ngatrani manjing roko kekali keparen pangdas pandriyo.

sing sinuwun wong salebeting kekaton. Iyo diajeng Parwati pun Kakang Pompo. Ya ingat lagi sing kemarang pun Kakang lewat pangas putri pun Kakang Gagi Tampalono. Kula pun di wonten toko dados nutsimat. Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yayi Balawati kula tampi kanthi tingah. Yayi Sungkem dateng Kang Roko. Kula nuwun inggih. Paman Turna semantun ugi ngaturaken sembah pangabekti ing putra paman. Oh nggih, Nger. Anggih Ratu Balawati kula tampi nri. Pangastuti kula mugi katampi wonten ngandhap padha, Nger. Kula cancang kucing menyang kinda dados simat paripih. Anak kula nanggir sarjo kesumo

0: Burung Putra Ratu kok matur ngono kok diwulak wali. Yo, Sarjo Kesimo tak tompo pangetuku tanpa nono.
1: Nonginge, Eyang Durna, kula ngaturaken bekti, Eyang. Oh, ya, tak terima, Yongger.

Kamar wajin kulati menggal imbuk menaik menikau mangki imbuk teringgal sakit keterima. Anggini pun polokromo kalian pun perkiwati menopo mboten andrawasi sinuwun sinuwun.

0: Percis sak singgo putramu terus diboyong ono Madukara ngelamar satemah bisa terus polo kromo
1: jagat menapa sakit Paman Purno
2: kula kinten sakit ya kula kinten sakit awit ingin rayi Janaka menika murid kula mangke sager sampun kula rembakine sae-sae tentu rembak kula lajeng pun tampi ngamarta pun balak Pancawala.

0: tenga tanda numanten sehingga kata upaki marang pergiwati sarjo simo
1: nggih rama kula keparengan cinta tata tata bu yo.

0: pandeng ngurayo kejaba mung pepadane maratuamu.
1: Maratua kula.
0: Yo. Nek ora dipanggil ora kena
1: matur.
0: Yo. Frater mengko didawi nggon matur kudu sing bisa
1: alon
0: tur bisa
1: lurus.

0: mengatur ini kemana apa pilihan tadi itu kalau terus pundi kalau rupian janji ini pun terus pundi kalau purun ngatur si penjaringan ini toto lahir yang batas kalau menikah kejahat ngatur si Janoko ngatur aku katakan kalau menikah sambung dateng Janoko
1: uyo wis aja seru-seru anaknya kerungu
0: ampun seru-seru.

0: Yo, yo salto, que se mo. Mongo mo, kula tiponiren.
1: Yo eso yo khawatir ya, lo nyun panes tu. Buki kan kutuwe sakit tinggal polo kromo. Satu-satu sekurang pun.
0: Lo nyabu nyun pamit.
1: Nggak pakan ingin putro, wanya kula sarjok semua, gitu. Satu

Sunan Kakang Arsuan Kanjeng Rama. Petung ana ngarep tarub ditutuk endhog. Wong loro trepada salaman yo dicerahi Mbah Dukun. Patok loro ndok. Loro. Jeng wedok ayu jeng lanang ganteng kaya aku wajan sip temenangan.

yang gandung karo putri ngene. Yam-yam tilam perjiwatan, boyo mirah, boyo nyelusun remet, boyo dadi ndika wong manis.

0: 冷咕噜，阴阴，ilam perjiwatan koyo mirah mbek meong tergeluk sekolah ojo muni meong nge nek gantung karo putri ki ojo nganggo kucing nge bedor wae aku mah mbek meong wedus barang digo mayeng mayeng. Nek eyang nek gandrung pripun ora tak omong-omong. Aku nek gandrung kesuwen mah dipengkal karo mbakmu.
1: Yam yam
0: yam yam
1: tilam perjiwatan
0: tilam perjiwatan
1: boyo mirah boyo inten sun remet boyo dadindiko
0: yam yam tilam perjiwatan boyo mirah boyo inten sun remet dadindiko wong manis.
1: Aku bengok kok
0: niki ngelek. Sopan duwe bojo celongrong celongrong son bonceng ke malang nang sedel uang bojo ni semaput apa malang nang sedel kene gedung kerung.

0: meong tergeluk.
1: Balik ni meneh.
0: Kapan boten ngangge mbek meong?
1: Ora.
0: Mbek meong. Iki dikapake kok ditukupi diguwang. Lem laku sing alus.

0: ingkang rayu Raden Bulesrowo satuya cindhe kembang.
1: Satriya Gagah Prakusa prawiring jurit yen katondro sarira pindho prabata

Samlir Suryo kembar. Bruno Pindo Tanting Palwo yang ngandiko langah-langah sajak rumujeng. Prawis tumpang songo gudekwo

Wirata. Kipe dalem ing Astina ing kadhaupaken kulawan Dewi Dursilawati. Yaiku Raden Jayadrata. Menapa dene para kadang Kurawa Raden Kartomarmo Citraksa Citraksi Citronggodha Tarucitra

kulong ibrataken kaji dene Deksaka Mandalika paman. Deksaka menika naga, Mandalika menika galak, Ulatri menggalih sak galak kae Wardha iku kula kinentese galak Dipati Karna. Amun ingkang putra Cindi Kembang Derek Lungsung Werta kula aturaken Herminong Kocoman. Her menika toya mina ulam kota galak kados ulama geng kedatengan toya banjir Lungsung Werta man. Paman Sengkuli Lungsung Werta, paman Arya Lungsung Werta, Werta, Werta, Werta, Werta, Werta. Ripon man, long no pang.

0: 오늘 오버원
1: 와 세상 웡 semono gedene mongko keringetan le mlaku ngono.

0: Ulambian ngene iki sorang.
1: Pun dandang som yang ciriwanti kok, Mas. Ampun malih niki teng mriki mboten lambian papane jembar mulai jejer kula kudu apese letes semeter ndak kesampluk. Kula lenggahan teng griya men lambian kok, Man. Mulane kursine nek ping kursi ukur-ukur men bocor kabeh.
0: Ora iso leren.
1: Mboten saged, mboten saged.
0: Mlaku ya.
1: Lambian malah banter, Man.
0: Oh. Sare.
1: Lambian, lambian.
0: Apa kira-kira bantal itu ora kecemplung-lungan kabeh.
1: Sadering sare bantal dirut.
0: Oh. Melayu.
1: Lambian.
0: Oh ya ora lambian
1: nggih, banter kok, Man.
0: Menek.
1: Lah, mboten, mboten.
0: Menek ro lambane nebluk. Sing ditakoki masih ora-ora ngumpulke wong kok mung jak umuman soal wong menek kira ya.

nanging kosokan selipun wakne durno saged gagalaken poncobolo meniko ngerembat terus saged polo kromo mekaten meniko tanggal jawab paman durno wakne durno wakne ngaten kulo kantu gerik badio poncobolo yang dados manten kulo yang dateng wonten Madukara perlu nyumbang badio sarjo kesemua kulo yang kejari ngombe manten yang

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya enggak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
4: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
4: bu,
0: kan.
4: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
4: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
6: Dan 8.4 Radio Setara.

yang minangka dadi tinjing prajurit. Sentono Ngurwati Raden Setyaki tun ingkang rupa Rekyana Patih Udawa. Kandhet gesane Saksono. Ing ngriku arsa angudarsa kepareng udaring

0: kapten kekalih
1: Kakang Udawa ini.
0: Sajrone aku karo kowe padha guneman ngudar gagasan mikirake bab rasane atiku nggone ora kepenak. Aku weruh iki ana barisan

Iki mung sadan tuku jagung mantel aja duweni panduka yen Pancala sing bakal palakrama nanging sejatine putra Ngastina. Ayu gaku anggir sarujuk semua kang bakal daup astronomiat marang Dewi Perjewati. Wilir bukan sekapan. Iki mungku calon direbuk terus dipolokrama aki seko pangreko dayani paman Durno. Wal gawit umindak sing ora bener. Kui bakal gawit perkoro nimbulaki perkeu kena emak.

Ayo mundur. Orang ono manten kok dadak-dadakan. Lu ketemu perampok koro-koro ming tekon jago kaya cukup. Orang melu campur tangan, uga melu campur tangan panjen ono rembuk ingkang rada ngutawa diri. Aku melu ngerembuk. Mboten nimbangi mengko dadi pasulayan becik mundur mumpung dulu. Ora kena tak iman aja maju mbok iki grubutan senjaki. Wah keparat nantang pur tebak ambrol dalam sigar.

Mangung Joyo Margo. Ay, koto atel, lugay. Sami! Sami!

plek plek tiba semengkur sampuk plek tiba tenggeriko marah mereka antem cengulo diil jenggelit tiur semplung kalen mati aku

0: aku. Mati aku.
1: Lah ngopo?
0: Lo rame lo apa-apa? Dijawel-jawel bangkono dikeprok bodoh beres. Tiba marep iku tempu lan kuat. Iso mungsir pun. Kok malah beres-beres kok berangkang-berangkang. Cus.
1: Lah ngopo? Tangan kula kena belek. Ini cuma aku. Wong edan. Aku mati dum-dum ke aku.
0: Mati aku. Mati aku. Ora melu apa-apa malah kenang godhog.
1: Oh, bocah nek. Bocah ngetilo dilalah. Aku ora melu apa-apa ya. Yes. Ketiban. Nggih pundi sirah.

Yurung milih. Iki ana pole bengak-bengok. Sensasi utawa pancen gone wong ra genah.

bulan Maces di setanggulo mati ya wewe ngomong lanang karo wong wedok kok kalah dan nyurung kok mboten nyurung men mapan-mapan kok tandingi bareng nyurung dekate podo jadi gedene ngono jadi kok gilemuk kok gilemuk tutusan iwani tukang-tukang iwani liyo-liyane iwani kok ini bareng diri kok akalin nyurung sampein gelem namanya disurung buh mang beri koman prek

Pontolo sentaki boten terimakan kulo tandingi boten perlu gepok pun cari pun polo kagan kulo kulo. Awas saking paduki kulo dereng kinan tenan bagipun paman Durno menikam mengisa kekatam ikan tirstantut. Wajan ngaten wasipun sumberipun rembak menikam dateng wali suruh. Mugi-mugi saketo katarima namung angger dipati kemanut anggi.

figura triste a ti. Kentio kang wilur sitona hento kang jiwon kemarjani wono kosapo tinggang tinuju siniwoko pembahasan dadaan.

apa dene sangen ya mantri muka pangarso Retiro Patih Pranoto Boso Sumrambeng Poradyo Guru.

0: Bapa Prabu,
1: yo banget panariman pun gagal. Selain Bupati Pranoto Boso Pepak Kabeh Purwadyo Bolo Kang Podho Ngadep Nulengeti Puning Abdi Kados Mboten Wonten Ingkang Uciwani Sedaya Sampun Kepareng Di Pelampit Wonten Paswanan Jawi Ngatur Pasibalipun Sedaya Poro Kawulo Dalem Kepareng Kang Abdi Ngaturaken Pabekti Saya Dikunjuk Pun Ngandap Podho
2: Oh iya Pak Primo.

Pilih na Captain Grasshotel mung kokoprar. Mboten sanes ingkang rayi nyuwun pamit medal jawi. Ngatur sedaya purwadya bolo nderek tindak.

Koe diparingi mandat penuh dadekake blas niki. Mongko kudu ngoprak-oprak wong antu ambek mubeng terus iku lho.

yen apik tumandange kuwi bakal bisa kanggo pakulajan. Sing atem menika dong, jeng dong disae nek dong ki mboten asing seneng apik terus niku mboten sakit. Tawit menungso menika ora ajeh. Nek dong agek jejeg imane niku ya apik-apik nika kita ya kaya seneng semaki ngoten nek dong agek bodong nggih. Mujo bodong ini mujo bodong yopo gue kio aneh kok lung menyo badi tidak datang pundi arep orang Madukoro kersanipun aku nompo wang siting jiwo supaya aku bisa duwi pertimbangan Dewi Perbati Putra Madukoro. Nggih. Kowe wis ngerti Madukoro kok sampun. Yen penyanyi ing kota si Preso mboten sah mawon. Yen perlu penyanyi kula terima pados wanita sanesipun Perbati syukur yang terima kukuban negari dalem mriki. Meniko gampil panggai pun lanura bakal angel pamboyong yang gayu Perkiwati kula mireng kabar Perkiwati meniko sampun badhe daup wis arep daup iki karo sapa

0: nanggulangi. Lajeng kersanipun ora tak diulungake ditembung ora dipangake dijawab tak colongi lha iku. Wah, lha niku rusuh. Wong bebojoan kok colong-colongan. Aku tresno karo dhewe.
1: Ajeng sampean tresno niku nek ngriku mboten tresno ra ngidadine angel.

0: korban. Kalau ini sini-sini tuh aku lanang kok diwangi nyolong-nyolong ni kurang. Aku orang nyolong digolek kok. Diriwangi nyolong-nyolong ya kang. Saking tresnani. Luar apa tresno kan ana sing duwe disamplak.
1: Dijaluk.
0: Angel sing tembung

0: ngelakoni nek padha karepe, nek ora padha karepe colong ayo gembrek-gembrek ta geger. Mau sing jenenge bojo, labuhe pati. Nek padha karepe mayar. Karepa tunggoni karo sing takunge colong ya kenal.
1: Apa iya?
0: Kenal.
1: Kuwi bojone sapa?
0: Teh Kamit.
1: Tujuno dalan kok monggo kula deraken. Mugi-mugi mawon saged kalaksanan suara bener ala kurasa nyatu lan bisa mboyong priyadi.

0: Iyo tak terima.
1: Kowe wis apa, Kang?
0: Dewi Dimas.
1: Ora ana apa-apa to mlaku, kaya ya slamet. Pinaringan toto tentrem lakunipun Kakang sowan Kanjeng Eyang. Ayo syukur. Mbah, opo nggir wis jajal didangu. Ana apa, Kang?

matur sing sembalune ya. Mbah, opo nggih Rontoseno? Leku duwe atur winginane ka wis tak tampa apa durung. Aku ki kepenak weruh bapakku kok dadi ora tok.

wujudnya wong tuaku. Dimas sesuk siji dina awit iki negara Amarta Agiyana manten mengkondak ngisi-ngisini sebab ngisi-ngisini kowe ora iso basa lek ora iso basa kene biyen iki ae sing isih ra ya dudu aku sing anak-anak apa sebab aku di anak-anake kok ora di kulino basa sesuk yen bar memantu iki tak cukup banjur tak aturake Kanjeng Rama ora oleh ya mangkat saiki ora oleh ya mangkat saiki nek nganti peluun kukingku ora diparengake kakang ontor dhe tak antemi kaki ontor buku ya tak gebugi wah lah iki wis iya ngir sampun pun gawis pados dados rumiyin ono seno yen bar nderekake kadang werdo suwan wong tuamu ling nyandang aja kaya ngono kuwi kowe ganti sandangan mengko banjur tak pangake nderek kadangmu Antarja nah rak ngono itu tunggu ya kan iya aja ditinggal lho aku ardalan aku.

tak tudurno kepiye yen ora tak tuduhke nyilakani. Wis tak antepku ngene, iki mengko nek aku ketemu karo Kakang Antarjo tak bareng karo Kakang Antarjo. Nah yen ora ketemu karo Kakang Antarjo, oleh ora oleh tak golekane dhewe. Yen kok goleki dhewe kuwi metu daratan mesti urung kulino.

Dinokroyono kanggo tengeran sing luwih cetha. Kukune dirangkani kang aran kuku Pancanaka. Kadange werda iku jejuluk Prabu Puntadewa.

0: mau ya kan.
1: Lu kok yo andang rene lu kumul. Kangon Torjo mau ninggal aku ra didhawuhi Mas Jono ngerti daftarane. Ora dikon ngatututi. Oh ngampuh e jur. Aku wis do melu lu Kang. Duh ciloko iki. Aku yo andang tekan kene ngebit. Aku menyang lu Kang, aja sembrono kowe. Ayo sithik didum sithik uga didum uga ora. Nanti kaya apa ora. Pokoknya aku karo urus bapak aku Kang. Oh iya tolek mengkono iki gandeng isik onong jroning bumi. Kowe mengko yen ana padaratan sing ati-ati. Aku tak urung tau kulino ndelok kanan ing padaratan. Ana apa to Kang? Ya nek ora apa-apa aja tok lokke. Oh iya. Yo Kang yo. Jebul saka bumi jajal tak weruh.

0: sing wasane Sang Hyang Surya. Ning ora apa-apa, Kang. Orane yen panas yo nyemlangi. Yen panas goleke yo peyuk kanggo gawe leren.
1: Yo metu meneh yo. Andelok sengenge aku.
0: Kae mencorong ka anak medeni to kae.
1: Iya wah, kinclong-kinclong e kae enak, Kang.
0: Ora. Ora.
1: Ora enak.
0: Ora lah wong kadikene panas saya nyerak gosong.
1: Kang, sing petutuk. Kae opo yo, Kang?
0: Kae gunung.
1: Gunung
0: yo dadi pikuwating jagat.
1: Enak,
0: gunung ki watu kok enak.
1: Oh, du panganan
0: dudu.
1: Oh. Agak sing ijo-ijo untuk-untukan kae opo, Kang?
0: Kae kambil.
1: Enak,
0: enak.
1: Oh, nek kae enak. Nek nyolong oleh
0: ora oleh. Nyolong kuwi hukumane nek ana kene ana padhalatane kecekel.

pun biyen ya kaya ngono kae. Tak kira ki nek mangan wong tuwa kita kok kaya omatamu to matamu. Nah enak aku tak nginyak ora sah. Ayo ora oleh kaya ora oleh. Dudu teke kok yo.

0: Physique 1.
1: Oh. Umbien-umbien ini kuke yang memasang lambe kaya. Orang mergo kuke yang panjen kongono kaya keparing diwo. Ini rai somong kan. Umbuh aku kurang ngerti tak uncalan ini. Nung. Oh iso ya kan. Enggak sungguh darah untuk sinteng. Ong liar-liar lagi bungkutan pering. Kuan melaku yang ini, aku bakal malat ing mati koro. Yang sejati ini mono bakal ngadepake mang Raden Janaka nyuwun Dewi Pergiwati. Nah yang balik aku ngerti yang Pergiwati ini bakal dicalonake dadi pertimbangane Poncowolo. Sekoniatku dilamar.

minggir saka ngarep-arepku jebakon bisa tak rangket tangan babu. Wae lah Surapati kokok dadak lunga iki mau dadi ora wis ngandani aku. Wani karo sing tak wedeni apa krasa tangan ojo.

0: aku menang karo kae mengko oleh bareng. Terus menang kono aku daku karo
1: Bapak Werkudara.
0: Tak tanggung mesti dia wis kepenak tak tanya.

0: Ciklon Tosino iki.
1: Aku ati jajal kon ngantem iku kowe iki. Ngaku kowe iso menang. Bapak juga ngaku anak aku. Aku neng kono oleh melu. Ini nek aku kalah, aku ora oleh melu. Mulo kowe nek nggugu aku ngalao tak antemi yo. Ojo males. Loh, lewat dan tapi kok pengen males. Ojo kowe, ontor jokon kita ini. Lawang kakak ontor jok, kena jajal aku kok. Ontor jok, samplak sisa. Wani karo aku, nera wani apa perlu ini marah merini. Cengeng isang ora. Mamah kupingmu, kupingku mengurukin atau pangan. Ya aku sih kupingnya ngopo. Temu itu apa di mama? Wah, lagi nih kalau orang nesu kok seenak edi. Aku ini nesu. Nesu ya luwe mendonong-mendonong. Lapa?

takon. Lah kok dari tepakku disunguti kok aku libo nangi. Lah sampeyan ngono genamung suwe ora apa-apa, lah aku ora melu apa-apa.

0: Sigil armari kapan kok?
1: Urung mari urung 100 dino. Angger 100 dino niku agek mari urung 100 dino kelingan. Angger ono wong klaung-klaung terus menderita. Rasido. Wis isek-isek kok rasido. Dan boten sido. Lah niki najeng ngerti dayane Antasena. Kene maju mrene wong loro kuwi. Sunguti tepakmu ora do jengkelit-jengkelit. Kok mbebayani wisane to kok.

Akang undur dong. Aku menang kan? Bang. Weh lagi. Sido tapusi tenan iki aku weh lah terangane Kakang Antarja. Aku kon maju mau arep golek wektu dinggo lunga iki waduh. Awang ngebasi kok ngono. Kene kawane urung rampung ngandang bolos. Kepeksa mangkat dhewe iki aku. Mangkat dhewe nek metu daratan ngene iki gelase bingung aku rapa-apa isih tak ilang-ilingi. Lha aku mau diuling karo kaki nek aku mlaku sampe metu bumi. Anggere bumi gandane wangi ya kuwi negara Ngamartos tak metu njero bumi wae sing ora bingung. Pokoke urono bumi gandane wangi aku arep metu saka njero bumi.

0: sawah.
1: Aku teko mrene ora nyumbang aku. Kan nyumbang arep apa-apa. Aku mrene tangisi karo putramu, putuku sadur semua kepengin aku ijab karo anakmu. Wadon sing jenenge Pergiwati.
0: Inggi.
1: Atak jaluk. Atak dawuhe arep sadur semua.
0: Lah kok mboten wingi-wingi.
1: Ora ngerti ini. Oleh para angger anakmu ora tau ulungi aku ngelmu tak jaluk. Sarjo kesemo kilo air putrane angger Joko Kitana apa aku kudu kon model-model batin. Aku tuh nek ngonceki

0: Ottimo.
1: Sicuramente uno che.
0: Cazzare tocco tappo san topo per cavare il turno, sacchinare punti coca le ne puttrona tenar giuro. Ma in intatos angina a cancuno piranti mu sacchet. Luluh penggali pun Raden Arjuna Kusono keparing jawoto Raden Janoko satemah kesupen marang ingin rokono tonga marto mergosko mandini sang topo begawan duru keparing pangudas mayudriyo sang topo begawan duru
1: kemiya Janoko kau ulung kepora Sarjo kesumoki lar duwe bojo ping pira wurung-wurung wae. Karo Pregiwa kala dhisik karo Gatotkaca. Karo Siti Sentari kala dhisik karo Abimanyu. Karo Rudiem direbut Muji. Cuma menang-menang, gue. Mesah no, kan?

0: jadi kleru ning bener. Pekara Pancawala. Mayar, mayar. Kurangane apa Janaka Satra Wicaksana? Lan Janaka ora bakal kekurangan tumrap srawungamu karo wanita-wanita.
1: Inggih.
0: Ayo, dipikir.
1: Menawi wonten dukanipun koko.
0: Ora, menane dukan.
1: Lajeng mangke Pancawala pun gentos.
0: Saya masa bodho. Pas ora ngadiman ya tenan. Mestulai.
1: Yen mekaten kulo kantun dere.
0: Lilo Janaka.
1: Inggih, kulo lilo Janaka. Kulo.

aduh wis tungkara jagat manik raja jiwaku arep ana lakon apa kok dadi Kang Mas Janoko kena kabujuk dening Paman Durna satemah banjur kaya lah

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
6: Mas Piki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
5: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
5: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
9: Undangan

0: pesanannya satu kan?
1: Iya, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Itu satu lagi obat apa?
0: Oh ini, minyak herbal Sultana. Minyak herbal yang serbaguna.
1: Khasiatnya?
0: Sultana ini baik bagi penderita gatal-gatal, biang keringat, dan keluhan kulit lainnya.
1: Wah, cocok buat saya nih, yang setiap hari ke kebun. Kalau pulang dari kebun, kulit pada merah dan gatal-gatal.
0: Iya, mungkin itu kena ulat bulu, Mas. Balurin aja minyak herbal Sultana ini.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah, alamat Dusun Tekuwano, Desa Telukerjo, Kecamatan Kalikesing, Kabupaten Purworejo. Awalnya saya penasaran dengan minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Denatur Indonesia Group. Karena sering mendengarkan iklan di radio, lalu saya beli. Dan ternyata benar, minyak Sultana benar-benar sangat bermanfaat untuk keluarga saya. Antara lain ketika perut saya sakit dan kram. Lalu saya oleskan minyak herbal Sultana di bagian perut yang sakit dan dipijat secara perlahan. Alhamdulillah, beberapa saat kemudian kram di perut saya sembuh. Saya rekomendasikan bagi para pendengar dimanapun berada. Ayo gunakan juga minyak herbal serbaguna Sultana produksi dari PT Denatur Indonesia yang bisa dibeli di agen-agen dan apotek-apotek terdekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Thank you.
6: 98.4 Radio

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegelin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pak, Bapak, dari tadi

0: Katanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja, dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh Bu, besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau kemana, Pak?
3: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
2: Oh, boleh saya nitip satu?
3: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
2: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
3: Oh, iya. Cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
4: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saraswati dari Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3. Saya menggunakan minyak Sultana. Keluhan saya gatal-gatal, alhamdulillah berkurang. Buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan seperti saya, cobalah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen

0: Sebutkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Radio Star.

Keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu.

0: TV.
1: Wala yung urip ko rasanya pahit teman. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
2: Lah ramane arep nyeluk disukui apa?
1: Ya kopi manis, apa teh manis?
2: Lah kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes, mau kambuh, geri bingung.
1: Biyong maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top yung. Tadi ora kuatir maning, diabetes kumat.
2: Oh, habutop gue apik ngependerita diabetes ya, Ma?
3: Iya, Yung. Pokoknya habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
1: Wis, oke. Kau kena kopi manis.
2: Nih, kie kopi, Nek.
1: Waduh, dening kopi Nek pahit.
2: Kan manisnya wis nang biunge kabe, Ma.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denal

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8?
2: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
1: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
2: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
1: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
2: Emang ada ya, Bu?
1: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
2: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
1: Terus mau beli enggak?
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
2: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
2: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
0: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juarsa, RT 02 RW 07 Desa Darmasari, Kecamatan Baya. Anak saya punya keluhan penyakit gatal-gatal, tapi saya sekarang tidak khawatir lagi karena saya sudah punya solusinya. Saya dengar iklan dari radio ada minyak Sultana Herbal. Langsung saya beli yang 100 mili. Terus saya balurin ke seluruh badan anak saya dengan rutin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Sekarang anak saya tidak gatal-gatal lagi. Kalau tetangga teman punya penyakit seperti anak saya, ayo cepetan beli minyak Sultana Herbal. Sultana minyak herbal serbaguna, banyak khasiatnya. Terima kasih.
5: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
8: Dan 8.4 Radio

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Santi, ya. Santi, Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahli wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang saya hormati Pak Budi Waseso, dan yang saya hormati seluruh yang tadi sudah dihormati sama Pak Budi Waseso. Saya enggak hafal keseluruhan karena Pak Budi Waseso tadi menyampaikan pantun. Saya juga mau menyampaikan pantun tapi pakai bahasa Jawa karena saya orang Jogja. Jadi manuk gladek cucuke abang, habis dilantik terus berjuang. Jangan sampai manuk gladek cucuke biru, bar dilantik terus turu. Ini alhamdulillah sebenarnya pelantikan pramuka, pelantikan Basnas, dan pelantikan DKM Aljabar. Ini semua terjadi tidak lain adalah karena kita ini manusia. Jadi karena kita ini manusia maka banyak sekali acaranya. Jadi penghuni bumi ini kan banyak, gak cuman manusia. Tapi yang paling ribet itu cuman manusia. Jadi jangan dikira penghuni bumi itu cuman manusia. Ada jin, ada malaikat, ada yang tumbuh, ada yang bertelur, ada yang beranak. Tapi yang paling ribet itu manusia. Sapi itu gak terlalu ribet, kambing juga gak terlalu ribet, tapi yang paling ribet itu adalah manusia. Karena apa? Karena manusia ini panitia di bumi ini. Jadi panitia bumi itu ya manusia ini, yang dipasrahi oleh Allah untuk jadi panitia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia ini untuk jadi pemimpin. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin ya panitia lah. Nah, karena manusia ini jadi panitia, makanya manusia ini yang paling ribet. Semua diurus. Sapi diurus. Bahkan ada yang ngurus kutu, ada yang ngurus. Ada yang manusia seumur-umur cuman ngurus burung kenari, ada. Ada manusia yang seumur-umur cuman ngurus batu, ada. Ada yang seumur-umur cuman ngurus kodok, ada. Jadi makanya di seluruh dunia ini ada yang ngurus, dan semua yang ngurus manusia. Ada yang ngurus hutan, ada yang ngurus gunung. Makanya jangan heran kalau kemudian di dunia ini semuanya ada yang ngurus, karena manusia itu memang tugasnya ngurus. Dan kadang kita nggak bayangin. Makanya ada profesor ahli lumut, ada. Ada yang profesor khusus ahli kurap, ada. Ada profesor yang khusus, nggih monggo Kang Deddy, mau zoom gitu. Jadi makanya di dunia ini semua ada yang ngurus. Dan manusia ini paling dinamis. Di dunia ini yang paling dinamis adalah manusia. Kita bisa melihat betapa manusia ini sangat dinamis. Di zaman Nabi Adam, ketika manusia baru belajar menghuni bumi, ngubur orang aja gak bisa. Diceritakan Kobil setelah membunuh Habil, cara ngubur orang aja belum bisa. Setelah orang mati itu mau diapain, itu belum bisa. Sekarang belum lahir sudah bisa dibunuh. Manusia itu dinamis. Zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Idris, manusia baru belajar pakai baju. Makanya Nabi Idris dikenal sebagai penjahit karena baru belajar pakai baju. Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, sebagian besar mati. Karena apa? Kapal baru satu. Pengalaman itu membuat manusia belajar bikin kapal. Makanya sekarang pabrik kapal di mana-mana. Maka seandainya banjir besar itu terjadi dan air bisa dinaiki kapal, mungkin manusia nggak punah karena pabrik kapal banyak. Manusia dinamis. Makanya seandainya dunia ini dulu diserahkan kepada malaikat, mungkin dunia ini sepi. Karena malaikat itu gak nikah. Jadi gak ada pesta, gak ada sewa son, gak ada sewa tenda, dan gak ada kondangan. Atau seandainya dulu itu dunia ini diserahkan kepada jin atau iblis, mungkin dunianya jadi serem. Hantu tok gitu. Untung diserahkan ke manusia, jadinya dinamis. Zaman Nabi Ibrahim atau Abraham, ada wabah namanya wabah nyamuk. Semua manusia mati karena digigit nyamuk. Pengalaman itu membuat manusia jadi dinamis, menjadi berkembang. Makanya banyak sekali pabrik obatnya nyamuk sekarang. Makanya sekarang kalau nyamuk datang ke manusia disemprot langsung mati. Zaman Nabi Sulaiman, kita masih tahu sejarahnya. Ketika membangun bangunan-bangunan besar, jin berperan untuk membantu pembangunan zaman Nabi Sulaiman. Tapi ngurus jin itu ribet. Makanannya pakai bunga yang aneh-aneh, pakai kambing yang warnanya warna-warni. Ngurus jin itu susah. Akhirnya manusia karena pengalaman biar gak susah ngurus jin, bikin crane sekarang, bikin bulldozer yang ngurusnya lebih gampang, pakai solar udah beres. Maka jin-jin yang seperti itu pensiun sekarang, udah gak punya kerjaan. Zaman Nabi Sulaiman, orang jatuh cinta antara Nabi Sulaiman sama Ratu Balkis, itu yang ngatur adalah jin, karena tempatnya jauh. Makanya sampai beberapa tahun yang lalu, cinta masih banyak di kampung-kampung melibatkan jin. Datang ke pohon besar, terus kemudian pakai menyan, terus jinnya di pasweti, di Jawa misalnya, sunamata kaji ajiku jaran goyang, tak goyang-goyang. Itu jin masih mau melibatkan diri. Sekarang jin yang ngurusi cinta pensiun, karena cinta tumbuh bersama Avanza atau bersama Pajero. Manusia berkembang dinamis. Manusia itu zaman Nabi Isa, orang kena lepra mati. Pengalaman itu membuat manusia dinamis, bikin obat sakit lepra. Sehingga sekarang lepra disuntik penisilin 3 kali, sembuh. Nah, hari ini kita mengalami fase di mana manusia dinamis. 30 tahun yang lalu, kita masih disatukan oleh satu media. Mau melihat Afrika, kita masih disatukan oleh televisi. menunggu siaran flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian yang keluar Pak Murdiono atau Pak Harmoko. Sekarang dunia sudah tidak membutuhkan itu. Tahu-tahu belum 30 tahun televisi hilang dari kehidupan kita. Radio dulu sangat terkenal, namanya serial Brahma Kumbara. Saya mengenal istilah Samporason Rampes itu ya Brahma Kumbara itu. Radio. Tahu-tahu sekarang radio hilang. Ini belum 40 tahun, betapa manusia cepat. Dulu kalau kita jatuh cinta, ini yang tua-tua zamannya Pak Budi Waseso ini. Ini kalau jatuh cinta, mesti pergi ke pasar. Cari kertas warnanya pink. Mereknya Harvest. Baunya adalah bau mawar. Jangan keliru, bau melati. Itu bau genderuwo. Terus mulai menulis. Untukmu kekasihku, semenjak aku ditugaskan keluar pulau, entah kenapa kerinduanku gak bisa kutahan. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, seperti melihat bayang-bayangmu. Aku pedih di saat aku merindukanmu, kenapa yang keluar wajah bapakmu. Itu dulu pinter, ditulis di kertas, kartu pos. Tapi aku yakin malam hari ini kau pun merindukanku, karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang merindukanmu. Itu dulu, belum 30 tahun yang lalu. Terus kemudian cendrawasih, burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4x4 16, sempat tidak sempat, harap dibalas. Terus kemudian ambil perangko, dijilat, tempelkan. Ini belum 40 tahun, tiba-tiba surat cinta hilang. Yang sudah terlanjur ngumpulin filateli gak laku. Pak Pos gak ketemu lagi. Sampai dulu ada laku Pak Pos, Pak Pos itu, sekarang gak ada. Cepetnya luar biasa. Koran hilang, apa-apa hilang. Jadi jangan dikira manusia itu gak dinamis. Makanya tidak salah Tuhan ketika menyerahkan dunia ini, dipasrahkan pada manusia. Saya ini di kampung sering didatangi dulu itu orang pengin sakti, terutama anak-anak muda yang agak sedikit galak itu. Minta doa, kiai mohon saya didoakan biar kalau saya nempiling orang ini langsung pingsan. Maka ada pukulan sakti itu, tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan itu. Ini sudah 3 tahun ini gak ada yang datang. Apa saya yang kurang sakti atau gimana? Ternyata dunia berubah. Saya tanya, kenapa kamu gak minta ilmu itu lagi? Waduh kiai, ilmu itu bikin miskin. Lo kok bikin miskin? Sekarang nempiling orang itu 60 juta. Peraturan berubah. Mungkin malaikat juga ada yang pusing sekarang. Malaikat yang nunggu bayi lahir itu pusing. Jatah ditunggunya keluar hari Jumat, hari Rebo sudah dikeluarkan. Jadi manusia ini dari awal ini dinamis. Karena apa? Karena pengurus. Makanya manusia itu kalau kita merenung sebenarnya, kadang kita mesti bersyukur, ya Allah alhamdulillah kita lahir sebagai manusia. Coba kita lahir sebagai kambing gitu. Ada orang kawin mati, ada orang mati juga mati, ada kambing guling mati, digemukkan pasrahkan sama tukang sate. Atau kita lahir sebagai garangan, itu susah kita. Jadi untung kita lahir sebagai manusia, dan manusia ini adalah faktor penggerak dunia. Makanya jangan heran, dunia ini bergerak karena manusia. Ini yang harus ini, makanya jangan jauh-jauh manusia ini, mikirin manusia jangan jauh, karena dunia ini digerakkan oleh manusia. Coba, makanya kadang sekali-sekali misalnya Pemuda Jawa Barat Kang Deddy itu bikinlah patung. Dulu kan waktu di Purwakarta dimarahi sama FPI karena bikin patung, padahal manusia itu sebenarnya butuh patung untuk menghitung apa yang sudah terjadi dengan manusia. Misalnya kalau manusia berdiri, kita hitung dunia yang bergerak karena manusia. Dari kepala manusia ini sudah lahirlah ribuan pabrik topi, asetnya triliunan ini, kepala manusia ini. Dari topi koboi, dari topi peci kayak gini, peci putih sampai udeng kayak gitu, ini triliunan. Dari yang botak misalnya melahirkan pabrik penumbuh rambut, triliunan asetnya. Ini bergerak semua. Rambut manusia menghasilkan apa? Pabrik sampo. Itu dari merek yang beraneka macam, hidup semua orang karena industri sampo. Ada yang mikir bikin semir, triliunan asetnya. Yang bikin cukuran, triliunan, sampai barbershop, hidup semua karena rambut manusia. Ada yang cuman sederhana mikirin kutu, bikin sisir kecil-kecil sama pabrik peditok. Yang orang kampung masih tahu lah, kalau Kang Dede Yusuf gak tahu, dari kecil hidup di kota gak pernah kutuan. Kalau saya agak hafal karena rambut saya terkadang ada kutunya. Ini hidup semua. Muka manusia ini menghidupi beberapa negara. Pabrik skincare itu hidup karena muka manusia. Perancis hidup itu karena ngurusi muka manusia. Turun ke sini, triliunan asetnya, alis manusia ini. Dari pensil alis, sulam alis, bawahnya ini pabrik Ishido. Turun ke bawah lagi pabrik maskara, itu kebiok-ngebiok itu. Ke bawah lagi pabrik kacamata, Softlens, rumah sakit mata. Turun ke bawah lagi ini Glass On. Sering saya ditanya, kenapa Kiai hafal? Karena istri saya perempuan. Memang istri saya laki-laki, istri saya perempuan, dan tak kasih belanja. Makanya saya ngerti belanjaannya, wong saya kasih belanja. Enggak tahu kalau di Jawa Barat biasanya ada enggak usah dandan jangan terlalu bagus, yang sederhana. Apalagi itu melanggar sunnah. Itu biasanya suaminya medit itu. Suaminya pelit itu biasanya. Pakai alasan agama biasanya, alasan pelit itu. Ini triliunan asetnya. Coba ini manusia, kita coba berpikir. Dan kita gak pernah berpikir itu. Yang berpikir orang lain, Amerika, Cina, Perancis, yang berpikir itu mereka. Kita gak pernah mikirin. Hidung, ini ada di bawahnya kumis, ini menghasilkan cukuran kumis, mereknya berapa itu, triliunan asetnya. Bibir manusia menghasilkan pabrik lipstick, triliunan. Dalamnya menghasilkan sikat gigi, odol. Kalau giginya monyong dikit, behel. Dokter gigi, kumur-kumur, ini triliunan bergerak semua. Ini belum ke bawah, dasi, hasduk, kalung, liontin. Ini belum bajunya dan dalemannya, triliunan ini asetnya. Belum ke tangan, ada pabrik cincin, ada pabrik gelang, manikur, pedikur. Saya dengernya begitu kalau gak salah ya Bu ya, manikur sama pedikur itu. Terus ada jam tangan, bahkan ada jam tangan 11 miliar yang itu punyanya Pak Sahroni itu. Ini triliunan aset ini. Belum lagi ke bawah, bawah pusar ini. Ini aset paling gede itu di bawah pusar ini juga. Loh, jangan pikirannya jangan jauh-jauh. Di bawah pusar ini ada pabrik celana, celana pendek, celana panjang, sampai daleman, dari yang segitiga sampai T. Zaman saya ada yang bolong-bolong warnanya biru, mereknya Sony. Gak tahu masih ada. Itu triliunan asetnya. Terus lagi ke belakang, lagi di ujungnya itu, yang tempat keluar itu. Gak tahu kalau bahasa Jawa Baratnya. Kalau di tempat saya namanya silit. Ya, itu menghasilkan industri gede. Ada industri WC American style, Toto. Banyak sekali triliunan aset di situ. Bahkan kalau ada yang keluarnya terlalu kenceng, ada itu pabrik Entrostop. Dia pet, dia tap. Itu karena ngurus itu. Males cebok, ada pabrik tisu, pabrik pempes. Triliunan asetnya. Jadi jangan dikira begitu macet, ada pabrik Dulcola. Itu kalau macet. Tuh. Ini duit semua, ini manusia. Coba kalau sapi, gak ada begitu. Iya kan? Dan ini dikerjakan oleh orang yang berbeda-beda. Makanya kadang kita ini mikir, kenapa kita gak kebagian? Karena kita tidak pernah diajarkan berpikir tentang manusia. Kita selalu diajarkan berpikir melihara kambing. Ya urusannya kambing. Coba, Indonesia kebagian apa? Indonesia hampir tidak kebagian semuanya. Yang kebagian hanya topi jerami. Enggak kebagian. Yang mikir ini ada orang Amerika, orang Prancis, orang Inggris. Kaya semua mereka. Dan Indonesia hanya menjadi pasar dari produk-produk internasional. Enggak ada yang skus itu. Tapi sebagai manusia, kita ini butuh hidup. Nah, hidupnya manusia dari apa? Dari makan. Jadi yang tadi yang ngurus banyak orang, begitu manusia makan, ini juga menghasilkan situasi yang sangat, suspeknya sangat gede. Makanya manusia hidup kalau makan, Islam itu diajarkan doa Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Bukan berkahilah saya, tapi kami. Dulu Pak Buas sama Pak Bahtiar ini bulog. Jadi harus paham ini karena makanan. Islam mengajarkan kalau kamu makan doalah Allahumma barik lana. Itu mutakallim ma'al ghair, bukan mutakallim wahdah. Jadi dia berbicara tentang kami, bukan saya. Karena makanan manusia itu melibatkan semua orang. Nasi yang kita makan itu melibatkan negara. Karena ditanam di sawah. Kalau sawah tidak diurus negara, BPN tidak hadir, bunuh-bunuhan sama tetangga sawah. Begitu ditanam di sawah, melibatkan pengairan. Pengairan diurus yang lain lagi. Begitu kita tanam di sawah, melibatkan pabrik pupuk. Kita udah gak nanya agamamu apa. Pabrik pupuk kamu Nasrani, Yahudi, apa Hindu. Gak ada yang nanya. Yang penting datang urea pupuk. Dan pabriknya di mana-mana. Begitu waktunya panen, kita melibatkan mesin pemanen yang produksinya entah negara mana. Begitu waktunya digiling, kita melibatkan negara-negara yang menghasilkan mesin gilingan. Begitu waktunya mau dimasak, melibatkan pabrik kompor, melibatkan pabrik rice cooker, melibatkan pabrik gas. Ini kita nggak tahu ini tempatnya di mana, negaranya apa. Begitu naik ke meja, melibatkan pabrik piring, pabrik sendok, pabrik mangkok. Ini negara kita nggak tahu produksinya di mana. Waktu kita bumbuin, ada pabrik bumbu, ada negara yang khusus ngurusi bawang, ada negara merica. Ini tempatnya di mana kita nggak pernah tahu. Kondisinya seperti apa kita nggak. Yang penting hadir ketika kita masak. Setelah kita makan, kita mengambil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Indonesia, itu tanaman Amerika, tanaman New Zealand, Australia, tanaman Cina. Datang ke sini melibatkan negara. karena pasti itu adalah hasil impor. Berarti ada menteri perdagangan, berarti ada eksportir importir, berarti ada bill of lading, letter of intent, berarti ada jaminan obligasi yang berpusat di bank devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Nah itulah makanya makan itu manusia gak bisa sendiri. Manusia ini holistik. Makanya kemudian ada Basnas. Ini ngurus bagaimana makanan manusia. Makanya Basnas kalau berpikir tentang makanan, jangan kemudian sekali-sekali melupakan barik lana. Jangan dikit-dikit kafir. Jangan dikit-dikit musyrik. Itu jangan. Karena makanan itu melibatkan lintas agama, lintas negara. Jangan. Nah, manusia yang seperti ini menjadi landasan dan catatan bahwa mari kita berpikir bahwa hidup itu tidak sendiri. Hidup itu bersama, membangun kebersamaan. Tapi yang tidak boleh lupa adalah satu, bahwa manusia yang menjadi pemimpin ini adalah atas delegasi Tuhan. Jadi manusia ini didelegasi Tuhan untuk menjadi pemimpin. Makanya dikasih bekal yang paling komplit di antara makhluk yang lain. Bekalnya paling komplit. Bekalnya sapi segitu, bekalnya kambing segitu. Manusia paling komplit. Karena dipersiapkan Tuhan untuk menjadi panitia.

lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah itu tugasnya DKM untuk ngurusi itu. Karena DKM ini ngurusi masjid. Masjid itu apa sesungguhnya? Masjid itu pemancar yang ditaruh Allah di bumi agar manusia tidak kehilangan sinyal ketika nanti kembali berhubungan dengan langit. Karena di langit ini ada sinyal besar, ada cloud besar, di mana manusia ketika diturunkan di sini, di langit ketujuh sana, dicatat dulu di cloud langit. Cloud yang sangat luar biasa. Orang Yahudi menyebut Tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon, pusat segala data. Orang Islam menyebut Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini kan pusat data, di mana manusia sebelum turun ke sini diregistrasi di situ dulu. Disebut Alastu bi Rabbikum. Kamu nanti kalau sampai sana, sampai di tempatmu yang baru, ingat enggak kalau aku ini Tuhanmu? Manusia jawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku jadi saksi engkau adalah Allah. Makanya kemudian manusia diturunkan ke sini dikasih paketan. Paket rezekinya segini, paket nyawanya segini, jodohnya ini, dikasih paketan. Kalau tiba-tiba paketannya habis, ya kik, itu selesai. Nah, makanya karena manusia diturunkan di sini, manusia ini kan galaksi satu. Nah, manusia kampung halamannya itu galaksi ketujuh, langit ketujuh. Kita nggak tahu itu langit ketujuh itu batasnya sampai di mana jauhnya. Karena galaksi satu menuju galaksi dua itu melewati black hole, lubang hitam yang kita nggak tahu itu batasnya di mana. Lubang hitam itu nggak tahu. Makanya agar manusia tidak kehilangan sinyal dari sana, maka Allah bikin sinyal di bumi, pemancar di bumi. Pemancar itu yang disebut inna awwala baiti wudi'alin nasi lalladhi bibakkata mubarakah. Aku bangunkan sebuah rumah pertama kali untuk ibadah, kata Allah. Itu ada di Makkah sana. Inilah yang kemudian sempat hilang sinyal ini, pemancar ini. Makanya Nabi Ibrahim ketika jadi nabi, manusia menganggap bahwa dirinya Tuhan. Dia cari sinyal ini, pemancar ini. Pemancar inilah yang kemudian menghasilkan doa besar Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Aku titipkan anak cucuku, kata Nabi Ibrahim, di tempatmu Tuhan, semoga kuat hatinya mau sholat, dicintai orang dan mendapatkan rizki. Akhirnya karena Nabi Ibrahim menemukan sinyal itu, pemancar itu, dibangun ulang itu Ka'bah itu. Dan bekas kaki Nabi Ibrahim menghasilkan pemancar baru yang disebut Makom Ibrahim. Dan dari situ kemudian sinyal ini berkembang, karena Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Dari Ishak ini melahirkan Yakub, dari Yakub melahirkan Israel yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel, yang bergerak ke barat, Yahudi dan Nasrani, membangun peradaban di barat. Dari Ismail melahirkan Nabi Muhammad. Nah, kebetulan sampean ini garisnya Nabi Muhammad. Maka kemudian Islam, apa, sinyal ini digeser ke beberapa negara. Maka di setiap negara Muslim membangun sinyalnya masing-masing, bakin pemancar. Yang Jawa Barat bangun Al Jabar, ini pemancar sini, tapi harus terhubung dengan pemancar yang ada di Makkah. Makanya sampean gak boleh menghadap ke timur, harus ngadep ke barat sana, mustaqbilal kiblati, ngadep ke sana, sinyalnya gak boleh hilang. Makanya kita hanya diperintah, fawalli wajaka syatrol masjidil haram, arahkan wajahmu kepada masjidil haram, karena ini sambung sinyal dan gak boleh hilang sinyal itu. Karena yang menemukan, yang bangun sinyal adalah Nabi Ibrahim, maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.

0: kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, sinyal-sinyal ini tugasnya panjenengan yang selalu mengingatkan manusia ini akan pulang. Ini tugasnya DKM. Itu yang ngurusi makanannya biar Basnas. Nah, pramuka ini ngurusi apa? Kan gitu. Ngurusi bagaimana manusia membangun kebangsaannya, membangun kenegaraannya dari tingkat paling dasar, karena akhirnya manusia setelah dari proses yang panjang bersepakat untuk membangun negara. Semua dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, akhirnya ada kesepakatan besar membangun negara. Karena kebetulan Nabi Muhammad lahir 571, itu saat manusia sudah mulai bernegara. 571 Nabi lahir, di Jawa Barat sudah ada kerajaan Taruma Negara tahun 400. Di ujung kulon 350 sudah ada kerajaan Saluka Negara. Di Galuh bagian selatan tahun 450 sudah berdiri kerajaan Galuh di Ciamis sana. Di Jawa Tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga tahun 500. Tahun 600 sudah berdiri kerajaan Mataram. Di Cina sudah bangun peradaban, bangun negara dinasti Tang, dinasti Qin. Di Persia sudah ada kerajaan-kerajaan Parsi. Itu Nabi Muhammad lahir di saat negara-negara manusia ini sudah cukup banyak dan dunia sudah mengalami peradaban yang sangat panjang. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir dalam situasi di mana semua manusia sudah bernegara, maka Allah hanya memberikan sumpah, watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, sumpah Allah kepada Nabi Nuh. Wa zaitun, demi buah zaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Palestina. Wa turi sinin, demi gunung Tur Sina, sumpah Allah kepada nabimu Musa. Tapi sumpah Allah pada Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Ini sumpah yang sangat tegas yang disampaikan kepada nabi terakhir ketika manusia sudah membentuk bangsa dan negara. Dan akhirnya sekarang kita sudah melihat manusia sudah membentuk bangsa dan negaranya masing-masing. Ini semuanya sudah bergerak dan sedang berjalan. Dan ketika kita ini sudah melewati di antara tadi yang saya sebut tentang dunia yang bergerak, bahkan sekarang jangankan yang televisi yang hilang, agama Tuhan yang hilang pun sudah cukup banyak sekarang. Tuhan yang expired juga sudah cukup banyak. Tuhan Ra, Tuhannya orang Mesir, expired, sudah enggak ada lagi yang nyembah. Zeus, Tuhannya orang Yunani yang pernah menguasai Romawi, yang pernah menguasai 2/3 dunia, Tuhan ini expired. Ahura Mazda, Ahriman, Tuhannya orang Zoroaster, expired sekarang. Dan semua agama sedang bergerak ke tingkat lokalnya masing-masing. Yang masih berada di tengah arena ini adalah masih keturunan Ibrahim, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Akan tetapi Islam punya tugas apa? Membentuk keamanan bangsa dan negara. Untuk apa sebenarnya? Untuk jaga manusia, karena manusia ini yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik ini harus selalu dijaga. Jangan sampai rusak. Jangan sampai saling bunuh. Maka manusia ini harus dijaga karena manusia yang terbaik. Penjagaan pertama apa? Penjagaan pertama adalah amanu wa amilusso, lihat iman dan kelakuan baik. Maka manusia harus baik, jangan sampai rusak. Akan tetapi agama yang baik, manusia yang baik, tidak akan bertahan kalau punya negara tidak aman. agama manusia baik, agama baik, tetap rusak dua-duanya. Kalau tidak ada keamanan negara, tidak ada baladil amin. Arab dan sekitarnya itu manusianya cakep-cakep, agamanya bagus-bagus. Kenapa saling bunuh? Karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya tugas pramuka sesungguhnya apa? Membangun kecintaan pada bangsa dan negara. Karena Cina sudah punya negara, Amerika sudah punya negara. Dan pertanyaannya, kenapa mereka semuanya bisa bangkit? Karena mereka punya kecintaan pada bangsa dan negara. Kecintaan pada bangsa dan negara itu tujuannya untuk apa? Tujuannya cuma satu. Kalau nanti anak-anak negeri yang pinter-pinter sudah bisa melakukan produksi apa yang tadi dibutuhkan seluruh manusia, sudah diproduksi oleh anak-anak negerinya sendiri, sehingga negara tidak terganggu dan tidak tergantung yang lain. Kebutuhan pertama adalah konsumsi. Kebutuhan pertama itu konsumsi. Nah, konsumsi terbesar itu konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Ini gak boleh hilang. Amerika kenapa bisa bangkit dan bisa produksi dan konsumsi? Dia bangun kecintaan pada bangsa dan negaranya cukup lama. Menggunakan film-film Hollywood, dia bangun kebangsaannya melalui film Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia bangun. Ketika dia gagal di Vietnam, bangsanya gak boleh malu. Dia bikin Rambo 1 sampai 6. Ketika mereka ditekan secara spiritual oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan oleh Jepang, dia gak boleh malu. Bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dia bangun kebangsaannya. Coba Cina kenapa bisa bangkit? Dia bangun kebangsaannya melalui apa? Film-film yang dari dulu diajarkan, mulai dari Ular Putih sampai Ular Hijau, mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Itu bahkan Cina lebih ekstrim. Kalau ternyata peradaban manusia diganggu oleh Tuhan, dia akan lawan Tuhan. Kalau Cina, Tuhan ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan ngelarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong sampai Tuhan yang ngungsi. Itu Cina. Walaupun manusia, kenapa Jepang bisa bangkit? Kebangsaannya dibangun dari semangat Bushido. Karena politik dumping lebih berat daripada kita. Pasar dalam negeri lebih mahal daripada pasar luar negeri. Kalau tidak dibangun kebangsaannya, itu gak jalan. Maka dia jelaskan mulai dari Osin sampai film-film Bushido dia bangun. Terakhir dia bikin kebangsaan anak-anak menggunakan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Habis itu dia jual semua. Ini bangsa. Korea kenapa bangkit? Korea menggunakan drakor untuk mempengaruhi mindset dunia dan mindset dalam negeri. Kita ibu-ibu kita, berapa itu? Akhirnya dunia bisa digerakkan oleh Korea, pasar dalam negeri. Saya ini generasi 90-an. Kami lahir dari zaman rock and roll. Dulu tahun 91 ada konser terbesar di dunia, konser Metallica di Moskow, di Lapangan Merah. Penontonnya 6 juta orang. Semua analis musik dunia mengatakan tidak akan pernah tergantikan. Bahkan Woodstock juga kalah. Tapi apa yang terjadi? Di era daring kemarin diajar habis sama BTS. Punyanya Korea. Sekali konser di atas 100 juta orang yang nonton. Seminggu 4 kali. Selama sebulan lebih dari 16 kali. Dalam satu tahun pernah saya hitung, pemasukan dari BTS untuk Korea 2.600 triliun. Ini negara yang akan menjamin Basnas ini biar gak pusing. Semua negara melakukan itu. Malaysia Dia sadar betul bahwa sendi-sendi kebangsaannya rapuh karena mereka adalah berbasis negara Shah Bandar. Maka dia bangun kebangsaan melalui si Upin dan si Ipin. Dia jelaskan kembali landasan hidup kebangsaannya. Tidak boleh melupakan anak-anak Cina, anak-anak India, dan anak-anak Indonesia. Agar si Upin dan si Ipin tidak ribut dengan anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar dia tidak ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar tidak ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susan. Susanti, ini cara mereka membangun kebangsaannya. Basnas, DKM, Pramuka, hari ini semua orang tidak punya pilihan. Pilihannya cuma satu, mari bangun bangsa dan negara dalam langkah yang paling maju. Karena jaminan manusia hidup tidak lain dan tidak bukan, maka sudah betul nenek moyang kita meletakkan dasar berbangsa ini berlandaskan ketuhanan. Maka Pancasila ini adalah pilihan paling cerdas dari pendirian bangsa Indonesia. Pertama, ketuhanan. Kita tidak pernah mengingkari Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu meletakkan Tuhan yang tertinggi. Dari kasta Brahmana, Tuhan tertinggi, sampai sekarang agama tetap tertinggi. Coba, saya bisa ngomong panjang sendiri di sini, kenapa? Karena dianggap saya ngerti agama. Agama tetap tertinggi, yang lain tadi berdiri, saya duduk. Itu penghargaan yang luar biasa kepada agama, bukan kepada saya, tapi kepada agama. Apakah kemudian ketika orang mati di sini mau meninggalkan doa dari ini, mudin, walaupun mudinnya itu doanya enggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tetap aja butuh Tuhan ketika mau lahir mengundang tokoh agama. Walaupun itu bentuknya jelek, duitnya enggak banyak, tapi tetap menghadirkan. Pak Budi Waseso, ada keluarganya meninggal, tetap tahlilan, tetap memberikan doa. Artinya di sini Tuhan tetap ya yang tertinggi. Dan setelah urusan Tuhan, urusan berikutnya adalah urusan manusia. Makanya kemanusiaan ini setelah Tuhan. Manusia enggak bisa hidup tanpa persatuan. Bahkan agama pun enggak bisa berdiri tanpa bersatu. Saya sholat ini berusus-usus pada Tuhan, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat ini urusannya pabrik kain. Kebetulan pemilik pabrik kainnya itu Cina. Makanya kiai tidak boleh ribut sama Cina. Cinanya pergi, telanjang, kita gak punya sarung. Loh, ayo coba. Bikin keran wudu DKM. Itu yang bikin keran wudu Sanyo itu bukan orang Islam. Pergi haji, kita pakai bank. Kalau gak ada bank, kita gak bisa pergi haji. Maka jangan dikit-dikit mengharamkan bank. Kalau banknya haram, kita gak boleh pakai duit, karena duit itu produksi bank. Pergi haji yang ngurus Yahudi, karena pesawat Boeing Airbus saham terbesarnya adalah orang Yahudi Nasrani. Bunuh Yahudi semua, renang kita dari Pelabuhan Ratu. Ini agama pun gak bisa berdiri sendiri. Makanya Rasulullah menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakiroh, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik yang sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Ini pengajian ini, saya di sini baik apa enggak kira-kira? Kalau saya ini baik, maka kebaikan saya gak akan pernah ada kalau gak diundang sama Kang Deddy. Saya gak akan baik di sini kalau gak ada Kang Deddy yang undang saya. Makanya kalau gitu, baik saya apa baik Kang Deddy? Ya gak bisa kalau baik Kang Deddy, saya gak datang, Kang Deddy juga jelek. Loh, ini baru dua udah ribut kita. Belum lagi kalau yang di sini ikut-ikutan. Ya kami, ya sampean kelihatan baik, Kang Deddy kelihatan baik karena kami mau datang. Coba kalau gak ada yang datang di sini, ini cekson. Ini baik gak pernah berdiri sendiri. Maka orang baik jangan pernah merasa paling baik, karena baik itu bareng-bareng. Manusia butuh persatuan, tapi persatuan butuh sesuatu yang paling dasar. Apa? Kesetaraan, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama. Makanya landasan persatuan yang dipilih adalah kerakyatan. Apa kerakyatan? Kerakyatan adalah perintah Nabi, kalau kamu hidup berbeda suku, beda bangsa, agama, hiduplah yang rukun, saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang hidup harus saling bertanggung jawab. Kalimat ro'iyah inilah yang dipilih oleh nenek moyang kita untuk menyatukan perbedaan suku, bangsa, agama, sehingga ro'iyah dipilih menjadi bagian dari landasan hidup bersama yang sekarang kita kenal dengan istilah rakyat. Jadi rakyat adalah hidup berbeda suku, bangsa, agama, saling tanggung jawab. Kita bukan people. Kalau people kita Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu kita mayoritas, diktator mayoritas. Makanya khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok hidup di negeri ro'iyah Indonesia. Kita bukan komunis, komunis itu proletar. Begitu proletar ini kuat, diktator proletar. Riat kita ro'iyah, rakyat setara. Yang tadinya Indonesia itu ada raja, hamba, kawulo, gusti. Ketika ikut ro'iyah semua setara. Yang tadinya kawulo di Jawa bisa pidato kulo. Yang tadinya hamba sahaya gak punya hak apapun bisa berdiri pidato setara dengan saya. Yang orang Sunda tadinya abdi gak punya hak konstitusi, bahkan gak punya kemerdekaan, bisa setara pidato abdi mah. Apalagi aing mah. Makanya muncul bapak aing gitu. Loh, coba kalau kita masih mengikuti itu, Kang Deddy gak bisa jadi gubernur. Turunan siapa? Anak siapa? Ini bebas Indonesia, setara semua. Mau jadi bupati, tinggal daftar. Keturunan siapa? Gak peduli, yang penting daftar. Mau jadi DPR, daftar. Mau jadi gubernur, daftar. Cari teman sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur kalau kedapat teman, beli. Kalau punya duit, kalau enggak ya cari teman sebanyak-banyaknya. Makanya luar biasa ada fenomena di mana ada seorang pemimpin yang tumbuh bersama rakyat, dan itu dimiliki oleh Jawa Barat, namanya Kang Deddy Mulyadi. Ini fenomena baru ini. Makanya saya tetap hormat sama Kang Deddy. Tapi ya karena ini jadi kurus. Dulu saya pertama kali ketemu tahun apa, sekitar 2000 sebelum COVID ya Kang ya, itu masih gemuk ya, dan mungkin juga karena masih banyak berpikir tentang siapa pendampingnya kan, mungkin juga ya karena rindu itu berat, kita tahu ya kan, ujian manusia turun ke bumi pertama kali kan ujian rindu. Nabi Adam dan Siti Hawa dipisah 300 tahun itu dalam keadaan rindu. Jadi penyakit paling berat di dunia itu penyakit rindu ya. Sakit gigi disuntik sembuh, sakit udun disuntik sembuh. Tapi kalau rindu berat itu, makan gak enak, tidur gak enak, ee juga gak keluar, itu rindu. Saya doakan Kang Deddy secepatnya menemukan pelabuhan rindunya. Loh, itu kerakyatan. Tapi ingat, orang tidak akan bisa menghargai orang lain, orang tidak akan menerima perbedaan kalau hatinya tidak jernih. Butuh hati yang jernih, hati yang bersih, penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih, penuh nilai ketuhanan, yang bersih adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Kejernihan batin atas nilai-nilai ketuhanan. Orang yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, dia akan bijaksana. Maka kebijaksanaan. Kalau hatinya enggak jernih, hatinya sektoral, dia akan bijak sini, bukan bijaksana. Enggak bisa kesana kesini terus. cuman dirinya dan keluarga dan kelompoknya yang diurus. Gak bisa kerakyatan hanya dipimpin oleh hikmah. Hati yang jernih akan menghasilkan kebijaksanaan. Dan orang yang bijaksana mau diajak musyawarah karena menganggap orang lain sederajat. Tapi kalau hatinya jelek, kotor, dia selalu menganggap dirinya benar, enggak akan bisa mau diajak musyawarah. Dia akan merasa benarnya sendiri. Dan orang seperti itu tidak akan pernah bisa hidup dalam konsep perwakilan. Maunya mewakili, enggak mau diwakili. Diberhentikan jadi ketua RT, bikin RT baru. Duh, ini makanya konsep ini lugasnya luar biasa. Baru akan tercipta keadilan. Mahwa adlun wadu usyai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah inilah kita sudah diletakkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang luar biasa kompleks, luar biasa independen, dan luar biasa menempuh masa depan. Maka harapan besar, semoga Indonesia baik-baik saja, dan kita semua tidak lupa bahwa kita ini adalah manusia yang punya masa depan untuk anak cucu kita nanti. Jangan lupa, kita adalah orang-orang yang harus mempersiapkan generasi terbaik untuk Indonesia di masa depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, Pak Sarip.
2: Oh, iya Bu.
1: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja.
2: Iya dong Bu. Demi dia, kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
1: Hebat ya Pak Sarip. Berangkat pagi, pulang sore. Gak ada liburnya, tapi badannya tetap fit. Kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
2: Iya dong Bu. Saya kan kerja di proyek, gajian harian. Jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari, biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
1: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
2: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling tahu.
1: Wah, saya juga mau beli ah buat suami saya, biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
2: Siap Bu, sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Cepetan bu, aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo pak, wis siap ke.
0: Ada sing ketinggalan maning apa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan pak, sit. Kosit. Yuh.
0: Yuh, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing gue ganti juga isi ketinggalan pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Eh ala siji maning pak, ketinggalan.
0: Apa maning sih bu? Rasih demangkat-mangkat setel ketinggalan bis ke.
1: Habu toh pak, ramon Arab sing paling top. Aja sampe ketinggalan maning. Soale, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja esok. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener kue, aja sampe ketinggalan habu tope. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulu Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat

Ya, paginya selalu ditemani semua sobat Stara FM Kebumen ya. Jadi tambah semangat banget nih. Semangat, thank you banget yang udah bergabung pagi hari ini ya. Sangat luar biasa juga, Masya Allah. Iya, dan thank you banget juga yang udah monitor tapi gak pernah atensi, gak apa-apa. Yang penting semuanya dalam keadaan sehat, aktivitas kita lancar, dan iya, pagi harinya berkah gitu ya di hari Rabu ini. Hari Rabu ya, tanggal berapa nih, ada yang tahu gak? Ya, hari Rabunya di tanggal benar banget ya, 5 Agustus. Ya, taunya berapa? Taunya 2026 dong ya. Oke. Okay. Makasih ya udah pada gabung, dan ya semoga hari ini kita semua sehat, dan juga hai yang lagi mau mandi, mau berangkat ke sekolah, semangat ya. Iya, semangat ya, mandi-mandi dulu biar wangi ya, biar tambah segar berangkat sekolahnya juga. Oke. Iya dong. Oke, yang mau ikutan atensi belum tahu nomornya, silakan di-save dulu nomornya di 0851 8606 9984 08

Ya, pagi ini Nia juga masih bersama Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Thank you banget ya udah pada merapat. Hai hai hai. Boleh coba Nia puterin dulu ya. Ada lagu berikutnya dulu nih dari koleksinya Vina Panduwinata. Kumpul Bocah. Stay tune bareng Nia di Oldies Sewari sampai jam 8 nanti.

0: Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Ujung Aspal Pondok Gede ya, dari koleksinya Iwan Fals. Udah dia munculin. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Udah semangat, udah wangi ya karena udah mandi ya. Yang masih ngantuk cuci muka dulu deh ya. Bangun-bangun udah mateng. Gimana bisa udah mateng kalau belum masak ya? Masak dulu. Yang goreng-goreng, yang nyayur-nyayur, yang ngeliwet-ngeliwet gitu ya. Mau masak-masak riamet uper-uper di dapur. Yang lagi nyuci-nyuci juga udah gasik. Yang lagi nyetrika, yang lagi di kebon, di sawah juga. Hai, selamat pagi ya. Semangat pagi walaupun dingin-dingin manja ini ya. Yuk, biar gak dingin, sama-sama Sobat Star FM pagi harinya minum teh Moro dong. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli yuk teh Moro di apotik dan di agen-agen resmi kami ya. Gak usah khawatir, pokoknya udah tersedia ya. Mulai 15.000 aja udah dapat kehangatan dan kenikmatan teh Moro. Dan ya, buat Sobat Star FM juga yang hari ini ngerasa lagi badan gak enak, masuk angin, mual-mual, nyeri sendi, rasanya greges gitu ya. Ya, mending minum Habu Top juga nih. Di rumah gimana? Udah punya Habu Top atau kehabisan Habu Topnya nih? Ya, kalau masih ada Habu Topnya diminum ya. Kalau udah habis langsung beli deh di apotek dan agen-agen resmi kami. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Udah herbal alami, aman, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wajib minum, wajib coba. Dan ya, hanya tersedia di apotek dan agen resmi yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara FM Kebumen ya. Di apotek ini ada nggak, Mbak? Ya kalau belum bekerja sama tidak ada ya. Atau stoknya lagi kosong katanya, Mbak. Wah, berarti emang sih setiap kita stok tuh langsung banyak banget yang borong ya. Langsung habis, masya Allah ya. Emang nih sobat-sobat Stara FM, pada keburu pengen sehat gitu ya. Benar, minum aja Habu Topnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pakai air hangat pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam gitu ya. Dan Habu Top juga ada dalamnya terkandung ada kunyit, jahe, daun kelor, daun bidara, habatus sudah juga. Itu bagus banget untuk daya tahan tubuh kita juga. Jadi yang sering gampang sakit, jatuh sakit, terserang penyakit, atau gampang tertular penyakit itu ya, itu bisa banget rutin minum Habu Top dulu ya, biar tambah jos banget tubuhnya, tambah bugar sehat ya, gak gampang capek juga ya. Aduh. Dan ya, Habu Top juga bagus banget nih untuk Anda penderita asam urat, terus stroke, diabetes, kolesterol, kanker, asma, asam lambung, encok, nyeri sendi, insomnia, terus banyak banget nih ya. Ada yang barangkali kena hipertensi atau anemia ya, ada yang darah tinggi, darah rendah, itu cocok banget menggunakan Habu Top karena emang Habu Top bisa untuk membantu menormalkan tekanan darah kita. Oke, siap borong Habu Topnya nih. Mau COD, mau dikirim paket juga bisa banget. Jadi gak usah khawatir ya Sobat Star FM. Udah gampang beli Habu Topnya. Oke, Nia mau gabung dulu nih yang udah atensi ternyata sekebon ya, banyak banget. Sekebon apa sekota apa dua kota ini ya, masya Allah ya. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984. Selamat pagi, waalaikumsalam buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak.
Gimana kabar penyiarku? Sehat, baik ibu, alhamdulillah. Ya katanya nyewon lagunya Kas Maran ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Bunda Warti, ada Putri Selatan, Bapak Ijo, Mas Andre, Mas Ucup. Ada untuk Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Buntin, Bunda, Rumi Hanif, Mbak Sri, dan buat semuanya. Matur nuwun. Makasih buat Ibu Tuti yang ada di gerabak. Lanjut lagi deh dari Bunda Wartik. Selamat pagi buat Bunda Wartik ya. Lagunya Kumpul Bocah dari Vina Panduinata. Salam buat Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Budi.

Thank you buat Bunda Warti, lagunya udah muncul juga. Lanjut, Diwanya lagi di Papa Ijo. Hai, mat pagi juga. Nia baik, sehat, alhamdulillah ini Pak ya. Mau request lagunya ada mungkinkah dari Kris Biantoro. Salamnya buat Bundar pagi, Pak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bututi, Butika, Bu Yati, Mbak Sini, Mbak Sri, Umi Handi, Fama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Paryono. Ada Bapaknya Nora, Om Gendro, Mas Giman, Doran Diambal, Mas Andi, Bang Karim Cikan, Mbak Ahmad, Papa Romeo, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Badi sama tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Makasih Bapak Ijo ya, persiapan nih ya hari Rabu seblaknya ya dibikin dulu. Hai, buat pagi buat Kang Muhsin. Sekarang pinter ya Kang ya, gasik banget ya. Lebih gasik atensinya dari yang biasa ya. Melu Mbak Nia gabung ya, lu ke lagunya Ujung Aspal Pondok Gede ya dari Iwan Fals. Udah muncul Kang Muhsin, mantap ya. Dari Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, katanya mau meramaikan acara All This Memories. Salam buat Mbak Sri Halina, Mbak Anggi, Mbak Alvia, ada Mbak Widya, Mas Bagus, Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Andi Jemur, Mas Arwildan, Mbak Buat, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Star FM, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, lagunya mau judulnya Topi Sarjana dari Jamal Mirdad, tolong digoes ya. Ya, thank you buat Kang Yadi Antika. Ada Kang Ahmad Jenggot di Gunung Sari Perjogohan, selamat pagi. Katanya mau request lagunya Mawar Berduri ya. Iya, kalau enggak berduri bukan mawar namanya ya. Iya, namanya bunga yang lain ya. Oke, ditunggu ya Kang Ahmad Jenggot. Ini udah di list sih, udah masuk list nanti lagunya nih ya puterin ya. Ada Mas Oyong di Banyuwangi Purworejo, selamat pagi. Katanya mat pagi Mbak Nia, salam sejahtera bagi kita semua. Request lagunya Mungkinkah Ini Nasibku dari koleksinya Rati Purwasi. Salam-salam buat Mama Piani, Mama Nadia, Mama Kiki. Ada untuk Bu Asi, Mas Rengki, Mas Betran, Mas Ima, Mas Ibnu, Mbak Yaya, Mbak Ihai, Mbak Asri, Mbak Yanti, Mbak Sibet, Mbak Bucin, Mbak Bubut. Ada untuk Mama Wulan, nama-nama yang Kemal, Mama Fia, nama Rizky, nama Cindy, Mama Intan, Bunda Arvita, Pak Soeharto, Pak Pariano, Pak Sutar, Pak Bambang, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Yati, Bu Kumis, Mas Andre, Mas Tejo Ragil, Putra Solong, dan untuk semuanya. Mata menikmati aktivitas pagi ya, sambil sibuk-sibuk ya, monitor lagu, nostalgia. Untuk Mbak Diamat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Dari Mbak Siti di Kalikutes ya, selamat pagi buat Mbak Siti. Lagunya di batas kota ini ya. Katanya mau salam-salam buat Mbak Karto, Bunda Arvita, Bunda Desali, sama Asraf, Umi Hani, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Wulan, Bu Heni, Mbak Sakina, Bu Nyenora, Pak Pariono, Pak Sutar, Mas Andre, Bang Karim Chicken, Lik Sarijo, dan untuk semua yang lagi monitor All This Memories. Buat Mbak Dia, tugas, dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Mbak Siti. Mbak Nun di Ponorogo, waalaikumsalam Mbak Nun. Apa kabar di sana, cerah atau mendung ini ya? Salamnya buat semuanya aja, sehat selalu, lagunya ngikut aja ya. Beberapa hari ini streamingnya agak error, tapi sekarang joss, alhamdulillah. Iya, semangat monitor ya Mbak Nun. Dari Mama Akmal, selamat pagi All This Memories. Katanya mau request lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Salam buat semua keluarga besar Fastaf. Tanpa terkecuali mat pagi, mat aktivitas buat Mania, mat kembali lanjutin siaran mengudara sampai paripurna. Salam sehat, bahagia selalu, dan setara kebumen. Semoga makin jaya di udara dan sukses selalu. Makasih banyak ya doanya Mama Akmal. Sehat semuanya pokoknya ya, pendengar-pendengarnya juga sehat bahagia pokoknya. Ada juga dari siapa ini ya, selamat pagi Radio Star FM Kebumen, katanya salam kenal Mbak Nia dari dengan Eyang Putri RA Utari dari Dorowati Kebumen, turut bergabung. Salam kenal ya buat Eyang Putri Utari.
Makasih udah monit dan gabung ya. Semoga bisa jadi pendengar setia. Nanti bisa ketemu sama pendengar-pendengar lain gitu ya. Kopdar ikut meramaikan juga ya. Thank you banget udah ikutan gabung. Dan ada SMS dulu nih, SMS-nya belum sempat kebaca dari Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memories. Katanya sehat selalu buat Mania, selamat beraktivitas. Dan salamnya buat semua sobat Sara FM aja. Ya makasih Mbak Liana, simpel jelas padat ya. Ya ada dari siapa lagi ini ya? Mat pagi nih buat Putra Sulung, selamat pagi, waalaikumsalam. Dari Reden Semanggis, Desel, salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Baning, si Pak Sutar, Bapak Yuna, Bapak Yinora, Mas Oyong, Bapak Romeo di Ambal, dan untuk semuanya yang lagi monet aja, tanpa terkecuali untuk medianya metuk guys. Thank you buat Putra Sulung. Terus satu lagi nih dari Mas Jihan di Kebumen ya, mat pagi. Olisa Morris minta lagunya Setangkai Anggrek Bulan. Buat salamnya buat Maningsi, Pak Sutar, Pak Paryono, Bunda Titin, makasih untuk penia, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Mas Jihan di Kebumen ya. Mbak Putri cantik, hai, tetap monitor, salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Bania cantik siaran. Ya udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Lagunya ikut aja semuanya bagus. Thank you buat Mbak Putri. Lontong sayur ala Bunda Farida, endul berkah. Waduh, pamer doang sama Akmal ya, kapan sampai sini lontong sayurnya ya. Halo Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi. Oli Sewar monitor selalu, lagunya ikut aja. Salamnya enggak semua sobat Star FM, mat pagi, mat aktivitas. Salam sehat selalu buat Mania, tetap semangat petugas dan jangan lupa bahagia. Ingat pesan Mas Andre. Thank you buat Mama Ririn cantik ya. Coba deh lanjut dari Pak Yanto. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Oli Sewaris buat Pak Yanto beserta keluarga ya. Katanya pagi ini mau biasa mau nitip-nitip salam buat Mbak Putri, keluarga Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Kumis, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mama Asraf, Mama Naomi, ada Mas Andre, Mbak Ahmad, Pak Yono, Bapak Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, Bapak Iji, pokoknya untuk semua fans radio Stara FM, semoga sehat-sehat selalu. Buat Mania tugas, semoga sehat selalu ya. Lagunya Antara Hitam dan Putih. Makasih, waalaikumsalam. Siap, thank you buat Pak Yanto ya. Maaf, kemarin gak bisa absen tapi tetap monitor. Ya, gak apa-apa, thank you banget Pak Yanto. Iya, kadang udah dengerin selalu tapi tangan nih gak bisa ngetik ya, lagi sibuk banget ini. Para cover, semangat Pak Yanto, laris manis semprongnya ya. Berkah-berkah, amin. Oke deh, ini mau lanjut dulu ya ke lagu dulu yang belum kebaca, nanti dibaca di sesi berikutnya. Ada lagu Topi Sarjana dari Jamal Wirdad. Stay tune bareng Mia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

Mungkinkah ini nasibku ya? Ya, jangan pasrah tapi berjuang dong ya. Sekarang tuh waktunya kita berjuang, apalagi nih, nih ya, buka sesi pun live nih, siap berjuang naik. Silakan yang mau naik, masih ditunggu di 0851 8606 9984 0851

0: memoris Mbak Nia Manis, ada aku di sini.
1: Iya, hai Umi Hanif yang dari Krendegan, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mbak, sehat.
1: Alhamdulillah, sekarang tambah jago ya naiknya ya. Iya, lagi rezeki berarti, alhamdulillah. Iya, Umi mau lagu apa Umi Hanif?
0: Dianti Zesa, ada yang judulnya Pernahkah Kau Berdusta, Mbak Mia?
1: Kayaknya ada, bentar Mia cari ya.
0: Ambil salam-salam ya Mbak Mia.
1: Boleh, boleh, boleh, silahkan.
0: Salam buat Bu Yati, terus buat Mbak Sri, buat Bu Kamel yang cantik banget. Gak cuma cantik Mbak Mia, dia juga pintar ngaji, udah hafalan 25 juz itu.
1: Masya Allah, mantap, luar biasa.
0: Kalau ketemu Mbak Nia, pengen ketemu lagi, pendiam kok kapannya ya Allah.
1: Iya.
0: Terus buat Bu Karmina, buat Pak Yanti sama Pak Yanto yang ada di Maroko. Terus buat Bu Saminten, Mbak Ervito, Mbak Siti sama Mbak Kakak yang ada di Kalikotes, buat Mbak Yaya. Terus Bapak Paijo, Bu Tuti, Mbak Dukut, Mas Andre. Terus buat Pak Karim, Bapaknya Naura, Pak Sutar. Terus buat Pak Imam sama Bu Ayu yang ada di situ. Pak Riono yang ada di Wonosobo. Buat Mama Fian, Mama Naomi, Bunda Salis, Mbak Putri sama Mbak Kakung, Bunda Titin Wardani. Terus buat Kang Giman yang ada di Lajar. Awas kalau ketemu loh mas, kamu tak cubit. Ternyata wengkai Mbak Nia.
1: Oh iya kak. Oh iya benar berarti ya. Wah, cubit aja deh. Udah diduga ya.
0: Buat keluarga yang ada di Butuh, keluarganya Simba, salam sehat, salam santun selalu. Banyak ada di kesehatan, buat ibu, salam hormat ya bu.
1: Amin.
0: Buat terus buat Putri Selatan, Mbak Nur yang ada di Klirong, buat Mbak Bunga, sama Bunda Tini, selamat pagi semuanya saja ya Mbak Nina.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih sekali maksudnya. Selamat lanjutin siaran. Mbak Nia sehat.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Umi Hanif yang ada di Krendegan. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pak Gi. Hai Pak Gi juga. Mbak Cindy.
3: Hai juga Mbak Nia, apa kabar?
1: Sehat baik alhamdulillah Mbak Cindy.
3: Alhamdulillah. Aku juga sama lah. Masih baik-baik saja dan sehat terus insya Allah.
1: Habis jalan-jalan ya, lari pagi
3: oh,
1: ya gitu
3: mesti.
1: Nah mantap.
3: Makanya lari-lari. Pokoknya toilet di rumah.
1: Iyalah biar kakinya olahraga juga ya. Bukan tangannya masak doang ya.
3: Betul.
1: Ya dong. Mau lagu apa Mbak Cindy?
3: Lagunya favorit.
1: Oke, kemarin udah
3: ayo, ayo yang mau nonton bareng-bareng Cindy. Tapi tungguin di perempatan.